0: sampai 10 kilo tuh, 9 kilo, 450 ribu. Kalau misalnya ada yang besar sampai 14 kilo, 700 ribu. Kalau dia timbang hidup ini ya, timbang hidup. Nih. Jadi kalau bisa berkurban, ada uang 700 ribu udah bisa berkurban. Kalau sapi kan mungkin satu orang sampai 3 juta, 4 juta, ya enggak? Nah, kalau kata Rasulullah SAW, illa ya'siru alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, fatadbahu jad'atan minadhan. Sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Dan tadi hadisnya di Sahih Muslim, nomor hadisnya 1963. Ah, izin cina, ahli teing. Ya, masa no, sanes mah sapi 400 kilo. Ya mah aduh sagede ento gitu. Tapi enggak boleh malu. Kalau berkurban dia ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada urusan manusia. Enggak ada urusan manusia. Mau dia mau mereka membuli tanawan hanya mau anak domba, anak domba. Jadi kecil ya, jangan sangka anak domba betina tuh segini, enggak kecil dia, kecil. 10 kilo beratnya atau 9 kilo beratnya. Nah, ini hadisnya, intinya bagaimana kita semua bisa berkurban. Jangan alasan enggak ada uang. Ada uang yang enggak dipakai 500 ribu, pakai itu untuk berkurban. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh. Kata Allah, apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah ganti. Ya, apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah ganti. Dan sebesar apapun kita keluarkan uang untuk kurban, untuk haji, untuk umroh, pun nanti di akhirat pun merasa sedikit itu, kenapa enggak lebih banyak lagi? Karena dia keluarkan uang untuk Allah. Dia keluarkan hartanya untuk Allah. Nah. Dan nah ini banyak hadisnya sebenarnya ya. Banyak hadisnya tentang anak domba ini. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, asabani jadha." Ya Rasulullah, aku cuma punya anak domba. Kata Rasulullah, "Dhahibi." Berkurban dengan anak dombamu itu sah. Dan tidak boleh ada cacat yang empat. Apa itu? Arba'la tujzi fil adahi. Empat cacat yang tidak sah digunakan untuk hewan kurban. Al-awra al-bayinu awruha. Yang buta, yang bukan buta ya, pecak. Yang matanya buta sebelah. Yang jelas butanya. Kalau buta dua-duanya lebih, gak boleh lagi nih. Matanya buta, entah putih matanya, gak ada matanya, tertutup kelopak matanya. Ini semua tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sekalipun badannya besar, tanduknya besar, bobotnya luar biasa 2 ton, tetap dia gak boleh dijadikan hewan kurban karena cacat. Yang kedua, pincang. Gimana kalau gak ada kaki? Apalagi al-arja al-bayyinu arjuha. Yang keempat, al-maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Sekarang sedang ada musim sakit apa nih? PMK ya. Kalau seandainya dia sapi sakit itu kelihatan. Dia gak mau berdiri, dia tidur, terus duduk, terus. Nah ini sapi sakit nih. Gak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, al-ajfa allati la tunqi. Yang kurus kering, yang gak ada daging. Gak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi waktu mulai penyembelihan itu setelah selesai sholat id. Sebelum sholat id tidak sah penyembelihannya. Abu Burdah ibn Niyar, sahabat Nabi SAW, berniat ikhlas untuk Allah berkurban. Kemudian beliau pun ingin membahagiakan tetangga-tetangga beliau yang miskin dengan membagi-bagikan daging hewan kurban beliau itu ke mereka ini. Setelah sholat subuh berkurban, dibagi-bagikan dagingnya ke orang miskin, ikut sholat id dengan Nabi. Dengar khutbah id, kata Rasulullah SAW. Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang sudah sholat id bersama kami, kemudian dia berkurban, dia sudah mendapatkan pahala kurban. Wa man dhabaha qabla ayyusalli. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlih. Kalau seandainya dia berkurban tadi sebelum sholat, itu hanya daging yang dia berikan untuk keluarganya. Ya Rasulullah, dzabahtu syati qabla shalah. Ya Rasulullah, aku sembelih hewan kurbanku sebelum sholat. Aku ingin hewan kurbanku adalah hewan yang pertama kali disembelih di rumahku ini. Aku ingin membahagiakan tetangga-tetanggaku yang miskin. Pulang mereka dari sholat id, sudah ada daging di rumah mereka. Niatannya luar biasa kan? Apa kata Rasulullah SAW? Syatuka syatul lahm. Kambing yang engkau sembelih hanya kambing pedaging biasa. Tidak ada nilai kurbannya. Dan bagi mereka yang mampu, wa man dhabaha qabla shalah falyadhbah makanaha ukhra. Dan siapa yang menyembelih sebelum salat, dia harus ganti dengan hewan sesembelihan yang sama. Bagi yang apa? Mampu. Jelas ini insyaallah. Ini syariatnya nih. Kalau bagi yang mampu dia harus ganti. Naam. Sampai kapan? Ayyamut tasyriq, tanggal 13 Dzulhijjah. Kullu ayyam tasyriq dzabhun. Setiap hari-hari tasyriq itu hari-hari penyembelihan. Hari-hari penyembelihan. Sah 11, 12, 13. Mana yang lebih afdal? Berkurban tanggal 10 Dzulhijjah setelah Id, salat Id, atau tanggal 11? Mana yang lebih afdal? Jelas tanggal 10. Kenapa tanggal 10 lebih afdal? Masih masuk dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu ekor dia sembelih di tanggal 10 itu lebih baik daripada beribu ekor dia sembelih di tanggal 11. Ya. Karena itu sebagian masjid kan kalau bertepatan sholat idnya dengan hari Jumat biasanya diakhirkan penyembelihan hari Sabtu gitu kan ya. Nah ini khawatir dia menzalimi mudahi karena pahalanya berbeda. Ya, pahalanya berbeda dan kecuali ada uzur dan waktu bukan uzur. Misalkan dia bisa lanjut lagi ba'dal Jum'ah. Nah, kemudian daging kurban Allah perintahkan untuk dimakan sebagian oleh yang berkurban. Kata Allah di surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan oleh kalian daging hewan kurban kalian dan beri makanlah orang susah, orang fakir. Sebagian ulama membagi tiga. Sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk tetangganya, sepertiga untuk orang fakir dan miskin. Nah, dan di awal-awal Islam, jadi ada fatwa aneh yang bilang mudhahi itu tidak boleh makan dari daging hewan kurbannya. Ini menyelisihi ayat Al-Quran. Jelas ya, ini menyelisihi ayat Al-Quran. Tadi ayat keberapa tuh? Ada yang mencatat? 28 surat apa? Surat Al-Hajj. Allah bilang, fakulu minha, makan oleh kalian. Sunnah. Dan bagi yang mengirim ke pelosok, ke daerah-daerah, dia tidak mendapatkan sunnah ini. Dan dia tidak melakukan syiar di tempatnya. Ini kata sebagian para ulama, seorang makruh bahkan ketika dia kirim ke luar sana. Ya, karena menyembelih kecuali dia berkurban juga di tempat dia kasih juga kurban kepada orang-orang pelosok, tapi harus jelas taukilnya, wakilnya tuh harus jelas. Orang yang nyembelihnya jelas mengucapkan bismillah. Kalau enggak bilang bismillah apa hukumnya? Menyembelih enggak bilang bismillah. Tulis nih ya, ayat ke-121 surat Al-An'am. Kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kalian makan hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya. Abdullah ibn Abbas dan para ulama yang lain mengatakan sekalipun seseorang lupa mengucapkan bismillah. Ketika menyembelih, lupa, dia gugup, dia panik. Ya, dia fokus pada bedognya. Biasa pegang keyboard, tiba-tiba megang golok, ngamuk. Atas dikit, bawah dikit, sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, riuh deh. Akhirnya dia fokus pada goloknya, enggak terucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair muslim. Tidak fokus pada bismillah, kata Abdullah ibn Abbas, tidak boleh dimakan daging sapi tersebut, jadi bangkai. Karena surat Al-Baqarah ayat 121. Sedangkan jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh tetap dimakan. Kan lupa, enggak disengaja. Mana dalil kalian wahai jumhur? Ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hitung dosa untuk kami. Apa yang kami lupa, apa yang kami keliru. Kata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, dosa mah enggak kalian mah. Dah lupa, tapi hukum sapinya itu yang menjadi permasalahan. Bangkai karena enggak disebut nama Allah dalam penyembelihannya. Jelas ini? Baik. Nah, silakan tentu ngambil pendapat yang mana. Tapi kemudian di awal-awal Islam tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian setelah itu boleh. Dia kenapa enggak boleh? Karena di saat-saat paceklik kaum muslimin masih dalam keadaan banyak yang sangat membutuhkan, banyak orang-orang miskin. Jadi berbagilah. Berbagi, enggak boleh Rasulullah SAW melarang untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kemudian kuntu nahaitukum anidikhari luhumil adahi fauka thalath faamsikum abadalakum. Dulu pernah aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari, tapi sekarang simpan terserah kalian. Ada yang 2 tahun di freezer tuh, ada yang lebih. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan, idza dakhala al-ashr, apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, berarti kemarin maghrib ya. Kemarin maghrib kan? Nah, apabila sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurban, yuridu ayyudhahi, dia mau kurbankan, fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhufran, tidak boleh, ini pakai nun taukid nih, tidak boleh dia cukur rambut atau bulunya apapun, tidak boleh dia potong kukunya. Ini mudhahi nih, orang yang berkurban, bukan kembalinya ke hewan kurbannya. Nah, jadi tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Tetapi ini apa hikmahnya? Untuk menyerupai mereka al-muhrimun, mereka yang haji. Setelah para jamaah haji mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, ya, mereka tidak boleh cukur rambut, enggak boleh potong kuku sampai mereka menyembelih hewan kurban mereka. Nah, kita pun yang tidak haji seperti itu. Ini cuman di sunnah, apa namanya, larangan ini tidak sampai tingkatan haram. Tidak sampai tingkatan haram. Hanya makruh. Alhamdulillah. Ini mungkin sekilas tentang itu. Saya sudah terlanjur membayar hewan kurban menggunakan nafkah untuk istri di bulan depan dengan rencana akan mengusahakannya lagi nafkah untuk istri di bulan depan. Namun belum pasti terkumpul dengan nominal yang sama. Apakah baiknya saya membatalkan kurban saya dan memberikan nafkah tersebut kepada istri di bulan depan yang belum pasti ini? Nah, dahulukan memberi nafkah kepada istri, itu hukumnya wajib. Kalau seandainya ini kayaknya pekerjaannya kan belum jelas ya, wajib dia memberi nafkah, dia urungkan kurbannya dan sudah tertulis untuk antum pahala kurban sempurna. Bagaimana dengan puasa orang yang sedang mengkodok puasanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Apakah lebih utama mengkodok atau melaksanakan puasa sunnahnya? Mengkodok lebih afdal. Mengkodok puasa di 9 hari pertama di Dzulhijjah ini lebih afdal. Jadi seperti ini ya. Amalan terbaik yang dilakukan, baik itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan lain atau di waktu-waktu lain adalah al-wajibat. Adalah amalan-amalan wajib. Amalan wajib terbagi, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah pun ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Tingkatannya fardu ain, yang itu fardu ain itu lebih besar pahalanya. Ya, kemudian yang fardu kifayah itu yang fardu ain paling tinggi, paling besar pahalanya. Yang fardu kifayah ini lebih besar pahalanya daripada yang sunnah seperti salat jenazah. Ya, itu lebih afdol daripada sholat qiyamul lail. Barulah sholat sunnah terbaik adalah qiyamul lail. Itu lebih afdol daripada 2 rakaat sebelum subuh. Atau apalagi sholat sunnah mutlaqah. Taib. Jadi mengqadha puasa itu hukumnya apa? Jadi puasa wajib itu ada 4. Apa puasa wajib itu ada 4? Shaum Ramadan. Adaan fi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, dia menunaikannya di bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Yang kedua, qadaan. Puasa wajib Ramadan yang dia qada di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa kafarah. Seseorang yang nabrak orang enggak sengaja mati, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Orang enggak sengaja buang berangkal di bawah ada orang mati, dia puasa 2 bulan berturut-turut, kafarah. Kemudian yang keempat adalah nazar, puasa nazar. Ini semua wajib. Ini sepertinya tidak bisa terbaca semua, qadarullah. Nah, mungkin kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan

gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecewa.

0: cipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh. Prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
3: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghnia bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqni, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fi shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى fasanu yassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam." Rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Inna Allah huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif, Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Afwan Ustadz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif, dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ya tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita
4: mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah, enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai

0: keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Ya, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam

0: menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia, akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras, tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha, summa yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang Orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju. Belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda andai ini terjadi pada diri orang dewasa, tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menua, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، a'azanillahu ayyakum, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Cikarang, pokoknya nama. Ya Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Salah satu di antara cara untuk membersihkan hati adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pengaruh dari berpegang teguh kepada sunnah terhadap hati luar biasa besarnya. Sampai-sampai Allah azza wa jalla di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wujud nyata dari ketaatan kepada Allah. Wa may man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atau mentaati beliau itu kunci utama untuk

untuk bisa masuk surga. Kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Beliau menyatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaati aku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai aku berarti dia enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa may yushaqqiqir rasul mim ba'di ay yatabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang mendurhakai rasul setelah jelas keterangan baginya, dan wa may yushaqqiqir rasul mim ba'di, terus kami palingkan dia kemana dia berpaling, lalu kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surah An-Nur, hampir ayat-ayat terakhir, ayat 63, Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ antusibahum fitnatun aw yusibahum min adzabin alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Jadi ayat-ayat dan hadis tadi menjelaskan wajibnya kita mentaati rasul. Karena mentaati Rasul perintah Allah, maka siapa yang mentaatinya berarti taat kepada Allah. Dan ancaman, siapa yang mendurhakai Rasul berarti dia enggan masuk surga, terancam dengan ancaman azab neraka. Dan mentaati Rasul pasti dalam bentuk mengikuti sunnahnya, mendurhakai Rasul pasti dalam bentuk menyimpang dari sunnahnya di dalam melaksanakan agama ini. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana pengaruh mengikuti sunnah Nabi terhadap kondisi hati. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu dijanjikan surga, dijanjikan selamat dari api neraka, dijanjikan dengan beragam janji yang luar biasa dunia dan akhirat. Dan ini menunjukkan berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam memberi pengaruh yang sangat besar kepada hati, salah satunya membersihkan hati. Bagaimana cara kerja berpegang teguh kepada sunnah terhadap kebersihan hati? Allah berfirman bahwa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukti real, konkret yang nyata dari kecintaan hamba kepada Allah. Kalau mengaku cinta Allah, ikuti sunnah Nabi. Qadha Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Itu surah Ali Imran ayat 31.
Jadi bukti nyata cinta kepada Allah itu mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dalam segala hal. Dalam bertauhid, dalam beriman, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam semua aspek kehidupan. Kenapa mengikuti sunnah Nabi itu bukti nyata dari kecintaan kita kepada Allah? Karena tidak ada manusia yang paling besar cintanya kepada Allah dibanding Nabi alaihissalatu wassalam. Manusia dengan kadar kecintaan yang paling puncak kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mewujudkan seluruh rasa cintanya kepada Allah dalam bentuk amaliyah kesehariannya, dalam segala hal, dalam bentuk berakidah, bertauhid, beriman, dalam bentuk beribadah, dalam bentuk bermuamalah, berakhlak, bahkan menerapkan adab-adab harian. Itu semua bukti cinta beliau kepada Allah dengan wujud kecintaan yang pasti benar. Maka kalau kita mengklaim mencintai Allah, wujudkan aja dalam bentuk mengikuti semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar. Makanya ayat ini oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Imtihan itu ujian, tes. Kenapa? Karena banyak orang yang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, tapi bukti cintanya itu kok berbeda dengan amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang cintanya kepada Allah tuh menyendiri, menyepi, enggak gaul dengan masyarakat. Keliru. Nabi gaul dengan masyarakat. Nabi beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi bermuamalah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adzahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Islam itu agama yang memperhatikan aspek sosial. Baik ke sesama, peduli ke tamu, peduli ke tetangga, ke kawan-kawan. Amar ma'ruf nahi munkar, menolong banyak orang, membahagiakan orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan. Itu ajaran Islam yang pokok. Jadi kalau ada orang menyendiri terus gak mau gaul, ibadah kepada Allah, enggak peduli ke orang. Itu adalah sikap yang keliru. Kalau dia ngaku cinta kepada Allah dengan cara begitu, keliru. Nabi tidak begitu, padahal orang yang paling besar cintanya kepada Allah adalah beliau. Ada lagi orang yang ibadah sosialnya luar biasa ke orang menolong, tapi ibadah kepada Allahnya kurang, bahkan tidak. Keliru juga. Nabi mah ibadahnya hebat, muamalahnya juga hebat. Ada lagi orang yang cintanya kepada jihad, jihad, jihad, jihad, terus ke orang kurang bagus sikapnya. Semuanya keliru. Wujud cinta yang benar kepada Allah adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa balasannya. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta pula kamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan bentuk amalan. Amalan kita mencintai Allah, balasannya Allah mencintai kita. Kita lihat
balasan kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Mengamalkan sunnah itu berakibat jiwanya bersih loh. Karena kotoran-kotoran dalam bentuk noda, dosa diampuni oleh Allah. Saya sering jelaskan maghfirah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberi maghfirah atas dosa-dosamu. Maghfirah itu mencakup dua, dunia akhirat. Di dunia dosa orang itu ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diekspos, tidak dibongkar di hadapan manusia. Orang-orang enggak tahu bahwa dia berdosa. Oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Makanya salah satu sifat Allah adalah as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satir. Allah itu maha pemalu dan maha satir. Satir itu maha penutup. Kenapa? Karena menutupi aib orang di dunia dan di akhirat. Di dunia ditutup, dirahasiakan. Di akhirat diampuni dan tidak dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Itu yang disebut dengan maghfirah. Nah, salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Lihat pengaruh mengamalkan sunnah terhadap hati, hatinya akan bersih. Hatinya itu akan disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Dan kita sudah pernah sering jelaskan juga makna maghfirah, dihapus dosa-dosa dan kesalahannya. Dirahasiakan kesalahannya, orang-orang tidak tahu, dan dilepaskan dari dosa, dihapus kesalahannya. Itu ada 3 poin. Pertama, dihapus catatan dosa itu, kan semua dosa dicatat. Id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anil shimali qa'idah ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu surah Qaf. Ingat, selalu ada 2 malaikat yang menempel terus kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali samping ada raqib dan ada atid. Dicatat. Dosa dicatat. Kalau orang diampuni, diberi maghfirah, salah satu maghfirahnya itu karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan dosa itu dihapus, tak ada lagi nanti. Kedua, dosa azab yang tadinya akan diberikan baik di dunia, di alam kubur atau di akhirat juga dihapus, di cancel. Dibatalkan, enggak jadi ditimpakan. Karena turunnya azab dalam bentuk bala itu karena dosa. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena tobat. Makanya kalau antum suatu saat dapat musibah, agar musibah itu tetap cepat diangkat oleh Allah, segera bertobat. Mungkin musibah itu bala akibat dosa-dosa kita. Azab yang Allah segerakan di dunia karena dosa. Kalau ingin segera diangkat, cepat bertobat. Kalau dosa

dari dosa, dari noda, termasuk dari kekerasan hati. Poin ketiga yang dihapus adalah athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruk dari dosa? Keras hatinya, malas ibadah, cenderungnya semangat kepada maksiat. Gitu tuh. Malas ngaji, malas ibadah, malas melakukan amal soleh, malas baca Al-Quran, malas berbuat baik. Itu efek buruk dari dosa. Dihapus juga tuh. Akhirnya semangat lagi ibadah. Akhirnya takut lagi berbuat dosa. Dan seterusnya. Tiga yang dihapus. Dengan maghfirah. Pertama catatan dosa, kedua azab, ketiga athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Dan ini menyebabkan jiwa menjadi lebih bersih lagi. Kotornya jiwa karena dosa, bersihnya jiwa karena terhapusnya dosa. Terhapusnya dosa itu salah satu penyebabnya adalah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuk pengamalan sunnah itu. Jangan remehkan mengamalkan sunnah Nabi yang kita anggap kecil. Seluruh aktivitas harian kita itu adalah media untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau tidur ada sunnah Nabi yang diterapkan di sana. Ada doa, ada beberapa ayat yang dibaca, bagaimana posisinya. Ada sunnah Nabi yang diterapkan. Kalau malam lilir, lilir tenaunnya, terbangun, ada doa yang dibaca. Kalau mimpi buruk, ada adabnya. Kalau mimpi bagus, ada adabnya. Pas bangun tidur, ada zikir, ada doa yang dibaca, ada ayat Al-Quran yang dibaca. Masuk keluar WC, ada adab, ada doa. Selama di WC, ada adabnya. Ketika kita berpakaian, baik celana, baju, sendal, sepatu, kaos kaki, ada adabnya, ada doanya. Itu sunnah Nabi. Setiap kali sunnah Nabi diterapkan, ayat ini berlaku. Allah akan cinta kepada kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Keluar masuk masjid ada doa, ada adab. Nanti begitu pakai sendal, coba perhatikan. Yang mana dulu yang kita pakai? Kanan. Kalau yang melepas, kiri. Itu media penerapan sunnah Nabi. Dapat pahala, diampuni dosa, Allah cinta. Jadi karena semua aktivitas harian juga dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang beliau contohkanlah sunnah beliau, itu kita ikuti, berarti kita berpegang teguh kepada sunnah beliau. Dan tiga hal tadi itu didapat. Allah cinta, pahala digelontorkan, dosa dihapus. Luar biasa. Ini pengaruh berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hati. Hati akan semakin bersih. Karena apa? Tadi pertama kita akan dihapus dosa-dosanya. Karena ada ayat tadi, kedua mengamalkan sunnah Nabi itu hasanat. Bahkan disebut hasanah azimah. Kebaikan yang agung. Dan Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Hasanat, kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Makanya kalau kita sudah kebablasan melakukan dosa, apapun dosanya, untuk menghapus dosa itu cepat lakukan kebaikan. Kita sudah gibah, astagfirullah, dosa gimana. Cepat lakukan kebaikan, apapun kebaikannya. Lihat ada kain seleng gak? Kalau ada, ambil kain seleng, ambil dompetnya, masukkan dompetnya ke kain seleng itu. Infak sedekah.

Jadi hasanat. Kata Nabi, fa'at bisayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Atau enggak ada kenceng, enggak ada dompetnya. Ya kita wudhu lalu sholat dua rakaat, sholat syukrul wudhu itu kebaikan, hasanat menghapus dosa. Atau kita melihat ada orang butuh pertolongan, cepat bantu dia, tolong dia, itu hasanat menghapus dosa. Jadi alasan kedua, kenapa berpegang teguh kepada sunnah itu membersihkan, mensucikan jiwa kita, karena berpegang teguh kepada sunnah, mengamalkan sunnah, menghapus dosa-dosa. Baik karena memang ada ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi itu termasuk hasanat. Ketiga, tadi sudah disinggung sedikit. Mengamalkan sunnah Nabi berpahala. Karena itu hasanat. Karena itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu melaksanakan perintah Allah. Karena itu ibadah yang agung. Semua ibadah yang agung itu adalah ibadah. Dan mengundang pahala. Kalau pahala ibadah lain biasa. Diberi balasan 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 kali lipat. Mengamalkan sunnah Nabi di zaman fitnah, itu luar biasa. Karena dipahalai 50 kali lipat amalan para sahabat Nabi baheula. Para sahabat Nabi itu amalannya itu gak bisa diikuti oleh siapapun orang setelahnya. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu wah luar biasa. Tingginya itu kalau dulu lebih dari sekilo, sekarang kurang dari sekilo. Lebarnya sekitar 2 atau 3 kilo, 2,5 lah. Panjangnya kira-kira sepanjang 13 kilo, itu Gunung Uhud. Emas segede itu, kalau diuangkan gak akan ada uang yang bisa membelinya saking mahalnya. Triliunan, mungkin di atas triliun apa? Biliun apa setelah di atas triliunnya? Triliun kan 12 ya, itunya ya. Nolnya ya. Mungkin ini nolnya 30 meren. Ada gak anunya apa namanya sebutannya? Wallahu'alam. Kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, itu tidak akan menyamai infak sahabat walaupun setengah sok dengan setengah sok gandum. Satu sok itu kalau satu mud itu di dua tangan kita disatukan. Siuk ke gandum, ini satu mud. Kalau satu sok 4 atau 5 mud. Ini satu mud gandum setengahnya. Kalau dirupiahkan gandum berapa sih? Dengan beras mahalan beras. Beras aja kalau satu mud gak akan 1 kilo. Anggaplah 10.000 rupiah. Setengah mud itu 5.000 rupiah. Sahabat infak 5.000 rupiah pahalanya bisa jauh lebih besar daripada infak kita sebesar Gunung Uhud berupa emas.
Walaupun nilai yang kita infakkan jauh lebih besar, jutaan, miliaran kali lipat daripada sahabat, tapi pahalanya kenapa gede sahabat? Karena niat, keikhlasan, pengorbanan, dan seterusnya, perasaan. Kalau sahabat mah begitu infak plong, kalau kita mah begitu infak, sayang, kan gitunya. Talha bin Abi Talha itu menjelaskan bahwa kakeknya itu dapat uang atau apa ya, keuntungan. Suatu saat Talha masuk ke istrinya dalam keadaan murung. Seperti mengalami beban berat secara psihis. Istrinya nanya, Masya Anuk, ada apa denganmu? Adakah kesalahan yang aku lakukan yang membuat engkau sedih seperti itu? Istrinya solihah, takut kesedihan, keresahan suami itu karena kesalahan dirinya. Wanita yang solihah kayak begitu tuh. Kalau emak-emak zaman sekarang melihat suaminya masuk rumah manyun kan langsung ikut manyun. Pulang-pulang manyun aja kan gitu. Padahal manyun itu mungkin kesalahan istrinya. Bukannya dihibur, bukannya langsung dia menuduh dirinya jangan-jangan karena kesalahan. Jadi adakah satu kesalahan yang aku lakukan yang membuat memurung seperti ini? Apa kata suaminya? La inna ni'ma halilatul mar'i anti. Enggak. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau istri yang solihah. Ini testimoni dari suaminya. Wa masya'nuk, lalu ada masalahmu. Apa masalahmu? Maka suami menjawab, innal mala indi qad kathurat wa akrabani. Anehnya, karena harta yang aku miliki sekarang ini tambah banyak, ini yang membuat aku tambah sedih. Tambah harta tambah sedih. Aneh enggak tuh? Untuk ukuran kita aneh. Kita mah tambah harta kelihatan, cengengesan kan? Punya atau enggaknya duit sekarang bisa lihat dari ekspresi wajahnya. Kalau sumringah terus baru dapat proyek dia nih. Baru dapat uang banyak nih. Tapi kalau banyak ngelamun, nah kayaknya lagi bokeh nih. Lagi kere, lagi terkena penyakit kanker nih. Kantong kering. Talha enggak begitu. Sebaliknya. Innal mala inni qad kathurat wa akrabani. Harta yang aku miliki tambah banyak. Sehingga ini yang membuat aku sedih. Kata istrinya, kemana kebiasaanmu selama ini? Kebiasaan yang mana? Engkau itu setiap hari selalu menyiapkan beberapa nampan, puluhan, dikasih makanan. Setiap pagi, subuh sebelum orang-orang keluar, itu nampan-nampan itu dibagi, disimpan di depan rumah orang-orang, terutama fakir miskin. Tapi berisi makanan. Setiap hari begitu kebiasaanmu. Kenapa engkau tidak lakukan sekarang dengan hartamu? Akhirnya dia meminta banyak nampan. Itu kalau dulu kan uang itu cash. Bukan cash ketang tapi berupa perak, kalau itu dirham. Kalau dinar berupa emas. Akhirnya dirham itu dia simpan di beberapa puluh atau ratus nampan. Dibagi ke rumah orang-orang. Sudah itu saja. Habis tuh. Baru setelah itu plong. Gak ada lagi beban. Itu para sahabat. Kalau kita mah banyak uang, aduh ini zakat. Kalau tidak dikeluarkan dosa. Kalau dikeluarkan sayang kan gitu. Ah daripada dosa lebih baik keluarkan. Tapi hatinya sayang itu hasil keringat saya. Ada yang begitu? Ada apa banyak?
banyak apa semua? Kita mah setelah berbuat baik teh ada rasa keberatan. Sahabat mah plong gitu. Baru mereka itu merasakan ketenangan setelah harta itu terbagi semua. Itu para sahabat tuh dulu. Luar biasa. Ternyata pahala dari orang yang hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi dia masih tegar di atas sunnah, pahalanya sebanding dengan 50 pahala para sahabat. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Inna mi waraikum ayyaman as-sabru asrabu fihinna kalqabidi alal jamri wal amalu fihinna mithlu ajri khamsina may ya'maluna bi'amalikum. Di belakang kalian nanti ada beberapa hari yang sangat berat. Orang-orang yang bersabar di atas sunnahku di hari itu seperti menggenggam bara api. Panas. Orang yang sabar di atas sunnah dibuli, dicaci, dimaki, dianggap sesat. Wal amilu fihinna bi sunnati. Orang yang mengamalkan sunnahku di zaman itu akan memperoleh pahala 50 amalan seperti yang amalan yang kalian lakukan. Para sahabat itu ingin memastikan, ya Rasulullah, khamsina minna au minhum. Ya Rasulullah, apakah 50 amalan dari kami atau amalan mereka? Nabi menegaskan 50 amalan kalian, amalan para sahabat. Kenapa orang yang beramal di atas sunnah di zaman itu segede itu? Karena berat. Orang yang mengamalkan sunnah itu terasing. Kalau zaman dahulu orang yang tidak mengamalkan sunnah yang dicela. Di zaman Nabi dan para sahabat ada yang nyeleneh. Itu kan langsung ayat-ayat itu mencela. Hendaklah orang takut, orang menyimpang dari sunnah Nabi takut mereka akan ditimpa fitnah atau timpa azab yang pedih. Dulu terpinggirkan, termarjinalkan orang yang menyimpang dari sunnah. Nanti di akhir zaman sebaliknya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Panas, kalau enggak tahan, enggak kuat itu bara api bisa dilempar. Enggak panas tapi bara api itu padam. Sunnah kalau umpamai dipegang teguh banyak godaan, banyak ujian. Dilempar, dilepaskan. Kita tidak akan teruji lagi. Tapi sunnah itu padam dari kehidupan kita. Makanya Nabi SAW membesarkan hati orang-orang seperti itu. Kata beliau, innal islama bada'a ghariban wa say'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dulu Islam datang awalnya dianggap ajaran aneh, ajaran yang asing, yang nyeleneh. Dan kelak pada akhir zaman Islam akan kembali asing seperti semula, seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh. Tapi dianggap asingnya itu bukan karena sesat, sebab ada orang yang dianggap asing karena sesat, ada. Seperti orang-orang yang ngaku bisa ngomong sama semut, sama malaikat. Maqali inna fimallah dan seterusnya. Itu aneh asing. Tapi itu karena sesatnya. Adapun ghuraba tadi dianggap aneh, dianggap asing. Dijelaskan oleh Nabi SAW alasannya.
Dalam satu riwayat beliau menyatakan alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang dianggap asing itu adalah orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Dalam lafaz lain alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia, itu yang akan dianggap asing. Menghidupkan sunnah Nabi di zaman orang sudah banyak meninggalkan sunnah, bahkan menghidupkan bid'ah. Akan diasingkan. Ternyata diasingkannya orang saat itu adalah pengorbanan perjuangan yang luar biasa. Tak heran pahalanya 50 kali lipat pahala para sahabat. Jadi pahalanya enggak kaleng-kaleng. Bukan 50 kali lipat amalan orang-orang zaman kita, tapi di zaman para sahabat yang luar biasa. Bayangkan di satu sisi, orang yang mengamalkan sunnah itu dosanya diampuni. Jiwanya dibersihkan. Di pihak lain, di sisi lain, pahalanya digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Karena sabarnya mereka di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wajalla dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Dari sinilah kita bisa melihat kenapa berpegang teguh kepada sunnah besar pengaruhnya ke dalam hati. Hatinya jadi bersih, dosa-dosanya diampuni, pahalanya ditambahkan. Ibarat raga. Raga kita ini kalau banyak sumbatan dalam darahnya, kadar gula dalam darah meningkat jadi diabetes. Kadar asam urat juga meningkat, kolesterol meningkat. Apa yang terjadi? Pasti darahnya tensinya tinggi tuh. Pasti dia mudah lelah tuh. Pasti olahraga sedikit jalan deg-degan tuh, ngos-ngosan tuh. Pasti makan kacang-kacangan sedikit merengkel tuh kakinya kena asam urat. Terus dia kurang nutrisi, kurang suplemen, kurang vitamin, loyo lemah. Ya badannya loyo yang lemah, ya banyak penyakit, ya banyak racun sampah dalam tubuh. Apa akibatnya? Akibatnya dia kurang produktif. Kerjaannya rebahan. Kerjaannya nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, ngorong, gitu aja paling. Jarang gerak. Apa akibatnya? Tambah sakit ya. Tambah gemrot dia. Tambah jadi beban keluarganya dia. Apa sih yang harus dia lakukan agar ingin sehat? Itu sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darahnya, kolesterolnya harus diturunkan. Kadar gulanya diturunkan, kadar asam uratnya diturunkan, kolesterolnya turunkan. Dengan cara bagaimana? Ya gerak, berjalan dulu santai, keringetan, ngoprot, ngos-ngosan, gak apa-apa. Keringat itu membuang sampah racun dan sumbatan-sumbatan tadi. Lama-lama jalannya agak cepat, lama-lama jogging, lama-lama lari, lama-lama sprint, lama-lama loncat salto juga bisa. Kalau sudah bisa loncat salto, tiba-tiba langsing, sumbatan hilang. Terus selain itu makanan dijaga, suplemen, vitamin, nutrisi, protein, bagus gitu ya, dua-duanya. Gerak ada, membuang racun-racun, suplemen dan vitamin masuk. Itu raga, sehat insya Allah. Tadinya perut itu kayak balon,
Setelah bisa salto, bisa loncat, jadi six packs. Otot-ototnya menonjol. Jangankan hanya jalan, dia sprint ke gunung. Memang ngos-ngosan, tapi gak ada deg-degan, gak ada sakit dada, gak ada sehatlah enak. Itu raga. Jiwa juga begitu. Kolesterol, kadar gula dalam darah, asam urat, sumbatan, itulah dosa. Itulah maksiat. Dalam beragam bentuk, baik syirik, kufur, maksiat, bidnah, itu ibarat sumbatan-sumbatan tuh. Terus, amal ibadah, pahala dari amal soleh, itu ibarat nutrisi, suplemen, vitamin. Kalau orang terlalu banyak dosa, jarang ibadah, jarang amal soleh, maka dosa itu memberatkan jiwa kita tuh, membebani tuh. Ibarat sumbatan, ibarat kadar gula dalam darah, ibarat asam urat, ibarat kolesterol. Dipaksa olahraga bisa pingsan dia, bisa mati dia. Orang yang banyak dosa, dipaksa ibadah itu beratnya luar biasa. Seberat orang gembrot disuruh lari. Gak bisa dipaksa juga. Orang ahli maksiat dipaksa harus berjamaah di masjid setiap sholat 5 waktu. Ngamuk dia. Jiwanya gak kuat, gak mampu. Ini bukan urusan fisik, jiwanya nih, imannya gak mampu. Maka apa yang harus dia lakukan, dia harus membersihkan dulu jiwa ini dari dosa-dosa. Dengan tobat, dengan istighfar, dengan banyak melakukan kebaikan. Salah satunya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membersihkan dosa. Itu ibarat olahraga lari sprint itu sumbatannya hilang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu dapat pahala yang banyak. Ibarat tubuh diberi nutrisi, diberi vitamin, diberi suplemen, diberi protein, akhirnya kuat. Akhirnya semua racun, sampah, kolesterol, gula menurun normal lagi, suplemen, nutrisi, vitamin bertambah banyak, kuat dia dan sumbatan tidak ada, hidup sehat dia. Kalau sudah sehat, masya Allah nikmat hidup. Jiwa juga begitu, sehatkan jiwa kita dengan cara apa? Dengan cara menghapus dosa, membersihkan jiwa dari noda-noda akibat dosa-dosa dan maksiat. Dan salah satunya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam surah Al-Ahzab 21 Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik untuk diikuti. Bagi siapa contoh yang baik itu? Bagi orang-orang yang ingin mengharapkan wajah Allah dan ingin bahagia pada hari kiamat. Siapa ingin bahagia di hari kiamat, siapa ingin bisa melihat wajah Allah di surga, ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi itu dosa-dosanya diampuni tadi, pahalanya digelontorkan dengan jumlah yang banyak, dijamin dia bahagia di akhirat, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah berwasiat kepada orang. Dalam Al-An'am 153. Apa wasiat Allah? Coba perhatikan. Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, katakan oleh Muhammad Nabi, inilah jalanku yang lurus. Jalan hidup Nabi yang lurus itu sunnah beliau. Fattabi'uhu, ikuti sunnah itu.
Wala tattabi'u subula, jangan ikuti jalan hidup selain jalan hidup Nabi, selain sunnah Nabi. Jangan ikuti gaya hidup orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang yang mengklaim dirinya mencapai peradaban tinggi, teknologi tinggi, hidup modern yang amat sangat modern. Modern menurut versi mereka, versi kita modern. Artinya membinasakan kita karena mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Fattabi'u, ikuti gaya hidup Nabi, sunnah Nabi SAW. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Nah, kenapa? Fatafarraqu bikum an sabil, nanti kalian berpisah dari jalan Nabi SAW. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, dzalikum wasaqum bih, ini wasiat Allah kepada kalian. Allah mewasiatkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. La'allakum tatakun, agar kamu bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab kata Ibnu Abbas, maknanya pasti. Kalau kita menerjemahkan la'alla, mudah-mudahan kalian bertakwa atau semoga. Kalau mudah-mudahan dan semoga kan dalam bahasa kita artinya tidak pastinya. Silakan pulang, selamat jalan, mudah-mudahan selamat. Pasti selamat? Tidak. Semua orang yang celaka di jalan mungkin didoakan, mudah-mudahan selamat sampai di tempat ya. Semoga selamat sampai di tempat. Kan gitunya, drug te cilaka. Tidak pasti. Tapi kalau la'alla pasti, la'allakum tatakun, pasti kamu takwa. Kalau kamu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, itu wasiat Allah, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah berkata Mujahid, as-subul al-bida' wa syubuhat. Yang dimaksud subul dalam ayat tadi, fattabi'u walat tattabi'u subul. Ikuti jalan hidup Nabi, jangan diikuti subul. Subul itu jalan-jalan hidup yang ini, maksudnya kebid'ahan dan syubhat. Wa fi ittiba'il wahyaini ismatun, di dalam mengikuti dua wahyu, Quran dan sunnah, ada ismah. Ismah itu jaminan kebenaran, jaminan keselamatan. Lihat firman Allah dalam ayat Takwir 28, kata Allah, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim. Kata Allah, afa aina tadhhabun, mau pergi ke mana kalian? In huwa illa dzikrul alamin, Quran ini tiada lain kecuali peringatan bagi seluruh alam. Bagi siapa? Liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin jalan hidupnya lurus, mustaqim. Quran sunnah itulah siratal mustaqim. Kata Allah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Surah Yasin. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim itulah jalan hidup beliau, sunnah beliau itu siratul mustaqim. Karena itu maka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, hatinya akan bersih dari dosa-dosa, dari noda-noda. Karena Allah janjikan apa? Ampunan yang tadi dijelaskan. Terus digelontorkan pahala dengan jumlah yang tak terkira. Dicintai juga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijamin dia berada di atas jalan yang lurus dan tidak sesat. Dan di akhiratnya dijamin dia tidak akan binasa. Allah menyatakan, famanittaba'a hudaya. Kata Allah, siapa saja, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nanti akan datang petunjuk dariku, petunjuk itu Quran Sunnah. Siapa orang yang mengikuti petunjuk
hakku tersebut, fala yadhillu, dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, tidak akan binasa di akhirat. Inilah yang akan teralami oleh orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di zaman tersebarnya fitnah. Fitnah itu maksudnya kebidahan dan syubhat. Sunnah kita tegakkan di sana, masya Allah. Allah jaminkan dia itu tuba, berbahagia. Allah jamin dia tidak sesat di dunia. Allah jamin dia tidak akan binasa di akhirat nanti. Allah jamin Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Allah akan cintai dunia sampai akhirat nanti. Dari sinilah kita bisa melihat betapa besar pengaruh berpegang teguh kepada sunnah terhadap kebersihan hati. Makanya salah satu di antara cara membersihkan hati dari dosa-dosa adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penjelasan tentang pengaruh berpegang teguh kepada sunnah terhadap kebersihan hati. Ya, cukup ya sampai di sini aja. Pas satu jam waktu yang kita habiskan, kita tinggal masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagaimana cara bertobat atau minta maaf jika pernah mengangkat suara atau membuat orang tua sedih? Terutama ibu kita, tapi beliau sudah wafat. Pertama, jadikan diri kita jadi anak yang soleh, soliha. Itu pertama. Kalau kita menjadi ahli ibadah, semua ibadah yang kita lakukan, pahalanya sampai ke orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai anak adalah hasil karya terbaik dari orang tua. Allah berfirman, wa laisa lil insan illa ma sa'a. Kata Allah, seseorang tidak akan bisa memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia tidak akan bisa mendapatkan pahala dari amal yang tidak lakukan atau dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Harus dari hasil usahanya sendiri. Dan anak adalah hasil usaha terbaik dari setiap orang tua. Anak itu kita kandung, kita lahirkan, kita urus, kita didik, dan seterusnya. Soleh tidaknya anak sangat bergantung kepada didikan kita. Lalu anak menjadi orang soleh, anak soleh, solihah. Maka semua amal ibadah yang dilakukan anak sampai ke siapapun yang berperan di dalam kesolehan anak itu. Terutama orang tuanya. Orang tuanya dapat pahala dari kesolehan anaknya. Ini yang pertama, jadikan diri kita sebagai anak soleh. Kedua, sering-sering memintakan ampunan. Saya sering bilang, hafalkan doa sholat jenazah. Baca dalam sujud ketika sholat. Kalau sholat fardu susah karena berjamaah untuk laki-laki ya. Kecuali perempuan sholat sendirian. Setiap sujud baca itu untuk orang tua kita. Allahumma gfir. Kalau orang tua yang sudah meninggal ibu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyah wa'afu'anha wa'akrim. Nuzulaha wasyi' madkhalaha waksilha bilma'i wathalji walbarad wa naqqiha minal khataya kama yunqqa thawbul abyad min nar. Terus sampai akhirnya wadkhilhal jannah wa'idha min adzabin nar wa adzabil qabr. Lengkap untuk doa untuk orang yang sudah wafat. Hafalkan doa itu, baca untuk orang tua kita. Kalau yang sudah wafatlah ayah kita, tinggal hu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dua-duanya sudah wafat, huma Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma dan seterusnya begitu ya. Baca.
Berpengaruh enggak? Bingit pengaruhnya. Sampai enggak doa kita ke orang yang sudah wafat? Sampailah. Quran, hadis menjelaskan begitu. Orang menuduh kita, menyatakan doa kita enggak sampai ke orang mati. Karena orang itu enggak pernah dengar kajian kita. Cuma dengarnya kata orang gitu. Kalau hadir di majelis pengajian kita, pasti tahu bahwa doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati sampai berefek di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Nanti ada orang tua diberikan pahala yang sangat banyak. Dia kaget. Rabbi, anna lihada. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya sebanyak ini. Dijawab, min istighfari waladikalak. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak melahirkan pahala gede bagi orang tuanya. Jadi doakan ampunan untuk orang tua, ya. Kalau orang tua, waliyadzubillah, la qadarallah. Semoga Allah tidak mentakdir. Kalau umpah dapat azab di alam kuburnya, kita doakan ampunan, rahmat. Ngefek gak? Super ngefeknya. Bisa menghentikan minimalnya mengurangi kadar azabnya. Jadi doakan sesering mungkin. Jangan hanya 5 kali sehari semalam mendoakan orang tua. Gak sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tua bagi kita. Puluhan kali lah. Apalagi untuk akhwat sholatnya tidak berjamaah sendirian. Setiap sujud doakan orang tua. Tapi jangan lupa subhanarabbiyal a'lanya, jangan 2 kali, minimal, boleh lebih, 10 kali gitu. Lalu baru tambah dengan doa untuk orang tua, setiap sujud. Jadi berapa kali kalau setiap sujud kita mendoakan orang tua, berapa kali kita doakan orang tua sehari semalam? Berapa kali? 17? 1 rakaat berapa kali sujud? 2 atunya. Siapa yang kurang gak sah sholatnya. Sebab sujud termasuk rukun sholat. 1 rakaat kan 2 kalinya. Jadi kalau 17 rakaat berapa? Minimal 34 kali. Itu baru sholat fardu, belum sholat sunnahnya. Coba bangun malam jam 3 gitu. Sekarang subuh itu kan jam 4:30-nya. Kalau bangunnya 3:30 baru mulai, gak sempat tuh doakan orang tua. 1,5 jam sebelum jam 3 kita sholat. Baca surat, kalau orang sudah nikmat dengan tahajud, dia akan baca surat panjang. Untuk sholatnya plus suratnya 1 jam, untuk berdoanya 1/2 jam. Setiap sujud agak panjang, agak lama. Doakan orang tua setiap sujud. Itu lebih menghayati lagi, ya. Jadi puluhan kali kita mendoakan orang tua yang sudah wafat. Jangan sampai hanya sehari sekali atau apalagi seingatnya. Ingat baru mendoakan dan ingatnya jarang. 1 minggu sekali doakan orang tua. Gak sebanding dengan pengorbanan dan perhatian orang tua kepada kita, ya. Doakan orang tua sesering mungkin. Yang kedua, cara berbuat baik, bertobat kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, jadikan diri kita anak soleh. Kedua, doakan orang tua. Baca atau hafalkan doa apa tadi? Salat jenazah. Dan ini memberi keuntungan salah satunya. Kalau ada salat jenazah dadakan, kita gak sibuk ngapalin dulu, ya. Apa tiap bulan kita salat jenazah? 1 tahun sekali juga belum tentunya. Sudah hafal, hafal. Tapi karena jarang, pas 1 tahun, aduh, lupa lagi, baca dulu gitu. Ada yang gitu? Hafal. Pas sholat, aduh, apa tadi teh lupa. Ada yang begitu? Sering, ya. Maka agar tidak lupa, baca tiap hari. Sehari puluhan kali untuk orang tua. Sehingga nanti pas ada sholat jenazah, tenang, sudah hafal. Ibarat atlet profesional, mau ada pertandingan mau tidak, dia setiap hari pasti latihan kan.
minimal jaga kebugaran gitu. Terus latihan, tergantung cabang olahraganya ya. Latihan minimal si staminanya dijaga dengan lari, dengan jogging, dengan stretching, dengan senam-senam. Lalu skill dari keahliannya itu diulang-ulang terus. Pas ada pertandingan dadakan, dia udah siap, udah terbiasa. Tapi kalau yang amatir mahnya nggak ada pertandingan, ah enggak, mending usang angge, ya, mending ngemil. Pas ada pertandingan seminggu sebelumnya baru aja latihan, haheho ya teh, ripuhnya mengembalikan stamina teh. Ibadah juga begitu, ya. Mau ada yang mati atau tidak, baca sholat, doa sholat jenazah. Niatkan untuk orang tua kita atau orang-orang yang sudah meninggal dari orang yang kita sayang. Kakek nenek kita, sahabat kita, kerabat kita, doakan. Ya semua kita butuh menghafalkan doa sholat jenazah untuk mendoakan orang-orang yang kita cinta yang sudah meninggal. Ketiga, selain mendoakan adalah menghadiahkan pahala. Ikhtilaf para ulama, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat, boleh. Itu dijelaskan oleh para ulama. Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah menetapkan judul bab tersendiri yang diberi judul Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala. Hadisnya banyak ya, hajikan, umrohkan, terus bebaskan budak atau berinfak, bersodakoh, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Atau membayarkan hutang saum, nazar. Kalau ada orang tua kita bernazar mau saum, belum dibayar sudah mati, wajib. Kita bayarkan, kita saumkan. Itu menghadiahkan pahala untuk mereka yang sudah wafat ya. Itulah beberapa yang bisa kita lakukan untuk tobat dari dosa kepada orang tua yang sudah meninggal. Jika ini ditik sudah disiapkan sebulan yang lalu kayaknya nih. Jika ada seorang yang sudah bertobat dari kesalahannya, kemudian ingin berdoa agar terkabul doanya, sementara masih ada barang-barang yang tersimpan yang dahulu dia dapat tercampur dengan cara yang haram. Apakah barang tersebut terus dibuang, disedekahkan atau bagaimana? Selama ada barang yang haram, jangan berharap doanya itu akan diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yutilus safar. Ada orang yang sering safar. Terus disebut akbara ash'atha. Dia bahasa kitanya dekil and dekucu. Menunjukkan penderitaan, kelelahan, safar yang sering. Dia berdebu, dia kumal gitu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia bentangkan kedua tangannya ke langit lalu berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Tapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa gudya biram, fa'anna yustajabulah. Tapi makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Dia memiliki empat faktor penunjang dikabulkannya doa. Pertama dia safar, ketika safar doanya makbul. Kedua dia menderita, ketika orang menderita doanya makbul. Ketiga dia menadahkan kedua tangan, mengangkat tangan berdoa itu menunjang dikabulkannya doa. Yang keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Empat faktor pendukung dikabulkannya doa. Tapi tertolak hanya karena barang haram. Karena itu selama masih ada yang haram, jangan berharap doanya dikabul. Nah, sekarang kalau kita menyadari ada barang yang haram, cepat kembalikan kepada yang berhak. Bukan diinfakkan, disodakohkan atau dibuang.
Cepat kembalikan, ini barang siapa? Kepada pemiliknya, kalau ada. Kecuali kalau tidak ada, mungkin orang sudah meninggal, keluarganya enggak diketahui di mana, atau mungkin masih ada tapi hilang, entah kemana, pindah, kita enggak tahu. Dicari di media sosial, ya. Enggak ketemu-ketemu juga. Boleh kita infakkan, sedekahkan barang itu atas nama si pemilik. Pahalanya sampai kepada si pemilik. Dengan niat kalau nanti pemiliknya ketemu, dibilang sudah disedekahkan. Kalau dia enggak nerima, enggak, jangan suara itu punya saya. Ganti nilainya atau barangnya dengan yang baru. Maka itu jadi infak dan sedekah kita, ya. Maka dengan cara itu insya Allah status keharaman barang itu sudah tidak haram lagi. Kalau sudah dikembalikan berarti sudah lepas beban. Kalau enggak ada orangnya sudah sedekahkan atas nama dia. Sudah insya Allah, ya. Contoh barangnya seperti pakaian yang layak pakai. Boleh. Kalau enggak ada orang yang enggak ketemu, sedekahkan ke orang yang membutuhkan atas nama si pemilik pakaian tersebut. Ini laporan atau curhat, tapi dikemas dengan pertanyaan. Mungkin orangnya ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kenapa suami yang sudah sunnah, yang sudah kenal sunnah menjadi pelit? Ini intinya laporan, itu bertanya, bukan bertanya. Suami saya pelit, kalau sering ngaji sekarang ada di sini, entah siapa ya. Antum, Den? Bukan karena sunnahnya, sunnahnya mengajarkan. Apa lawan dari pelit? Berehan, apa berehan? Dermawan, apalagi ke istri. Pertama, memberi ke istri itu salah satu bentuk mu'asyarah bil ma'ruf. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kedua, memberi ke istri sedekah atau nafkah ke istri itu sedekah terafdal, terbaik dengan pahala tertinggi. Kata Nabi selesai satu dinar yang kamu sedekahkan kepada anak yatim, fuqara masakin atau kepada fi sabilillah dibanding dengan satu dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, yang lebih besar pahalanya lah satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Kenapa? Karena memberi nafkah ke istri hukumnya wajib. Kalau enggak ditunaikan, dosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wajib. Menunaikan yang wajib pahalanya lebih besar. Kalau sedekah kepada fuqara masakin fi sabilillah itu hukumnya sunnah. Dan yang wajib lebih gede pahalanya. Ini ajaran sunnah. Siapa suami yang mengenal sunnah, dia bukan tambah pelit, tapi tambah dermawan. Tambah bager gitu. Jadi begitu. Nah, cuma ingat ya, sering orang itu playing victim. Apa artinya? Dia pelaku tapi berperilaku seolah-olah dia korban. Saya curiga dengan istilah pelit versi istri. Mungkin pelit versi istri itu dia minta umpamanya handphone terbaru yang harganya seharga motor. Enggak dikasih, gara-gara suami masih melihat HP yang lama juga masih bagus, lalu disebut pelit. Ingin umpamanya tas harganya 80 juta tuh. Ya suami walaupun ada uang sayang nanti. Enggak, yang 800 ribu aja itu juga bagus tuh. Lalu istrinya menyatakan dasar pelit untuk apa ngaji sunnah. Para itu hasil ngaji sunnah. Ada seorang ahwatnya. Punten nih kalau ahwat ini sekarang ikut dengar.
Saya yakin tidak hadir di sini, mungkin dengar di media sosial, di Instagram sekarang kan live. Punten, tapi enggak saya sebut namanya kan, orang-orang enggak tahu. Dia telepon Ustaz, saya sebel sama suami. Kenapa? Saya mau membeli tas. Padahal dari uang saya. Suami enggak setuju. Padahal bukan uang dia, uang saya sendiri gitu. Duh, kenapa suami yang gak mengizinkan? Katanya ingat hisab. Emang berapa harganya? Cuma 120 juta Ustaz. La ilaha illallah. Ya iyalah. Iya suaminya pasti gak setuju. 120 juta satu tas. Saya gak tahu tasnya itu. Saya pikir segede rumah gitu. Ternyata kecil ditenteng. Tapi kok 120 juta. Entah terbuat dari apa itu. Wallahu'ala. Saya bilang, ya iya saya dukung suamimu lah. Kalau saya juga punya istri kayak gitu, pasti akan saya larang. Ingat sih, walaupun bukan uang saya, lebih baik sedekahkan, infakan ke masjid, ke pesantren, ke itu jariah. Kalau itu kan bahaya, bisa ujub. Ya. Pertama itu tuh, bisa ujub. Bisa juga dalam rangka apa? Pamer ke orang. Ngaji itu jadi ajang pamer bagi komunitas sosialita, ya enggak? Ngaji itu pakai jilbab yang branded, puluhan juta, tasnya ratusan juta, terus apa namanya sepatunya, terus jam tangannya, terus apalagi lah, mobilnya terutama. Sampai saya pernah dekat dari sini ya, saya gak akan sebut namanya, tempatnya. Mama biasa. Ada orang yang saya kenal, Mama Ustadz nanti habis kajian mau ketemu ada sesuatu, mau ngasih makanan apa ke saya. Boleh, saya datang dari awal, oke. Nah, di hadapan saya itu hijab, saya hanya sendirian, mama di balik hijab itu. Saya pikir ada yang dekat. Saya tanya di mana? Di teras Ustaz. Katanya mau dari awal. Dari awal. Kenapa enggak dari di depan? Itu sudah di kapling-kapling Ustaz. Jadi kapling dekat dengan Ustaz itu orang-orang tertentu yang harga mobilnya di atas 1M. Ring 2 itu harga mobilnya itu 500 ke atas. Ring 3 begitu. Kalau yang pakai motor di teras, yang pakai ojol di motor. Sampai begitu, walaupun datang lebih awal. La ilaha illallah. Ada yang begitu. Saya gak peduli emak-emak yang jadi panitia. Jangan diundang lagi Ustaz Abu Hayda. Syukur. Nyindir terus ke kita. Bukan nyindir, mengingatkan. Jangan begitu, jangan membeda-bedakan orang dari status sosial, dari status ekonomi, jangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang datang lebih awal dia yang paling berhak dimanapun dia pilih gitu. Walaupun umpamanya dia datangnya dengan harga mobil 10 miliar. Ada yang 1 juta dolar, berapa? Berarti 15 miliar, 17 miliar sekarang, ya enggak? Tapi datangnya belakangan di teras dia. Ya boleh di depan, depan udah penuh. Siapa yang lebih dulu, dia yang boleh menempati tempat paling dalam. Ya, gak boleh yang seperti itu. Gak boleh membeda-bedakan orang dari status sosialnya. Jadi istilah pelit versi istri harus lebih diperjelas lagi. Tapi kalau benar-benar suami itu pelit, artinya dialas, padahal uangnya banyak. Ada juga suami, Ustaz kata istrinya, suami saya itu Masya Allah, dermawan, baik ke semua orang. Teman-temannya ditraktir, makan di restoran mewah, sekali makan jutaan. Ke istri dan anaknya pelit. Ada yang begitu juga, pelit versi istri tapi benar ini. Jadi yang harus lebih diperhatikan siapa? Keluarga, istri dan anak-anak.
Tidak salah mentraktir banyak orang, enggak apa-apa, enggak bagus. Asal jangan sampai mengurangi jatah untuk istri dan anak-anaknya ya. Wallahu a'lam. Zikir atau doa apa untuk menghilangkan kecemasan dalam hati agar hati tenang baik ibadah maupun muamalah? Cari di dalam buku.

maka akan Allah hilangkan keresahan, ya, seketika, dan Allah akan ganti dengan kegembiraan. Itu banyak doa-doa penghilang keresahan, kesedihan, kecemasan. Tinggal hafalkan. Cari di buku doa. Bagaimana jika ada orang yang khawatir dengan hartanya bila dipakai amal soleh seperti umroh? Katanya sekarang zaman lagi susah. Masih ada perang, omset menurun, barang-barang naik, akan terjadi krismon, krisis ekonomi. Oleh karena itu kita harus antisipasi. Apakah pendapat itu benar? Ya, pendapat itu benar-benar salah. Kalau kita ingin dimudahkan rezeki, ingin dilancarkan rezeki, maka buka keran-keran atau pintu-pintu rezeki. Dengan cara apa? Pakai uang yang ada untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah. Allah janjikan biaya yang keluar dari haji dan umrah akan Allah ganti. Biaya yang Allah keluarkan untuk kurban nanti akan Allah ganti. Biaya yang kamu keluarkan untuk infak dan sedekah Allah ganti 700 kali lipat. Itu cara membuka, memperlancar, mempermudah rizki. Kalau yang ada malah diempet-empet, infak enggak, sedekah enggak, kurban enggak, lagi akan krismon. Isu akan krismon itu puluhan tahun yang lalu sudah muncul, ya. Itu betul-betul nanti Allah tutup pintu rizkinya. Kalau kita pelit menggunakan harta untuk ibadah dan amal soleh. Kalau mau lancar rizki, rizki yang ada pakai haji, pakai umroh, pakai untuk ibadah, pakai untuk kurban, pakai infak dan sedekah, insya Allah Allah akan bukakan. Penyebab turunnya omset usaha, dagang dan sebagainya, mungkin kita pelit infak dan sedekah. Jadi tidak benar cara berpikir seperti itu. Boleh gak kita merasa khawatir dengan masa depan? Tidak boleh. Khawatir dengan masa depan menunjukkan kekurang yakinan kita terhadap takdir Allah dan kekurangan tawakal kita kepada Allah. Ya, siapa yang beriman kepada takdir akan tenang hidupnya. Bagaimana tips kita bisa bermuamalah di lingkungan kita di mana dominan tidak menyukai sunnah, dan apa doanya agar kita bisa berpegang teguh di atas sunnah? Bagaimana sikap kita hidup di tengah-tengah orang yang anti sunnah? Bukan tidak menyukai sunnah tapi benci kepada sunnah. Nyaris lingkungan seperti itu di mana-mana ada. Jangan dikira para ustadz itu lingkungannya sudah nyunah semua, enggak. Kalau atau lingkungan nyunah karena lingkungan pondok, itu perjuangan puluhan tahun itu. Awal-awalnya dicela, dimaki, dihina, dibuli, golok itu di sini, di leher tuh. Ada yang mengalami begitu? Ada. Jadi dakwah ini tidak seperti bikin bala-bala. Saat itu digoreng, beberapa menit kemudian matang, dimakan, sore keluar lagi. Itu bukan dakwah. Itu mah gak goreng bala-bala. Dakwah perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran. Itu ujian, itu perjuangan, dan perlu pengorbanan. Perlu kesabaran, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap istiqamah di atas sunnah. Apapun resiko yang kita ambil. Jangan epesmer. Apa epesmer? Jangan, apa epesmer artinya? Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit tantrum, sedikit-sedikit putus apa? Asa. Apa namanya istilahnya dalam bahasa Indonesia? Cenging. Jangan cenging. Harus tegar di atas sunnah. Nah, caranya bagaimana agar istiqamah? Pertama, lingkungan pergaulan. Dengan orang-orang yang di atas sunnah. Kedua, coba pelajari dan yakini keutamaan dari istiqamah. Ketiga, jangan lupa berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai seterusnya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya

0: Sarifal qalb, sarif qalbi ila ta'atik. Yaitu doa minta agar Allah mengistiqomahkan kita, ya. Jadi pertama tetaplah istiqomah, ya. Yang kedua, nah, imbangi dengan dakwah sosial. Bukan hanya dakwah secara ilmiah, dengan ilmu menyampaikan, tapi dakwah sosial. Rebut hatinya dengan aksi sosial. Dengan kedermawanan, dengan kemuliaan akhlak. Kalau mampu kita sebagai yayasan, sebagai lembaga, adakan bakti sosial. Umpamanya contohnya ya. Bagi-bagi sembako. Galang dana para jamaah, terkumpul sekian, beli sembako bagi. Senang mereka. Keajarannya anti, ke aksi sosialnya suka. Akhirnya lama-lama hati mereka terluluh juga. Adakan pengobatan massal gratis. Adakan hitanan massal gratis. Kalau ada ajakan kerja bakti dari RT, RW, kelurahan atau kedesaan, ke desa, kita yang paling pertama, kerahkan Ihwan Yun, hayu. Siapkan barang yang dibutuhkan, siapkan konsumsinya. Ke RT, ke RW, biar kami yang menyiapkan konsumsinya. Senang mereka tuh. Ada jalan, umpegang yang becek, yuk kita kumpulkan dana riba. Kita tambal, kita tembok, kita beton, kita pasang paving block. Senang mereka. Lama-lama simpati dengan dakwah kita. Karena hasil dakwah berupa kemuliaan akhlak terasa oleh mereka. Maka yang tadinya benci menjadi suka dan mendukung. Ya. Coba kalau ada di pengkok, di pangkalan ojek, beca gitu, datangi dakwah, hitung berapa orang. Kalau kurban didata, kasih. Zakat dikasih, ada bantuan sembako kasih. Mereka senang, mereka akan mendukung. Data preman, mana preman. Bukan diajak gelut, didatangi, didakwahi. Nanti kita butuh dukungan. Senang mereka kalau dimintai dukungan. Ya, seperti itu. Itu akan mendukung. Jalin hubungan dengan aparat. Aparat desa, RT, RW, desa atau polsek setempat, koramil setempat. Jalin hubungan baik. Jangan menjaga jarak. Semuanya itu termasuk strategi dakwah untuk memperkuat posisi. Insya Allah kalau itu kita niatkan ikhlas karena Allah, Allah akan permudah jalan untuk kita. Ya. Akhirnya siapa yang mengamalkan sunnah di lingkungan kita, dihormat. Oh ini grup kita nih baik, akhirnya dibaiki, dilindungi kayak begitu. Ditolong dan dibantu ya, bukan dimusuhi. Kenapa orang-orang sunnah sering dianggap terlihat kaku jika bergaul dengan masyarakat? Tapi pertama memang ada batasan. Kita tidak salaman, kita tidak cipika-cipiki, kita tidak berkhulwat, kita tidak berikhtilat. Lalu batasan ketat itu dianggap sebagai sikap yang kaku, itu risiko. Kedua itu bisa diminimalisir dengan kemuliaan akhlak tadi. Ketika ketemu sekedar berpapasan, ramah, menyapa, salam. Ketika ada tetangga yang sakit, kita pertama kali yang menengoknya. Bila perlu kita bawa ke dokter, kita bayarin. Kita kirim makanan, minuman. Itu akan meminimalisir sikap kaku atau kesan kaku yang selama ini melekat dalam benak mereka. Mungkin ini ada oknum yang begitu, ya. Nah coba ciptakan citra image di mana setiap ahwat bercadar, setiap ikhwan berjenggot cingkrang itu dikesankan ini pasti ramah, ini pasti baik, ini pasti perhatian. Coba kesankan begitu. Tunjukkan sikap itu oleh kita ke setiap orang yang kita kenal. Sehingga ketemu orang itu menyapa ramah assalamualaikum dengan senyum full yang muncul dari hati gitu. Orang senang. Ada dikasih doa salam, disapa, dan dikasih senyum yang indah. Walaupun kita jelek, tapi senyumnya tetap indah. Ke semua orang yang sering kita temui, kita umpamanya langganan setiap sepekan sekali ke mall gitu, ke supermarket untuk shopping belanja kebutuhan. Seminggu sekali pasti harus sudah kenal dengan semua orang di sana. Kasirnya, satpamnya, tukang parkirnya, dan seterusnya. Bila perlu ketika parkir ada Pak Oga dan seterusnya, biasanya kan kalau mobil 5.000, kita kasih coba 20.000. Senang dia. Suatu saat ketika ada mobil kita, dijaga sama dia. Dia hafal, oh ini mobil kita yang suka ngasih 20, dijaga itu. Kadang-kadang dibersihan. Jadi pas kita kesana teh, ya kinclong gitu. Hideng itu apa hideng teh? Bukan hideng. Kreatif sendiri tanpa disuruh. Hanya karena apa? Dia merasa kita orang baik. Gitu ya. Nah itu diyakini perhatian kepedulian kita kepada mereka dakwah. Memberikan dukungan secara psihis, secara sikap juga dan seterusnya ya. Jadi coba timbulkan image yang bagus kepada orang. Jadi dimanapun orang melihat, wah ada yang bersadar. Ini pasti orangnya ramah, pasti baik, pasti full senyum, pasti perhatian, pasti peduli. Ketika ngelihat ada orang ikhwan jenggot, pakai kopiah, pakai baju koko, cingkrang. Oh pasti ini orangnya baik, ramah, peduli, perhatian. Coba ciptakan image kayak gitu. Sehingga mereka begitu melihat kita tuh adem, tenang, ada orang baik. Selama ini kan tidak begitu melihat, teroris nih. Kenapa? Karena dikesankan begitu, setiap ada yang begitu, manyun. Sekali bid'ah kamu, maksiat kamu, lihat ada yang lekbong, kayak yang mau gimana gitu. Coba hapus kesan begitu. Timbulkan, ciptakan kesan bahwa orang yang suka ngaji dengan penampilan seperti kita itu pasti dianggap baik dimanapun. Ya. Sudah saatnya kita seperti itu. Cukup sampai di sini dulu, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu, kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit, diamalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya, demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu, kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun, adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salehah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah. Beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, enggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, enggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf. Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan inkunna la khati'in, inkunna min qablu la khati'un, aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustaz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustaz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Gak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya. Harusnya ini atau itu, tapi saya enggak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhuwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya, kalau khauf tabi'i boleh, gak apa-apa, gak salah, gak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabii, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabii?" Loh, masa sih? Iya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini, padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi. Apalagi ada kesalahpahaman, ya. ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
3: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal

Alaikum bisidqi, faina sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu.

0: Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih, ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah, nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 Surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, "Bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia." Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu," kata Allah, "falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia." Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin." Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wa bidarihi al-arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini, harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Qur'an. Tapi juga jangan dibangga-banggakan, oh saya akan hafal Qur'an, enggak boleh juga begitu. Bangga, kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku, fa huwa fi 'ishati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat, buah-buahnya dekat, tinggal dipetik, qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring, tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Para hadirin ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di salah satu taman di antara taman-taman surga, di mana kita mengetahui bahwasanya tatkala orang yang menghampiri majlis ilmu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, walaupun dia itu sebagai pendosa, walaupun dia itu banyak dosanya tatkala duduk menghampiri taman di antara taman-taman surga di majlis zikir, maka tidak ada satu orang pun yang akan celaka dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dengan duduk-duduk kita di majlis ilmu ini, ya, di salah satu taman di antara taman-taman surga ini, keimanan kita semakin bertambah dan ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan urgensi atau pentingnya memilih teman. Ya, merupakan sunnatullah atau hikmah Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya, pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tabiatnya condong untuk bergaul dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya. Jadi senang untuk berkumpul, senang untuk berteman, ya, bergaul dengan yang lainnya. Dan pergaulan ini, pertemanan ini, ya, tentunya akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Maka seseorang itu bisa dilihat dari, kalau untuk melihat, menilai seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang ditemaninya. Karena seseorang itu dalam kebiasaan yang dia lakukan, tingkah laku yang dia lakukan, akidah, perbuatan, ibadah, akan mencontoh kepada temannya, akan mencontoh dan akan mengikuti kepada temannya. Ya. Makanya pertemanan ini bisa menjadikan seseorang itu bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat, atau bisa pula sebaliknya. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan tema ini bisa memberikan motivasi kepada diri kita semuanya untuk selalu memegang erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dan menghindari teman-teman yang buruk. Dan seseorang itu, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula secara akal dan kenyataan, akan terpengaruhi dengan temannya. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman, coba kita perhatikan, coba kita hayati, coba kita renungkan firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayat ini, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.

Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Pada hari orang yang zalim menggigit jarinya sebagai pertanda penyesalan. Dia berkata, aduh, kenapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai jalan yang menyebabkan aku itu selamat dari siksa api neraka. Kenapa dulu di dunia saya tidak menjadikan Rasul sebagai jalan, sebagai petunjuk yang membuat aku ini selamat dari api neraka. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka. Kenapa aku tidak menjadikan si fulan itu? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi penyesalan, kenapa aku menjadikan si fulan itu sebagai teman? Laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Al-Quran, setelah datangnya iman, setelah tahu kebenaran. Ba'da idza'ani, telah datang kepadaku. Ulama tafsir memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya kata Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, bahwasanya Allah memberitahukan tentang orang yang menyesal terhadap apa yang telah dilakukannya dulu di dunia dari kemaksiatan kepada Rabbnya dalam mentaati temannya. Sungguh telah menyesatkanku dari keimanan dengan Al-Quran, yaitu zikir, padahal telah datang kepadaku. Al-Imam As-Suyuti ya, di dalam tafsirnya ya, membawakan sebuah athar dari sahabat Ibnu Abbas dan sanadnya sahih, memberikan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasanya ayat ini turun kepada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, di mana beliau, Uqbah bin Mu'id, dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam meninggalkannya karena temannya yang kafir, yang dia temannya itu sedang ada di Syam. Lalu tatkala temannya itu datang dari Syam marah kepada Uqbah, maka Uqbah kembali lagi kafir dalam rangka menyesuaikan keinginan temannya. Berarti dari sini dapat kita pahami, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pentingnya kita memilih teman. Karena teman bisa mencelakakan kita. As-sahib, sahib, teman itu bisa menarik, bisa membawa, bisa kepada ke arah kebaikan, atau bisa membawa ke arah kesolehan, atau bisa membawa kepada kedurhakaan dan kekufuran. Contohnya, Uqbah bin Abi Mu'id sudah masuk Islam kembali lagi kafir karena mengikuti keinginan temannya. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya sebab turun ayat ini, ya betul ya, sebab turun ayat ini kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Begitu pula ya, bisa diambil ibrah kepada orang-orang yang durhaka yang lainnya, karena ayat ini umum ya kepada setiap orang yang zalim. Karena dalam sebuah kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, coba kita perhatikan.

perhatikan lagi yang menunjukkan dalil yang menunjukkan tentang urgensinya, pentingnya memilih teman, bisa dilihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Maaf, enggak saum. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduwwun, menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman, yang bukan karena ketaatan kepada Allah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain nanti pada hari kiamat itu menjadi musuh. Apa penyebabnya? Karena sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu membantunya di atas kebatilan dan mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan. Makanya di hari kiamat menjadi musuh sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Berbeda dengan teman-teman yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain pada hari kiamat itu lebih kuat ya daripada di dunia. Kenapa sebabnya? Karena sebagian mereka di dunia dengan sebagian yang lain mu'inan alal khair, membantu, mendorong untuk melakukan kebaikan, memotivasi untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewanti-wanti dari keburukan. Makanya keadaan orang-orang yang bertakwa, pertemanan orang-orang yang baik, yang saleh di hari kiamat akan lebih kuat daripada pertemanan di saat di dunia. Berarti dari sini dapat kita pahami pula dari ayat yang mulia ini, surat Az-Zukhruf ayat 67, urgensinya memilih teman. Penting sekali memilih teman. Ya, sangat penting sekali. Mungkin kita pun merasakan ya, ketika saat dulu waktu belum ada kajian-kajian, bagaimana kondisi kita. Ya. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan teman-teman, saudara seiman, seislam, ada kelihatan apa yang kita rasakan begitu nikmatnya setelah Islam ketika bertemu dengan saudara-saudara kita di jalan Allah. Teman-teman kita di jalan Allah karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana nikmatnya perasaan kita di saat bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama jarang bertemu. Dan hal itu bisa dirasakan oleh diri kita semuanya. Bahkan kata Umar bin Khattab, tidak ada yang paling terbaik setelah Islam daripada saudara yang saleh. Tidak ada yang terbaik setelah nikmatnya Islam adalah kenikmatan bisa berteman, berdekatan dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam, saudara-saudara yang saleh. Apabila Anda dapatkan, pegang erat-erat, jangan kau tinggalkan. Ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang urgensi pentingnya memilih teman. Innama, jadi Nabi SAW bersabda, innama al-jalisus salih wal-jalisus su kahamilil misq
wa nafihil qi

air. Sesungguhnya teman yang soleh dan teman yang buruk diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti penjual minyak wangi dan tukang fandai, tukang besi. Ya, fahamilil misk, maka penjual minyak wangi imaan yuhdik, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu. Wa imma antubta'a minhu, atau barangkali Anda membeli minyak wangi daripadanya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi Anda mendapatkan aroma yang baik dari penjual minyak wangi. Wa nafihil qir, berbeda dengan tukang fandai. Imma untuhraq thiyabak, thiyabuk, bisa jadi baju Anda itu terbakar. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, dan bisa jadi Anda dapati dari tukang pandai itu aroma yang tidak sedap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat besar kepada temannya dalam sisi negatif atau positif, kesolehan atau kedurhakaan, kebaikan atau kerusakan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan di dalam hadis ini teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Seperti penjual minyak wangi. Nah, kalau seandainya Anda dekat dengan penjual minyak wangi, pasti akan mendapatkan satu dari tiga perkara. Bisa jadi tukang penjual minyak wangi itu memberi hadiah kepada Anda, atau Anda membeli, atau minimal jadi Anda itu mendapatkan aroma yang harum pada diri Anda, badan Anda, atau pakaian Anda. Begitu pula manakala kita berteman dengan teman-teman yang baik, pasti kita akan mendapatkan keberkahannya. Jelas ini dalil ya, yang ketiga ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Walaupun iya betul, di dalam agama Islam itu, dalam syariat Islam ini, kita diperintahkan untuk bergaul secara baik kepada seluruh manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada. Dan jika melakukan kesalahan, hapuslah kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini hubungan dengan Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hubungan dengan manusia. Bergaullah secara umum bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Bagi kita insyaallah, mudah-mudahan ya, selalu saya bilang bahwasanya orang yang sudah menuntut ilmu, yang ngaji, insyaallah setelah pulang ngaji itu ada kemanfaatan yang ada pada dirinya, karena duduk-duduk bersama teman-teman yang baik dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga nasihat-nasihat dari para ulama, akan menjadi orang yang baik setelah pulang ngaji itu. Jangan sampai suka ngaji tapi ternyata enggak baik. Ngaji rajin tapi akhlaknya buruk. Ya. Jadi ya, akhlak kepada tetangga buruk, akhlak kepada anaknya buruk, akhlak kepada istrinya buruk, tidak demikian. Kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat akan mengubah. Karena duduk-duduk bersama teman yang saleh, ya, duduk-duduk dan mendengarkan nasihat-nasihat itu akan menular kepada kita insyaallah. Ya, insyaallah. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, bahwasanya memilih teman itu sangat penting sekali. Dan ketika kita memilih teman yang baik, maka kita akan keciprat

akan kebaikan teman kita. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi kita bukan orang yang baik, kita bukan orang yang soleh. Namun karena kita duduk bersama orang-orang yang soleh, keberkahannya kita dapatkan walaupun kita tidak nyampe derajat mereka, kesolehan mereka. Ini juga dalil yang keempat ini yang menunjukkan tentang pentingnya kita memilih teman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariqi yaltamisuna ahla dzikri." Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, mereka malaikat itu berkeliling di jalan-jalan dalam rangka mencari ahla dzikr, majlis ilmu. Tatkala mereka dapati suatu kaum yang sedang mengingat Allah, para malaikat satu dengan yang lainnya saling memanggil, "Sudah kita dapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kalian butuhkan." Lalu mereka menurunkan sayap mereka ke langit dunia. Hadis ini hadis yang panjang. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada malaikat, ya, "Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku?" Itu pertanyaan Allah kepada malaikat. Malaikat menjawab, "Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak." Mereka, para hambaku itu ketika di majlis dikir itu, mereka mensucikanmu, mereka bertakbir kepadamu, mereka memujimu dan mereka mengagungmu. Ya, kita sekarang ada di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Saya ingatkan bahwasanya di antara hal yang perlu diperbanyak oleh kita di 10 hari bulan Dzulhijjah itu untuk membaca, memperbanyak takbir. Fa'akthiru fihinna at-takbir. Hendaklah kalian memperbanyak di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di antaranya itu adalah takbir. Tidak ada satu amalan ya di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, amalan soleh, daripada amalan yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Di antaranya kita bertakbir secara mutlak tanpa terikat waktu, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 di ayyamut tasyrik. Pas asar kita berhenti, kita bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham." Jadi tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hari Jumat, kita bertakbir pagi, duha, duhur, setelah duhur, dan seterusnya. Setiap waktu kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, takbir mutlak. Dan juga takbir muqayyad, yaitu terikat dengan waktu, yaitu tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, itu hari Sabtu, ketika setelah salat subuh, setiap selesai salat ya yang wajib, kita bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd." Ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena tidak ada satu amalan yang paling dicintai daripada tatkala kita beramal soleh di 10 hari terakhir, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi banyaklah kita bertakbir kepada Allah Jalla wa'ala, secara mutlak maupun secara muqayyad. Jadi ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, jadi tatkala Allah bertanya kepada malaikat, "Apa yang diperkatakan oleh hambaku?" Mereka mensucikanmu, mereka mengagungkanmu, mereka memujimu, dan mereka memuliakanmu. Terus disebutkan hadisnya panjang. Kemudian di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fa ashadukum anni qad ghafirtu lahum."

Aku saksikan kepada kalian bahwasanya aku betul-betul telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat bertanya, atau malaikat menjawab atau berkata, ya Allah, fi himpulan, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir itu ada si pulan tidak tergolong dari mereka, tidak tergolong orang yang baik, tidak tergolong orang yang soleh, akan tetapi datang karena suatu kebutuhan. Di dalam lafaz yang lain, fihim fulan abdun khatta, di kumpulan mereka majlis zikir itu ada si fulan namanya ini, seorang hamba pendosa, innama marra, hanya sekedar lewat, fajala sama ahum, lalu dia duduk bersama mereka. Allah tabaraka wa taala berfirman, mereka orang-orang yang duduk di majlis yang baik itu tidak ada yang akan celaka. Ini keberkahan yang akan diraih tatkala kita bisa memilih teman-teman yang baik, teman-teman karena Allah jalla wa ala, di jalan Allah jalla wa ala. Tidak ada tujuan yang lain, soleh ashabul kahfi, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Seekor anjing menjadi derajatnya menjadi tinggi karena menemani orang-orang yang baik, menemani orang-orang yang saleh. Bagaimana kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang bergaul dengan teman-teman yang baik? Coba kita bayangkan bagaimana derajat yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, barang siapa yang berteman dengan teman-teman yang baik akan mendapatkan keberkahannya. Ya, jadi ini dapat kita pahami, ikhwani wa akhwati, bapak ibu yang dimuliakan Allah jalla wa ala, dari dalil ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang pentingnya memilih teman. Tinggal mau mana kita pilih. Karena teman itu berjenis-jenis, tipenya, macamnya. Kalau kata Syekh Utsaimin itu ada teman kemanfaatan. Dalam syarah Hilyah Thalabul Ilm, ada teman karena kesenangan, ada teman keutamaan. Pilihlah teman keutamaan, itulah teman yang sejati, teman yang selalu meluruskan di saat temannya salah dan juga tidak membuka rahasia, akan tetapi teman yang berusaha untuk meluruskan temannya. Seperti itu kata Syekh Utsaimin tatkala menjelaskan di dalam syarah Hilyah Thalib al-Ilm. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, berarti kita harus penting mencari lingkungan yang baik. Jangan merasa malu untuk duduk-duduk di majlis ilmu. Jangan malu-malu untuk berdekatan dengan para ustadz, para penuntut ilmu. Karena tipe teman itu ada yang seperti makanan sehari-hari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada yang seperti obat ketika butuh saja. Kan kalau obat gak terus diminum. Dan ada tipe teman itu penyakit yang mesti dihindari, teman yang palsu, janji-janji manis tapi di belakang nusuk. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah jalla wa ala, dalil yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu

akan menyerupai kepada temannya. Makanya di sini dikatakan fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya pilihlah teman yang diridhoi dalam agamanya. Hendaklah engkau memilih teman yang diridhoi akhlaknya. Kata Imam Al-Khattabi, la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah. Janganlah engkau berteman kecuali orang yang kau ridhoi dari sisi agamanya dan akhlaknya. Kenapa? Karena Anda tatkala menemaninya akan menggiring Anda kepada agamanya, kepada mazhabnya, cara pandangnya. Makanya menurut ahli pendidikan kan bahwasanya gimana tuh? Bahwasanya pengaruh dengan tauladan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan ucapan. Bisa menular pertemanan itu. Ya, bisa. Jadi tatkala kita duduk-duduk dengan orang yang baik akan terpengaruh akan kebaikan orang-orang yang kita temani. Karena seseorang itu tercipta untuk mengikuti temannya. Karena seseorang itu secara tabiat adalah tercipta untuk meniru temannya. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, coba perhatikan dan ini perlu kita sama-sama renungkan, yang menunjukkan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya, kebiasaan temannya. Maka kalau kita mau melihat, mencek keadaan seseorang itu, lihat teman yang sebelumnya, akan kita ketahui dia itu bagaimana. Ya tergantung teman yang sebelumnya. Coba lihat Fir'aun, kata Sufyan bin Uyainah, siapa temannya? Haman. Coba kita perhatikan Hajjaj, siapa temannya yang lebih buruk daripadanya? Yazid bin Abi Aslam. Lebih buruk lagi. Itu pertanda bahwasanya agama seseorang, cerminan seseorang itu gimana temannya. Seperti itu. Dan kata Imam Malik, manusia itu suka berkelompok-kelompok. Seperti berkelompok-kelompoknya burung. Coba kita lihat. Merpati bergerombolannya bersama itik, bersama ayam. Enggak kan? Bersama siapa? Bersama merpati lagi. Gagak. Berteman bersama siapa gagak? Bersama pipit? Sama entok? Enggak kan? Bersama gagak lagi. Meri, entok. Pasti bergerombol dengan entok lagi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, An-Nas asrabil quta majbuluna ala tashabbuhi ba'dhum li ba'd. Jadi manusia itu seperti gerombolan burung tercipta untuk menyerupai sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maka kita bisa bertahu saudara Anda, teman Anda itu dilihat dengan temannya. Kebiasaan orang itu akan terlihat dengan temannya. Makanya anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seorang jangan kau tanyakan, tapi lihatlah tentang temannya. Tanyakanlah tentang temannya. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Ya, setiap teman dengan teman itu pasti akan mengikuti. Nah, kalau seandainya Anda berada di suatu kelompok, fa sahib khiyarahum. Hendaklah Anda menemani yang terbaik dari mereka. Janganlah Anda menemani yang rendah. Akan membuat Anda juga rendah sepertinya. Jadi gak usah tanya-tanya, lihat aja temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Ini pun dalil yang menunjukkan kepada kita tentang urgensi memilih teman. Memilih teman, jangan sembarangan untuk berteman, tapi bergaul, iya, karena itu
disyariatkan.

di dalam agama Islam, karena Islam tidak mengajarkan permusuhan. Ya. Tapi memilih beda. Ya. Penting. Ya. Al-arwahu junudun mujannadah, dalam hadis Nabi SAW. Ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Fama ta'arufa minha i'talaf, yang saling mengenal, ruh saling mengenal, akan ada kecocokan. Wa ma tanaqara minha ikhtilaf, tapi kalau ruh-ruhnya ada yang tidak saling mengenal, akan ada perselisihan. Makanya kata ulama, orang baik akan mencintai yang sejenisnya dan akan merasa dan akan menghindar dari yang tidak baik. Jadi orang baik akan Anda dapati mencintai yang sejenisnya, yang baik lagi, dan menghindar, gak mau dengan yang tidak baik. Sedangkan orang yang durhaka akan merasa nyaman ya dengan sejenisnya, dan menganggap junudun mujannadah, bahwasanya seseorang apabila didapati dalam dirinya keengganan untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang baik dan yang saleh, selayaknya dia mencari penyebabnya dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat buruk tersebut. Jadi kata Ibnu Jauzi, kalau seandainya didapati dalam dirinya atau diri seseorang itu ada keengganan untuk berdekatan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesolehan, selayaknya dia mencari penyebab hal itu, berusaha untuk menghilangkannya dan memurnikannya dari sifat yang tercela tersebut. Begitu kata Imam Ibnu Az-Zawzi rahimahullah. Ikhwani wa akhwati, dan pemirsa di mana saja berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memegang erat teman-teman yang baik. Dalil yang menunjukkan tentang urgensinya memilih teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu mir'atu akhih, seorang mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Seorang mukmin adalah cerminan saudaranya. Seorang mukmin yang soleh akan menunjukkan kepada Anda tentang aib-aib Anda, sisi-sisi kelemahan Anda, yang sisi-sisi buruknya akhlak Anda. Lalu dari situ seseorang akan berusaha untuk memperbaikinya dan menghilangkan cacat-cacat yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang mukmin dari sisi apa? Dia bisa memperlihatkan kepada saudaranya akan aib-aibnya, diumpamakan seperti cermin yang kalau seandainya seseorang bercermin akan mengetahui aib-aibnya yang nampak. Oh, kopiahnya kurang pas, dibenerin. Oh, ininya nyengsol, dibenerin, gitu kan? Jadi cermin bisa menunjukkan kepada kita aib-aib yang zahir, sedangkan teman yang soleh bisa menunjukkan kepada kita aib-aib secara maknawi, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mencintai kepada kaum muslimin, bukan sebaliknya. Jadi mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Dari sela-sela seorang mukmin itu bisa melihat aib-aib akhlaknya, aib-aib dari sisi tingkah lakunya, akidahnya, ibadahnya. Karena saudaranya itu akan memperlihatkan, saudara yang baik, teman yang baik itu akan memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh dirinya, yang tidak bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Seorang mukminlah yang bisa memberikan tahu kepada Anda tentang aib-aibnya. Sebagaimana cermin akan bisa memberitahukan kepada Anda tentang aib-aib yang nampak, yang tidak bisa dilihat kecuali melalui cermin. Dan ahlul khair, orang-orang baik, saling menasehati antara satu dengan yang lain itu

0: ma'ruf, terkenal di kalangan orang-orang yang baik. Jika ada seseorang temannya di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saddadahu wa qawwamah. Dia akan meluruskannya dan juga tidak menyebarkan aibnya di muka umum, menjaganya secara rahasia dan terang-terangan. Itulah teman yang baik, itulah ciri teman yang saleh. Bila ada seseorang, dia lihat sesuatu yang tidak mengagumkannya, dia menasehatinya, dia meluruskannya, dan menjaga rahasia tersebut. Jadi teman yang baik itu adalah yang menjaga rahasia. Dengan teman yang baik itu, Anda bisa tahu akan kesalahan Anda dari sisi akhlak. Dengan kita bergaul dengan teman yang baik itu, Anda bisa mengetahui kesalahan Anda dalam urusan ibadah Anda. Ketika kita bandingkan dengan teman amalan Anda, perilaku Anda, akidah Anda dengan teman yang baik, bisa mengetahui akan kesalahan-kesalahan Anda. Dan minimal kalau seandainya kita duduk bersama teman yang baik yang mungkin kebiasaan kita itu masih belum meninggalkan sesuatu yang harus ditinggalkan dari kedurhakaan kepada Allah, ketika duduk dengan yang baik yang biasa misalnya udud, dia setidaknya satu jam di situ dia nggak udud dulu gitu, nggak ngerokok dulu, betul nggak gitu. Nah setelah itu kan dia berpikir mudah-mudahan aja Allah berikan kemudahan untuk seterusnya tidak udud dan tidak ngarokok, kan gitu ya. Setidaknya gitu tertahan dirinya pada waktu itu minimal 1 jam 2 jam pada waktu itu tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bisa jadi hal itu menjadi rem untuk seterusnya untuk tidak melaksanakan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita mau berteman, bertemanlah dengan orang yang lebih baik dari sisi agama, kualitas iman dan ketakwaan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang baik, akan hilang dalam diri kita sifat ujub dengan diri kita, amalan kita, karena kita melihat ada yang lebih baik daripada Anda. Maka pilihlah teman yang kualitas keimanannya lebih kuat, kualitas ketakwaannya lebih kuat daripada Anda. Dan juga dengan sebab melihat teman yang baik-baik itu, kita bisa berusaha untuk berlomba dalam kebaikan, untuk memiliki sifat-sifat teman-teman yang baik, yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, ada seorang ulama mengatakan, ishab man huwa fauqaka fi dinik. Hendaklah Anda berteman dengan orang yang lebih tinggi kualitasnya dalam agama ya daripada Anda. Wadunaka fid dunya, dan yang paling rendah dari sisi dunia, dari sisi harta. Gitu. Ini nasihat yang perlu dicatat dengan tinta emas dan pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, di mana saja berada, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Udah berapa dalil tadi? Udah ada 6. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan yang 6-nya? Ya. Nanti di dalam pengamalan insyaallah. Kalau yang ada yang mencatat? Ya, berarti berapa? Baru berapa? 6. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwasanya tatkala ini antara kecipratannya tatkala kita duduk bersama orang-orang yang soleh akan mengantarkan kepada apa? Kecintaan. Karena Allah Jalla wa Ala akan mengantarkan kita kecintaan kepada mereka itu karena Allah, di jalan Allah. Cinta, adanya cinta akan membuahkan senang untuk duduk dengan yang baik tersebut. Sebagaimana duduk-duduk juga akan membuahkan adanya rasa cinta. Cintanya karena Allah, cintanya di jalan Allah. Dan kita lihat dalam banyak hadis bahwasanya saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala itu buahnya sangat banyak sekali. Manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ini menunjukkan tentang urgensinya kita memilih teman yang memilih, yang membuat kita itu mengantarkan untuk mencintainya itu karena Allah Jalla wa'ala. Dengan duduk-duduk bisa tumbuh rasa cinta. Rasa cinta akan menumbuhkan senang untuk duduk. Duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala. Dan kalau seandainya kita duduk-duduknya karena Allah Jalla wa'ala, buahnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan mencintai di jalan Allah itu sebab yang menyebabkan Allah mencintai seorang hamba. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Tatkala kita duduk-duduk di jalan Allah, karena Allah adalah penyebab yang menyebabkan Allah mencintai ada. Tentu kita semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Qudsi, Allah Tabaraka Wa Taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib kecintaanku bagi siapa? Bagi orang yang saling mencintai di jalanku. Bagi orang-orang yang saling duduk-duduk di jalanku. Gitu. Buah yang lain yang akan diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kita mendengar ada 7 golongan di mana akan dinaungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, rojulani tahaba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat di dalam riwayat yang lain menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana-mana mereka orang yang saling mencintai karenaku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini aku akan naungi mereka dalam naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Subhanallah. Di antara buah yang bisa kita rasakan, yang kita petik di akhirat atau di dunia, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ketika kita bisa pintar memilih teman yang menjadikan teman itu di jalan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, pertanda kesempurnaan keimanan seorang hamba. Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Di antara buah yang akan dirasakan ketika pertemanannya karena Allah Jalla wa'ala, akan merasakan manisnya, lejatnya, kareetnya iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna fihi wajada salasun, man kunna fihi wajada halamatal iman." Ada 3 perkara yang kalau ada dalam diri seorang itu, 3 perkara tersebut akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Nah, salah satunya itu tadi, la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya tidaklah mencintai seorang itu kecuali karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian, ikhwani wa akhawati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, coba kita ini menunjukkan juga tentang pentingnya kita memilih teman. Kalau seandainya kita cintanya kepada, maaf ya, yang suka apa namanya, yang menari-menari, yang suka TikTok-TikTok, itu idola kita, yang suka apa, buka aurat, itu pok gitu ya. ya, cintanya kepada yang demikian, maka akan naudzubillahi min dzalik, akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Jadi pernah gitu Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ditanya, dibalikkan lagi. Kemudian seseorang itu menjawab, aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya saum, tidak pula dengan banyaknya sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada para aktor, para artis, orang dan lain-lain sebagainya, teman-teman yang buruk. Tentunya kalau belum bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau yang bertaubat ya berbeda lagi. Gitu. Iya. Akan tetapi kata seorang itu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau bersama yang kau cintai. Kata Anas, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami melebihi kegembiraan kami dengan sabda Nabi Sallallahu Sallam, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun aku belum beramal seperti amalan mereka. Begitu, subhanallah, ini urgensinya memilih teman. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kan kita selalu minta petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala di dalam setiap salat kita. Dalam sholat yang wajib berulang-ulang kita minta hidayah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, ditafsirkan yang diberi kenikmatan mereka itu adalah para nabi, siddiq, syuhada dan salih. Itulah sebaik-baiknya teman. Makanya tidak ada sesuatu, kata Anas bin Malik, kegembiraanku melebihi kegembiraan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama yang kau cintai. Saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, berharap seperti mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun belum beramal seperti amalan mereka. Ya, makanya di dalam masalah hati juga kan al-wala gitu, itu dari hati, kecintaan itu ada di hati. Ya. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada teman-teman yang baik. Bantu dengan banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk mencintaimu. Allahumma wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Da wa hubba amalin, dan mencintai amalan yang mendekatkanku kepadamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena semuanya itu taufik dari Allah Jalla wa Ala. Taufik, kemudahan dari Allah Jalla wa Ala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk bisa Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin, ya Rob, berikanlah kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Coba bayangkan kalau kita menjadi orang-orang soleh, diri kita didoakan oleh semua orang yang sholat, berjuta-juta orang yang sholat mendoakan orang-orang yang soleh. Dalam surat At-Tahiyyatulillah wassalatu wassalamu, assalamualaikum ayuhan nabiy, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa ala ibadillahi salihin. Mudah-mudahan kita termasuk berusaha menjadi orang yang saleh, dan untuk menjadi orang yang saleh di antaranya penyebabnya pentingnya kita memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Coba kita lihat bahayanya tatkala kita salah memilih teman. Kita. Tapi ini dalam sejarah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Di sampingnya ketika mau mendekati kematian, di sampingnya temannya yang buruk. Dan selalu ngebisikin kepada Abu Thalib. Ketika Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah la ilallah, suatu hujah yang bisa menyelamatkan Anda dengan kalimat ini. Kata Rasulullah, ya am, pamanku, ucapkan la ilallah yang bisa menjadi hujah nanti pada hari kiamat. Dibisikin sama temannya yang buruk. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang? Diucapin Nabi SAW, langsung dibisikin lagi, sehingga dia tidak mengucapkan la ilallah, tetap berada di atas agama nenek moyang. Itu bahayanya, di antara bahayanya ketika kita salah dalam memilih teman. Ketika kita salah dalam memilih teman. Ada juga kisah, ya, ini ada kisah yang nyata, yang selalu diulang-ulang kisah ini. Ada seseorang yang dulunya baik, ya, dulunya baik gitu, awalnya baik, tukang ngapalin Quran, bahkan tukang ngajar Al-Quran, begitu, ngajar Al-Quran di kota Riyadh misalnya. Tapi ternyata ketika dia sendiri, dia salah membaca yang dibaca tentang masalah filsafat dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya jenggotan, dikurut jenggotnya. Kemudian juga jadi dia mencela Allah dan mencela Rasulnya. Karena salah dalam yang dia baca. Teman juga, bacaan juga bisa menjadi teman. Salah, jadi mencela Allah dan mencela Rasulnya. Kemudian di Arab Saudi itu, setelah itu karena di Twitter mengucapkan kata-kata yang tidak layak mencela Allah, mencela Rasul, dan hukuman di dunia itu adalah untuk dibunuh orang, ya, seperti itu. Semua syekh di Mekah, di Madinah, di semua masjid, semuanya itu menjelaskan tentang hukum yang mencela Allah dan Rasul, dipenggal, ya, begitu, ya. Dia, ya, karena itu pertemanan yang buruk, bacaan juga menjadi itu teman kita juga, bacaan yang kita baca. Akhirnya dia tahu akan ditangkap, lari ke Malaysia, tapi raja langsung mengontak dan orang tersebut dan ketangkap, dan sekarang sudah tidak ada beritanya seperti itu. Itu contoh. Jadi sebagai salah satu contoh. Ada juga contoh yang ketika waktu kecilnya, ketika waktu mudanya menghafal Al-Qur'an, selalu tahfidz ke majelis-majelis, di majelis tahfidz yang ada di kota Jeddah dan begitu di Arab Saudi itu, di mana-mana ada tahfidz dan seperti itu. Dan dia ngafalin sama tahfidz dan lain sebagainya, rajin sholatnya, giat dan lain sebagainya, begitu. Namun bertemulah dengan teman yang buruk. Kemudian dari rumahnya pergi seolah-olah ke masjid untuk tahfidz, tapi ternyata main-main, renang dan lain sebagainya, sampai-sampai dia merokok, udud, gitu, ya. Sampai-sampai merokok, ya. Pas pulang ke rumahnya, bapaknya mencium bau rokok. Engkau merokok? Dia malah lebih kenceng ucapannya, lebih daripada ucapan ayahnya. Demi Allah, saya tidak merokok. Kemudian qadarullah, pada waktu itu bapaknya salah dalam berbicara, mendoakan sesuatu yang buruk. Nah, ini bisa diambil pelajaran ketika ada sesuatu anak yang kelihatannya nakal, maka jangan sampai didoakan dengan doa yang buruk. Tapi bagusnya itu seperti yang didoakan oleh ibunya Syekh Sudes. Jadi Syekh Sudes pada waktu itu ketika ada tamu, Syekh Sudes Imam Masjidil Haram, waktu itu ketika ada tamu malah dia jamuannya itu diinikan sama pasir. Ibunya kesel tuh. Tapi yang keluar dari doanya adalah kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ternyata doa pada waktu itu dikabulkan dan sekarang pada umur 21 sudah menjadi Imam Masjidil Haram. Kalau ini terbalik, kesalahan ucapan mendoakan keburukan, hanya ketika bermain-bermain dengan temannya dan akhirnya jatuh, akhirnya jadi lumpuh. Tapi ini Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang ini, kenyataan yang terjadi. Dan sekarang menjadi syekh yang selalu bisa menyadarkan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dengan nasihat-nasihatnya. Jadi ketika musibah menjadi lumpuh, tapi hatinya menjadi hidup. Memang jadi lumpuh dengan kejadian jatuh tersebut, tapi hatinya di surga. Hatinya selalu ingat akhirat, selalu menyesali dengan apa yang dilakukannya, selalu ingin berbuat baik kepada orang tua, selalu ingin sholat dan sujud, selalu ingin memeluk ibunya yang selalu mengurusnya selama ini. Jadi dengan sebab teman buruk, akhirnya jadi nakal. Kemudian setelah nakal, Allah berikan musibah, kelumpuhan, kemudian kembali menyapa hidayah kepadanya dan menjadi orang yang bisa menyadarkan orang-orang, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang durhaka kepada kedua orang tuanya. As-sahib, sahib, teman itu bisa menarik, bisa menjadi baik, bisa menjadi soleh. Akhirnya sebagai penutup sebelum diakhiri kajian urgensi memilih teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina. Janganlah Anda berteman kecuali orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, ya. Ya. Muhammad bin Wasi berkata, tidak ada sesuatu yang tersisa di dunia yang paling lezat menyenangkan kecuali sholat berjamaah dan bertemu dengan teman. Bilal bin Sa'ad mengatakan, saudara Anda di saat bertemu dengan Anda, mengingatkan Anda dengan bagian Anda dari Allah, itu lebih baik bagi Anda daripada saudara yang saat bertemu dengan Anda menyimpan di telapak tangan Anda dinar. Dalam kitab Az-Zuhud Ibn Mubarak. Pembendaharaan apakah yang paling baik? Seorang ulama menjawab, adapun setelah takwa kepada Allah adalah teman yang soleh, saudara yang soleh. Malik bin Dinar berkata, innaka antan kulal ahjar ma'al abrar khairun laka min antak kulal khabis ma'al fujjar. Anda memindahkan batu-batu beserta orang-orang yang baik, gotong royong untuk membangun ma'had, untuk membangun kebaikan-kebaikan umpamanya. Anda bercapek-capek, berlelah-lelah membantu mengangkatkan bebatuan bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik. Khairun laka min antakulal khabis ma'al fujjar. Itu lebih baik bagi Anda daripada Anda memakan makanan yang enak-enak, manisan-manisan yang terbuat dari korma bersama orang-orang durhaka. Kemudian pesan yang terakhir, Ausakul mawaddat makana fillahi azza wa jalla. Jadi kecintaan yang paling kuat adalah kecintaan di jalan Allah jalla wa ala. Itu pesan-pesan para ulama yang mudah-mudahan pesan ini bisa menyinari diri kita. Ya, bisa menyinari saya sendiri dan juga ikhwah dan akhwat semuanya dan juga pemirsa di mana saja berada ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau bisa menjawab dijawab, dan kalau sebenarnya ya kalau tidak bisa menjawab di PR-kan. Insya Allah di sini banyak para ustadz, insya Allah Ustadz Haidar, ustadz-ustadz yang lainnya.
1: Bagaimana batasan kita ya, kebaikan kita dalam menolong teman? Kadang kebaikan kita tuh sering dimanfaatkan gitu. Misalnya minjem uang sering gitu. Jadi kalau kita nggak kasih malah jadi musuhin gitu. Kayak gitu.
0: Ya, itu bagaimana mengatasinya? Mengatasinya hindari teman yang seperti itu. Karena teman yang palsu bukan teman sejati. Karena teman yang sejati itu adalah yang berkorban untuk temannya. Bukan malah memanfaatkan temannya. Itu teman yang palsu. Bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah orang yang berkorban untuk kita, bukan untuk memanfaatkan kita. Makanya kata Syekh Utsaimin, tipe teman, jenis teman itu ada teman manfaat, teman kesenangan, atau teman utama. Yang dua ini mesti waspada dan hati-hati. Tapi yang pasti dipegang erat-erat adalah teman keutamaan. Teman yang selalu membimbing Anda, mengarahkan Anda kepada yang lebih baik. Bukan kalau teman yang seperti begini, jadi salah satu cara untuk menyelesaikannya, hindari. Ya. Dan kita mesti bersabar dengan gangguan yang ada, dan pilihlah teman yang baik. Dan hendaklah kita menetapkan diri kita beserta teman yang baik, bukan teman palsu. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Jadi sabarkanlah diri Anda ketika berteman dengan teman yang baik, pasti ada teman yang buruk yang akan mengganggu Anda, maka hendaklah memusuhi Anda gitu kan, mencaci Anda, mencela Anda, mengatakan Anda pelit dan lain sebagainya gitu. Bersabarlah dengan teman, orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi, di waktu sore, menginginkan wajah Allah. Jangan Anda pejamkan mata Anda ya, dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Dan janganlah kau mengikuti orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Jadi hindari, salah satu penyelesaiannya, karena membuat antum juga menjadi gondok juga kan. Daripada memberi tapi juga jadi gondok, lebih baik tinggalkan tapi tetap berusaha. Ya, jadi lebih baik ketika ada yang teman yang mau pinjam, lebih baik kalau mau beri aja daripada meminjamkan. Karena kalau meminjamkan terus dia tahu bahwasanya sifatnya seperti itu, maka solusinya adalah lebih baik dia meminta sekian puluh juta gitu, kita beri paling seberapanya, ini hadiah saja, daripada Anda meminjamkan kemudian ya. Itu salah satu solusinya. Atau memang kita berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk tidak ada teman yang memanfaatkan kita, diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dikuasai oleh orang. Aku berlindung kepadamu, saya ini dikuasai oleh orang. Nah, itu salah satunya, banyak berdoa dan meminta juga untuk mendapatkan teman yang baik, bukan teman yang palsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, bagaimana mengajarkan kepada anak untuk memilih teman yang baik? Demikian, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui dulu ciri teman-teman yang soleh. Ya, sebutin kepada anak kita, teman yang soleh itu seperti yang terdapat di dalam surat Luqman. Ya. Ayat 15 sampai 19. Jadi teman yang soleh yang harus Anda jadikan teman itu adalah teman soleh yang kesimpulan dari ayat Allah dalam surat Luqman ayat 15-19 yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya musyrik. Menjauhi perbuatan yang tidak baik sekalipun pada masa itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Mendirikan sholat yang ketiga. Yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan. Yang ketujuh, menjauhi kemungkaran. Yang kedelapan, bersabar dalam menghadapi keadaan apapun. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong. Kesepuluh, tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Yang sebelas, selalu bertutur dengan sopan. Yang kedubelas, menghormati orang lain. Ini salah satu contoh ciri orang-orang yang soleh. Wahai anakku, temenilah teman yang soleh. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi harus terekam di dalam benak anak tersebut. Setidaknya adalah orang yang mendirikan sholat minimal. Jadi minimal. Jadi yang ya jadi minimal itu lihat. Karena kalau baik sholat, bahkan baik yang lainnya. Jadi cara bagaimana mengajar kepada anak memilih teman yang baik, beri pengetahuan kepada anak teman yang baik seperti ini, ya, dilihat bagaimana dia itu hubungannya bersama orang tua, datang ke pengajian, oh jadi terekam, jadi orang-orang yang baik itu yang ada tuh di majelis ilmu. Kita juga orang tua sholat, gitu. Jadi terekam, jadi pertemanan yang lebih mengesankan, yang lebih berpengaruh kepada anak adalah ibu bapaknya itu sendiri. Kalau sudah terdidik di rumah dengan didikan yang baik, akan mengetahui secara otomatis ini teman buruk, ini teman yang baik. Karena sudah diberikan pengajaran sekolah di rumah. Makanya seseorang itu akan secara otomatis ketika ada lagu, ini lagu haram. Karena di rumahnya juga tidak mendengarkan lagu. Langsung bicara anak itu. Gitu. Lagu, rokok, akhlak yang buruk. Langsung fitrahnya itu akan menolak karena di rumah sudah terdidik. Jadi akhirnya punya kekuatan ya, pendidikan di rumah dengan sebab perilaku kedua orang tuanya. Itulah yang akan membuat ketika bergaul di masyarakat akan dia sendiri mengetahui untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz berkaitan dengan bahwa berteman itu ibarat ruh yang berkelompok ya. Orang yang baik akan bersatu dengan yang baik. Ya, yang menjadi pertanyaan jika ada yang telah berteman cukup lama kemudian terpecah karena muamalah yang kurang baik, apakah dengan demikian nilai-nilai kebaikan antara yang satu dengan yang lain yang sebelumnya telah hilang atau bagaimana sehingga tidak lagi bersatu karena sebab muamalah yang kurang baik? Tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, Allah yang akan membalasnya. Dan barang siapa yang beramal sedikit dzarrah pun pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika beramal baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, beramal buruk ya. Kalau yang menggugurkan amalan yang saya ketahui kalau seandainya kita kafir ya, itu menggugurkan amalan tersebut. Kalau seandainya dengan sebab muamalah kita yang terlakukan kemudian berpecah, wallahu taala alam, itu tidak termasuk yang menggugurkan. Hanya dia berdosa. Kenapa? Karena yang seharusnya antara saudara dengan saudara yang lainnya itu harus menjaga kerukunan. Harus menjaga kerukunan. Berusaha untuk islah. Makanya di dalam agama

0: Agama Islam itu pahala orang yang mengislah, pahala orang yang memulai untuk memulai mengucapkan salam. Karena di dalam Islam itu mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang. Maka kalau seandainya terjadi perpecahan dikarenakan muamalah yang buruk, berusaha untuk dikembalikan lagi menjadi baik. Jadi kalau mas, makanya kan janganlah Anda menghindar dari saudara Anda lebih daripada 3 hari. Kalau seandainya dengan sebab muamalah yang buruk, ya bisa aja kesal, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Kalau kekesalan itu jangan terus-terusan. Nah, jadi kalau seandainya sampai terus-terusan, dia berdosa dengan sebab itu. Dia berdosa dengan sebab itu. Tatkala ada hal itu berdosanya di sisi itu. Adapun kebaikan-kebaikan yang lain, selama dia tidak melakukan syirik kepada Allah, tetap ada insyaallah. Akan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang sedikit apapun, ya. Tapi ingat, dosa berpecah belah ini karena sebab muamalah kok enggak mau jadi ketemu. Padahal Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah Anda menjadi hamba Allah yang bersaudara. Orang yang memulai itu lebih baik daripada yang tidak memulai. Jadilah Anda yang bertanya, walaupun yang bertanya ini, kalau terjadi seperti itu, maka jawabannya itu, hendaklah Anda menjadi orang yang memulai untuk menyambung hubungan dengan sebab masalah muamalah yang kurang baik itu menjadi yang pertama, dan pahalanya itu lebih besar daripada yang bukan yang memulai. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiikum ya Ustaz. Izin bertanya mengenai pendidikan anak. Masya Allah, ana tertarik terus tertarik dengan apa yang diutarakan Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat yang besar. Ada beberapa fenomena dalam anak ini, terutama dalam bergaul. Mungkin orang tua juga sempat juga berpikir bahwa pergaulan di luar itu memang dari bahasanya, dari tingkah lakunya itu banyak yang menyimpang gitu Ustaz.
0: Iya. Yeah.
1: Sedang teman-temannya, bahkan sebagian orang tua ya udah jangan keluar aja, di rumah aja.
0: Yeah.
1: Terus mereka di rumah pun anak-anak karena bersifat mereka senangnya lari-lari atau yang lainnya, sehingga orang tua memfasilitasi dengan handphone. Nah, bagaimana dengan perkara ini Ustaz?
0: Yeah.
1: Ya mohon penjelasannya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memfasilitasi dengan headphone. Dan kita pun sebagai orang tua, ya, biar anak itu kan diam, anak itu tidak lari-lari gitu kan, dan lain sebagainya, akhirnya memfasilitasinya dengan handphone. Kitanya kadang sibuk kerja, atau kita itu sibuk ngajar dan lain sebagainya. Maka seorang orang tua yang cerdas adalah bagaimana HP-nya itu dibikin, misalnya ada kan banyak di YouTube itu yang hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita download-downloadkan. Ini yang baik, ini yang buruk, dan akan terekam sama anak. Silahkan, karena ini zaman sekarang itu zaman-zaman HP gitu. Kalau kita dihalangi terus, tetap aja anak itu akan ke HP. Tapi kita memahamkan kepada anak bagaimana memegang HP dan cerdas dalam memegang HP tersebut. Maka kita sebagai orang tua, maka insya Allah dengan sesuai dengan pendidikan orang tuanya, anak akan nurut insya Allah. Dan kita harus selalu mendoakan dan selalu husnudzon. Kemudian HP kita itu didownloadkan, misalnya kadang seneng main tuh anak itu, kadang dengan gambar-gambar dan lain sebagainya yang tidak melanggar syariat, tuh di situ dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, surat Juz Amma dulu dan sebagainya. Mereka bermain dengan mainnya sebagai anak-anak seperti nonton, tapi dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga. Dan insya Allah. Tapi kalau begini jangan ya, ini musik haram ya. Jadi kita sendiri ilmu yang kita dapatkan dari pengajian-pengajian kita yang pertama kali kita tanamkan adalah kepada diri kita dan juga anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro insyaallah. Kullu mauludin, seperti dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu diciptakan di atas fitrah. Langsung secara otomatis ketika ke alfa ada musik, oh musik haram. Gitu, langsung karena tertanam oleh bapaknya sendiri yang mendidiknya. Gitu, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka bapaknya yang membuat ya lingkungan lah yang membuat jadi berubah dari sisi fitrah. Jadi HP seperti pisau, bisa bermanfaat dan bisa mencelakakan. Maka perhatikanlah apa yang dimainkan oleh anak, dan kita juga memfasilitasinya secara baik, download hal-hal yang ini yang dilihat ya ini, dan anak gak akan kemana-mana. Berdasarkan pengalaman, anak kalau sudah dididik akan itu aja yang didengarnya, sehingga secara otomatis dia hafal Al-Quran karena sering mendengar lantunan-lantunan Al-Quran yang kita sendiri yang mendownloadnya. Jangan, enggak. Zaman sekarang itu zaman HP ya. Hanya kita sendiri yang bisa memilih dan memilahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Mungkin cukup aja ya. Ya. Jadi dari alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Jadi nasihat terakhir berarti peganglah erat-erat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa duduk dengan teman-teman yang soleh, yang menggiring kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu berkumpul di surga-Nya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu adalah lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kali misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bishawab.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfir lana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Nggak ada untung. Kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab, karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir, yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah, itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba, fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga, teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka berbahagia orang-orang yang ghuraba, Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku, kelihatan wajahnya cerah bekas wudu, kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
4: Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها

0: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa syahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha Suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan, kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa, padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya, barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia. Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa fotolah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Cimahi Selatan yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para netizen, para pemirsa beberapa TV, kembali kita berjumpa. Tema yang kita bahas sore ini adalah kondisi di alam kubur. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan sakaratul maut, proses kematian, beberapa misteri di balik kematian. Sekarang sudah mati, masuk ke alam kubur. Apa yang ada di dalam kubur, bagaimana kondisi alam kubur? Kondisi di alam kubur adalah kondisi yang gaib, tak bisa dijangkau oleh akal pikiran, tidak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, tak terjangkau oleh indera kita, karena alamnya berbeda. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Karena itu untuk mengetahui keadaan alam kubur wajib melalui penjelasan wahyu Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tentang alam kubur. Yang jelas kondisi di alam kubur sangat menakutkan, mengerikan, tak ada bandingannya dengan kengerian yang ada di alam dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qatta illa al-qabr afda'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan seburuk apapun kecuali alam kubur jauh lebih buruk lagi, lebih mengerikan lagi daripada itu. Apa yang terjadi di alam kubur sangat menentukan nasib manusia selanjutnya. Apakah selanjutnya akan binasa atau bahagia, akan menderita ataukah akan bahagia, sangat tergantung kepada apa yang dia alami di alam kubur. Suatu saat seorang sahabat Utsman bin Affan berdiri di hadapan kuburan lalu menangis. Sampai jenggotnya itu basah. Artinya tangisannya itu dahsyat. Air matanya keluar deras sampai basah. Ditanya, tadhkurul jannata wan nara falatabki wa tabki min hadha. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi engkau menangis karena kuburan, karena alam kubur. Maka Utsman menjawab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Beliau menjawab bahwa Rasul sallallahu bersabda, alam kubur salah satu fase menuju fase-fase kehidupan di akhirat. Alam kubur itu sudah masuk alam akhirat. Makanya yakin kepada adanya alam kubur beserta nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Tak sempurna iman seorang kepada hari akhir tanpa beriman kepada adanya alam kubur. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Kalau seseorang selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah bagi dia. Selamat artinya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, terhindar dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Nanti di akhirat ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, ditimbang, dikasih buku catatan amal sampai nyebrang sirata, itu jauh lebih mudah bagi dia. Makanya nasib di alam kubur menentukan nasib dia selanjutnya. Tapi kalau dia tidak selamat dari alam kubur, maka fase berikutnya lebih berat bagi dia. Umpamanya dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, lalu dapat azab kubur. Azab kubur yang dia terima enggak seberapa dibanding azab di akhirat nanti. Dan inilah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah Yasin. Orang kafir begitu dibangkitkan di akhirat mengatakan, "Man ba'athana mimmar qadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Jadi orang kafir sebelum dibangkitkan itu tidur panjang di alam kubur. Sebagian orang ada yang mengingkari alam kubur, nih orang kafir tidur. Tidak diazab di alam kuburnya. Apa kata Ibn Abbas? Hayat ini tidak menafikan adanya alam kubur, tapi menjelaskan super dahsyatnya keadaan kehidupan di akhirat. Sehingga orang kafir yang diazab di alam kubur, begitu dibangkitkan di akhirat, melihat dahsyatnya azab akhirat, merasakan hebatnya azab akhirat, azab di alam kubur itu dianggap sebagai tidur. Padahal dahsyat luar biasa. Siapa yang tidak selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya akan lebih berat lagi daripada itu. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'us Shaghir. Apa saja yang diterima atau dialami oleh orang di alam kubur? Pertama, setelah mengalami apa yang disebut dengan fitnah kubur, penghuni kubur itu diperlihatkan tempat menetap dia kelak di akhirat. Kalau sudah kiamat, selesai hisab, apa orang itu ke surga atau ke neraka sudah diketahui sejak di alam kubur. Kalau dia orang mukmin, diperlihatkan tempat tinggalnya di istana super megah di surga. Di sana ada bidadari-bidadari surga dan istrinya yang menunggu. Ada kekayaan yang berupa perhiasan emas, perak, mutiara, berlian yang tidak ada bandingannya. Satu yakut yang ada di crown itu apa? Yang suka dipakai raja, crown, mahkota. Ayo bahasa Inggrisnya ingat, ada bahasa kitanya lupa. Mahkota, ada mutiara, satu mutiara mahkota bagi ahli surga di surga lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ini melimpah, wadah-wadah makan minum semua dari emas dan perak di surga. Makanya diharamkan di dunia bagi kita. Dan beragam kenikmatan lain diperlihatkan. Hadza manziluka fil akhirah. Itulah tempat tinggalmu nanti di akhirat. Sampai orang mukmin ini berdoa kepada Allah, Rabbi anjil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat. Segerakan kiamat. Agar aku bisa segera kembali kepada istriku dan hartaku. Dia ingin segera kiamat agar ingin segera memasukinya. Karena tidak bisa itu tempat di surga dimasuki sebelum kiamat. Kiamat masih lama. Makanya dia berdoa, Rabbi anjil qiyamas sa'ah. Adapun orang kafir atau orang fajir, diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya di neraka nanti dengan seluruh kengeriannya. Dia takut. Akhirnya dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Jangan engkau jadikan kiamat. Sebab dia tahu begitu kiamat terjadi, dia akan menempati tempat yang di neraka tadi. Lihat kondisi alam kubur seperti itu. Ditambah alam kubur ini gelap. Kalau kuburan ya sudah pasti gelap. Tak ada space kita untuk usik sekalipunnya. Usik itu apa? Bergerak. Gak bisa duduk, apalagi berdiri. Apalagi keluar dari kubur aclog-aclogan jadi pocong. Gak bisa. Kalau toh ada kejadian itu cuma di film. Kenyataan realitanya tidak ada. Nah, alam kubur itu gelap. Berbeda dengan kuburan. Kuburan bisa aja diterangi, bisa. Kuburan orang-orang yang non-muslim itu kan tidak dikuburkan seperti kita kan. Ada yang di bawahnya dibuat seperti kamar, ruangan, simpen aja petinya di sana. Bisa diterangi lampu? Bisa. Caang. Itu kuburan. Alam kubur beda lagi. Alam kubur itu gelap. Bisa diterangi? Bisa. Dengan apa? Dengan amal. Amal siapa? Amal orang yang masih hidup di dunia. Seperti yang diterangkan dalam salah satu hadis tentang seorang wanita yang selalu menyapu di masjid, bersih-bersih di masjid Nabi SAW. Rutin tiap hari. Suatu hari Nabi SAW tidak lagi melihat wanita tadi. Biasa nyapu, ini tidak nyapu. Ditanya kemana wanita yang suka nyapu di masjid. Diterangkan tadi malam sudah mati dan sudah dikuburkan. Kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Karena kami tidak mau membangunkan engkau. Seolah-olah wanita ini enggak ada istimewanya di hadapan Nabi SAW. Jadi enggak perlu membangunkan beliau. Akhirnya beliau minta ditunjukkan di mana kuburannya, ditunjukkan lalu sholat. Sholat jenazah di atas kuburan boleh. Yang tidak boleh sholat di kuburan, sholat fardu atau sunat yang ada ruku dan sujud. Kalau sholat jenazah boleh karena tidak ada ruku dan sujud. Lalu setelah itu beliau bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atu zulmah ala ahliha. Wa inna allaha azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi kegelapan bagi ahlinya, bagi para penghuni gelap. Dan sesungguhnya Allah menerangi mereka dengan sholatku atas mereka. Lihat, sholat yang dilakukanlah orang yang masih hidup berpengaruh kepada kondisi mayit di alam kubur sehingga yang tadinya gelap menjadi terang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, di alam kubur orang-orang berdoa. Kalau orang mukmin ingin segera kiamat. Kalau orang kafir atau fajir, durhaka, berdoa agar jangan jadikan kiamat. Kedua, alam kubur gelap. Ketiga, yang lebih mengerikan lagi, di alam kubur itu ada satu himpitan yang meremukkan tulang belulang orang yang ada di dalamnya. Dan ini teralami oleh setiap orang. Termasuk orang soleh, ya termasuk orang soleh. Super soleh. Termasuk orang yang tidak punya dosa seperti bayi, ya. Bayi mati masuk alam kubur dihimpit dengan himpitan yang meremukkan tulang belulang. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Salah satunya ketika seorang manusia soleh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'ad bin Mu'ad. Solehnya Sa'ad bin Mu'ad menyebabkan kematiannya itu mengakibatkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Dan dihantar oleh 70 ribu malaikat. Kehidupan di langit. Tapi begitu masuk ke alam kubur, dia tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70 alfan minal malaika laqad dhumma dhammatan tsumma furrija'an." Inilah orang yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Tapi orang ini digencet di alam kubur dengan satu gencetan. Tapi kemudian dilepaskannya kembali. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar masih tentang Sa'ad berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil qabr dhaqtatan, law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'ad." Sesungguhnya di alam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan ini, niscaya yang selamat inilah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad juga ternyata tidak. Maka berkata para ulama setelah menjelaskan hadis tentang dihimpitnya Sa'ad bin Mu'ad, mereka menyatakan hadza waqa'u hadza lazimatun likulli insan. Ini pasti teralami oleh setiap manusia. Sesoleh apapun manusia itu, terlebih ketika ada seorang bayi yang mati ketika bayi, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus dan dikuburkan, beliau bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat ini bayi ini. Ternyata bayi ini pun tidak selamat. Terkena himpitan, padahal bayi belum punya dosa, belum mengenal dosa. Tapi juga kena himpitan. Sesoleh Sa'ad bin Mu'ad juga kena himpitan. Tak ada yang selamat. Apalagi selain mereka. Kita yang banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, kelalaian di alam kubur dipastikan akan mengalami himpitan. Lalu adakah hikmahnya bagi orang mukmin? Tidak hanya bagi orang mukmin, bagi semua orang termasuk orang durhaka. Apa hikmah adanya himpitan ini? Hikmahnya mengurangi kadar dosa atau azab ketika hisab. Seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik ketika hidup di alam dunia, ketika sakaratul maut, termasuk ketika azab yang diterima di alam kubur, termasuk salah satunya himpitan tadi, bagi orang yang punya dosa, himpitan itu mengurangi dosa, mengurangi kadar azab, mengurangi beban timbangan dosa ketika kelak amal itu ditimbang. Bagi yang tidak punya dosa seperti bayi, terkena himpitan menaikkan derajat di akhirat nanti, sehingga level surga yang Allah berikan lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi. Ini salah satu di antara hikmah adanya himpitan ini. Dan ini sering ada banyak ilustrasi di dunia. Di dunia kita harus mengalami melalui proses yang membuat kita sakit. Untuk apa? Untuk menghindari bahaya besar. Seperti imunisasi. Ketika diimunisasi ada suntikan sakit? Sakit. Tapi rasa sakit ini bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kebal terhadap penyakit tertentu. Waktu zaman COVID. Kita harus vaksin ya enggak? 3 kali ya Pak? Saya 3 kali. 1, 2 dan boosternya. Sakit enggak? Sakit. Tapi kononnya duka hente. Itu bisa membuat tubuh kita lebih kebal, lebih kuat ketika terkena COVID. Bisa menolak pengaruh COVID atau kalau kena pun tidak separah kalau tidak divaksin. Di dunia banyak kita mengalami sebuah proses yang menyakitkan kita, tapi itu baik untuk kehidupan jangka panjang kita. Itulah poin ketiga yang teralami di alam kubur, yaitu himpitan. Keempat, ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Kenapa disebut fitnah? Fitnah itu memang secara bahasa artinya ujian, menguji. Menguji tentang jawaban yang diberikan orang itu, dan ujian ini cermin dari amalan, bukan ujian hafalan. Selain berupa pertanyaan, juga yang bertanyanya menakutkan. Penampakannya menakutkan, bertanyanya disertai bentakan yang dahsyat. Sehingga dalam Sunan At-Tirmidzi berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhir nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul ما كان يقوله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلتهم مثله لا أدري. Apabila mayit sudah dikuburkan atau salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, datanglah kepada orang itu dua malaikat hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang? Malaikat ini hitam dan kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Lalu bertanya, bagaimana pendapat tentang orang ini nih, satu laki-laki? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang mukmin, dia akan menjawab, dia hamba Allah dan utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammadlah hamba dan utusannya. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik berkata, aku hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, aku ikut juga, tuturut munding. Aku tidak tahu siapa dia. Dalam hadis lain yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahironihi wa yujlisanihi. Datanglah dua malaikat yang dahsyat bentakannya, lalu membentak orang ini. Walaupun ini orang mukmin, dibentak, disuruh duduk, lalu ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu yang akan ditanya di alam kubur. Lalu Nabi SAW menyatakan, wahya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Inilah fitnah terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Setelah ini enggak ada fitnah lagi. Itu terakhir fitnah di alam kubur. Maka disebut fitnah kubur. Isinya pertanyaan tentang tiga hal. Tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Makanya pelajari tiga hal ini. Agar jawaban kita benar. Sudah tahulah Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Enggak sebatas itu. Wajib diaplikasikan. Siapa Rabbmu? Itu tentang pertanyaan tentang tauhid loh. Tentang akidah. Apa agamamu? Ini pertanyaan tentang loyalitas kita kepada agama. Dilaksanakan enggak perintah? Dijauhi enggak larangan? Dan siapa nabimu? Ini komitmen kita sejauh mana kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah nambah, ngurang, atau merubah, dan seterusnya. Pelajari. Ini tiga perkara pokok dalam agama yang wajib dipelajari. Dan ada buku, kitab yang membahas tiga hal ini. Namanya kitab Al-Usulu Al-Thalathah, tiga perkara pokok dalam agama. Membahas tiga ini. Kitab ini besok dibahas tuh. Hari Senin jam 4 teori nama di Pusdai. Di Dai. Apa Dai itu singkatan dari apa? Dakwah Islam Darul Ihsan. Dar al-Ihsan, ya Darul Ihsan. Tulisan Arabnya Darul Ihsan, tulisan Latinnya Dar al-Islam, Darul Ihsan sudah. Besok jam 4. Jadi kitab al-usulu thalatha. Dan diambil dari ini, tiga pertanyaan di alam kubur. Kalau orang mukmin bisa menjawab, dan itulah yang dimaksud dengan ayat surah Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap. Yang dimaksud memantapkan, menegarkan. Sebab pertanyaan itu disertai bentakan. Bikin nyerot cantur, bikin lutut gemetar, bikin mental shock gitu. Tapi orang mukmin ditegarkan. Dan bil qawli thabit, dengan ucapan mantap, artinya ucapan yang benar, jawaban yang benar ketika ditanya. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Nabi SAW yang membacakan ayat ini ketika menjelaskan tentang kondisi di alam kubur, maka orang mukmin tadi menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar jawabannya. Dan ingat, ini bukan pertanyaan hafalan, bukan tes ngetes hafalan. Tapi ini pertanyaan yang jawabannya cermin dari amal dia ketika di dunia kepada tiga yang ditanyakan. Bagaimana komitmen dia kepada Allah, tauhidnya, akidahnya, keimanannya. Kedua, bagaimana loyalitas dia kepada agama Allah, kepada Islam. Dilaksanakan enggak perintahnya? Dipelajari enggak ini agama? Difahami enggak? Diaplikasikan enggak? Didakwahkan enggak? Dibela enggak? Walaupun kita sekarang menghafal, tapi kalau tauhid kita rusak, akidah kita rusak, iman kita lemah, loyalitas kita kepada agama ini juga lemah, perintah diabaikan, larangan dilanggar, kepada Nabi Muhammad SAW cuek, gak tahu mana sunnahnya, mana bukan. Kalau ibadah campur aduk antara sunnah dan bidnah. Walaupun hafal jawabannya, pas ditanya di sana, blank sudah. Tidak bisa menjawab. Makanya pelajari tiga hal tadi. Itu ikuti kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Nah, setelah orang mukmin bisa menjawab, fayunadi munadim minas sama, ada suara dari langit yang menyatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar jawabannya. Kok kita enggak dengar suaranya? Ini gaib. Hanya terdengar oleh yang di alam kubur, oleh malaikat dan orang tadi. Di alam gaib, bukan di sini. Ayo kita buktikan, kita masukkan mic ke kuburannya. Kita dengar keluarnya.

tahirani wa yujrisani. Adapun orang kafir atau fajir. Fajir itu orang Islam tapi ahli maksiat. Pendosa besar. Larangan dilanggar, perintah diabaikan. Fajir. Maka datanglah dua malaikat yang dahsyat bentakannya, membentak dia, menyuruh dia duduk, lalu bertanya, man rabbuk, siapa rabbu? Orang ini menjawab, ha ha la adri, apa, aku tidak tahu. Ma dinuk, apa agamamu? Jawabannya sama, ha ha, aku enggak tahu. Lalu, man nabiyuk, siapa nabimu? Apa, aku tidak tahu. Apa kata orang itu ketika ditanya, ma taquluna fi hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, sami'tun nas yaquluna dzak. Aku hanya mendengar orang-orang berkata tentang dia. Aku pun mengatakannya. Perkataan orang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumnya bersumber dari orang kafir, apalagi sekarang media dikuasai oleh orang kafir. Pasti buruk. Dia ikut menghujat. Apa kata malaikat? La daraita wa la talauta. Engkau tidak tahu karena engkau tidak membaca. Tidak belajar, tidak mendengar penjelasan. Yang disampaikan oleh para utusan Allah, para nabi, para rasul, sepeninggal para nabi, para rasul ada penerusnya tuh. Para ulamanya, para da'inya, menyampaikan risalah Allah. Makanya ketika orang-orang kafir ini masih di alam kubur. Disudutkan oleh malaikat, kamu tidak tahu karena kamu enggak belajar, enggak mendengar, enggak membaca. Di akhirat ketika orang-orang itu masuk ke dalam neraka sa'ir, diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar dan kami berpikir, belajar, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Penyebab mereka masuk neraka sa'ir enggak mau mempelajari agama ini. Enggak mau belajar usulul thalathah tuh. Saya enggak belajar usulul thalathah tapi saya mempelajari Islam. Teteh bagian dari usulul thalathah. Anas radhiyallahu an menjelaskan, innal 'abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu layasmu qur'ani alihim idhan sarafu atahu malakan fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadhar rajul Muhammad fa ammal mu'min fayaqul ashadu annahu abdullahi wa rasuluh wa ammal kafir awil munafiq yaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu nasu fihi. Apabila mayit sudah diletakkan di kuburannya, lalu pulanglah para sahabatnya yang mengurus penguburannya sudah pada pulang. Mayit itu mendengar suara langkah-langkah orang yang pulang tadi, blak-blik-bluk gitu ya. Maka tiba-tiba datanglah dua malaikat, membentak dia, menyuruhnya duduk, lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang namanya Muhammad? Adapun orang mukmin menjawab, aku bersaksi dia hamba Allah dan utusannya. Adapun orang kafir atau munafik menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaquluna sufi, aku hanya berkata apa yang dikatakan oleh manusia tentang Muhammad ini. Kalau umpamanya yang dia dengar info tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber
dari

0: sumber rujukan yang benar, dia akan faham. Saya tadi cerita, sekitar tahun beberapa tahun yang lalu, berapa ya, tahun 2008 gitu, kan ada menyebar film fitnah. Isinya olok-olok, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril. Yang bikin tuh orang Belanda. Sutradara. Begitu film ini menyebar, kaum muslimin ngamuk. Sampai si orang sutradara orang Belanda itu ada yang membunuh. Orang Islam, pemuda Islam, orang Maroko. Sampai dia minta maaf. Disuruh nungging kayak kambing gitu, ngerondang. Pisau di sini. Polisi ngepung, ya. Dia berharap polisi nembak dia. Setelah dibunuh, dia ditangkap. Disidang di pengadilan, menyesal enggak? Enggak, andai saya katanya, lepas lagi saya akan bunuh satu lagi yang membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ingin dia tuh menyesal, minta maaf, enggak gitu. Tegar nih orang. Ketika si ini dibunuh karena menghina Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir di sana marah, ngamuk, masjid-masjid dihancurkan. Tapi banyak orang yang masuk Islam karena kasus ini. Apa penyebabnya? Mereka heran kenapa orang Islam itu kalau nabinya dihina marah. Siapa sih orang yang namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi kaum muslimin? Mereka sibuk mencari buku biografi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dibaca lembar per lembar. Ada apa namanya buku tentang Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi. Ada kalau yang menyusun orang barat namanya apa? Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disusun oleh siapa? Muhammad Haikal apa? Tentang sejarah biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menyeluruh, cuma analisa terhadap beberapa kejadian yang di alami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengungkapkan kekaguman penulis kepada pribadi yang agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang kafir baca itu, oh pantas, memang orang seperti ini wajib dimuliakan, wajib dihormati, wajib dibela. Pantas umat Islam ngamuk, banyak tuh yang masuk Islam hanya dengan membaca buku Sirah Nabawiyah. Makanya pertanyaan malaikat atau perkataan malaikat kepada orang kafir dan munafik di alam kubur, ketika ditanya siapa orang yang diutus kepada kamu, mereka menyatakan enggak tahu, enggak tahu. Aku hanya berkata orang-orang mengatakan begini tentang dia, aku pun mengatakan. Tuturut munding. Apa kata malaikat? La daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca sumber rujukan yang benar, enggak baca tentang sumber ajaran Islam, Quran, Sunnah dan sejarah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini diazab di alam kuburnya. Jadi fitnah kubur teralami oleh setiap orang. Berupa apa? Pertanyaan. Yang ditanyakan tiga. Tentang Allah, tentang agamanya dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belum tahu ada fitnah kubur sebelum diwahyukan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah. Mahram dengan Aisyah. Kata Urwah bin Zubair, Aisyah bercerita kepadaku. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun min al-yahud wa hiya taqul hal sya'arta annakum tuftanuna fil qubur. Faqalat farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanul yahud. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku di rumahku. Saat itu aku ada tamu seorang wanita Yahudi. Lalu wanita Yahudi ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu tahu kalian akan difitnah di alam kubur?" Mendengar itu bergetarlah badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Yang difitnah di alam kubur hanyalah Yahudi." Apa kata Aisyah? Falabithna layali. Setelah berlalu beberapa hari, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, "Hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur?" Kamu tahu enggak ya Aisyah, baru saja diwahyukan kepadaku bahwa kalian semua akan difitnah di alam kubur. Kata Aisyah, fasami'tu Rasul sallallahu ba'du yasta'idu min adzabil qabr. Sejak saat itu aku selalu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari azab kubur dengan mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Jadi tadinya tidak tahu, setelah diberi wahyu baru tahu, baru dikabarkan bahwa ada azab kubur, ada alam kubur, ada fitnah kubur. Apakah termasuk orang kafir? Iya, orang kafir terkena fitnah kubur. Ditanya seperti hadis tadi dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, adapun orang kafir atau munafik atau orang fajir, ditanya, "Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabimu?" Maka dijawab, "Aku enggak tahu, aku enggak tahu." Ditanya, lalu diazab. Kenapa orang kafir ditanya padahal sudah jelas? Itu sama dengan kenapa orang kafir dihisab di akhirat padahal sudah jelas kekafirannya, kenapa tidak langsung diazab saja? Itu sama pertanyaan dengan kenapa pelaku kejahatan di sini, pelaku kriminal, memukul, merampok, mencuri, membunuh gitu ya. Setelah ditangkap, kenapa enggak langsung dijebloskan aja ke penjara? Kenapa harus ada pengadilan? Adanya pengadilan untuk menunjukkan beberapa hal. Pertama, membuktikan kesalahan orang itu dan orang itu mengaku iya salah. Sehingga merasa kalau dapat hukuman layak, normal, wajar. Enggak bisa membantah. Kedua, dilihat motivasinya. Kenapa sampai membunuh? Apa pembunuhan berencana atau mendadak? Karena terkondisi oleh situasi atau umpamanya berebut uang 2.000 rupiah, kan ada yang sampai garlut kemudian mati. Atau karena bela diri, ada yang malak ngalawan mati, yang malaknya yang ngerampoknya, ada yang begitu? Ada. Itu kan beda hukumannya ya. Beda hukumannya. Ketiga, untuk menentukan vonis, berapa lama dia dihukum. Dilihat dari semua aspek kondisi dia. Itu didaman. Adil enggak? Adil. Kalau enggak diadili dulu, berapa lama nih? Jeblos langsung ke penjara. Si orang yang melakukan kejahatan nanya, "Pak, sabara tahun abdi di penjara?" Polisi jawab, "Duka, dah saya mah bukan yang menentukan. Yang menentukan vonis siapa? Hakim di pengadilan." Inilah perlunya pengadilan. Inilah perlunya pertanyaan. Jadi orang kafir pun terkena fitnah di alam kuburnya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mukallaf? Seperti anak kecil mati ketika bayi dikuburkan. Apakah juga akan ditanya? Seperti orang yang gila dari awal sampai akhir. Selalu mati dalam keadaan gila. Sejak lahir ada yang autis, ada yang idiot, ada yang memang disebut dalam bahasa Arab majnun. Artinya otaknya tertutup, tidak berfungsi normal dan maksimal. Tidak mukallaf. Rufi al-qalam an thalathin. Qalam, pena diangkat dari 3 orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Dari orang gila sampai dia sembuh. Ini 3 orang ini enggak dicatat amal. Baiknya atau buruknya. Tidak mukallaf. Apakah orang itu ditanya di alam kuburnya? Para ulama ikhtilaf tentang anak kecil dan orang gila. Sebagian mereka menyatakan, ya ditanya. Yang menyatakan ditanya diantaranya Abul Hakim Al-Hamdani, Abul Hasan Ibnu Abdus, dan banyak lagi yang lainnya. Sebagian lagi menyatakan tidak ditanya. Yang berpendapat tidak ditanya Al-Qadi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas ketika Nabi SAW, adapun orang yang menyatakan ditanya, bayi juga ditanya. Berdasarkan hadis, Rasul SAW menyolatkan seorang bayi yang meninggal. Di dalam sholatnya beliau berdoa, Allahumma qihi azabal qabri wa fitnatal qabr. Ya Allah, selamatkan anak ini dari azab kubur dan fitnah kubur. Menunjukkan akan ditanya. Seandainya tidak akan ditanya, tidak akan didoakan agar diselamatkan dari azab kubur dan fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i juga berdalil dari dengan hadis ini, anak kecil juga ditanya, difitnah di alam kuburnya. Mereka menyatakan innahum yumtahanuna fil akhirah wa annahum mukallafuna yaumal qiyamah. Kama qala qawlu aksari ahli ilmi wa ahli sunnah min ahli hadith wal kalam. Orang-orang gila dan orang anak-anak kecil itu akan diuji di akhirat. Mereka ditaklif, diberi ujiannya pada hari kiamat. Salah satu ujiannya mereka disuruh terjun ke neraka. Siapa yang menurut ketaat kepada Allah karena yakin terhadap keadilan Allah lalu terjun ke neraka, niscaya neraka itu menjadi dingin bagi mereka. Akhirnya mereka diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Taklifnya itu cuma itu. Adapun orang yang ketika diperintahkan enggak mau taat, maka akhirnya diambil dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa tidak mau taat untuk terjun ke neraka ketika Allah perintahkan? Itu mengisyaratkan su'udzon dia kepada Allah. Kenapa saya ke neraka? Dosa saya apa? Kok Allah enggak adil, kan gitunya? Seolah-olah begitu, makanya enggak mau taat tuh. Ah, langsung masukkan ke dalam neraka, ya. Inilah pendapat beberapa ulama tentang adanya fitnah kubur. Itulah poin yang keempat, yang ada di alam kubur. Yang pertama tadi adanya diperlihatkan surga atau neraka. Kedua, alam kubur gelap, ya. Ketiga, ada himpitan. Keempat, ada fitnah kubur berupa apa? Pertanyaan di alam kubur. Kelimanya ada azab kubur dan nikmat kubur. Dan ini beragam. Azab kubur sesuai dengan jenis dosa dan kadar dosa yang dilakukan. Dan ini beragam. Apa saja bentuk-bentuk azab kubur diantar diterangkan. Di dalam banyak hadis diterangkan oleh para ulama diantar Imam Abu Ja'far At-Tuhawiyah dalam kitab Al-Aqidah At-Tuhawiyah dan disyarah salah satu adalah Imam Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Beliau berkata, ketika menjelaskan nikmat dan azab kubur. Perkataan beliau ini akan kita jelaskan pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan pertama, syukran. Di manakah disimpannya roh orang yang meninggal? Kalau orang yang soleh rohnya langsung di surga, di langit, di surganya dicoret, diganti dengan di langit. Ini diralat pertanyaannya apa ya? Bagaimana dengan roh non-muslim atau kafir? Apakah ada siksa kubur bagi orang yang berdosa? Ruh manusia di alam kubur ada di 5 tempat. Nanti juga akan dijelaskan, sudah ditanyakan dulu, ente sabaran sih. Ada di 5 tempat. Ringkasnya aja ya. Pertama, Ar-Rafiqul A'la. Tempat terbaik di alam kubur. Siapa yang menempati itu? Para nabi, para rasul. Ketika Nabi akan wafat, beliau dipilih, diberi dua pilihan oleh Allah. Mau hidup panjang atau mau wafat ditempatkan di Rafiqul A'la. Beliau memilih Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah saya pilih Ar-Rafiqul A'la. Lalu beliau meninggal. Ar-Rafiqul A'la tempat terbaik di alam kubur yang khusus dihuni oleh para Nabi dan para Rasul. Kita enggak bisa ke sana. Makanya jangan berdoa, ya Allah tempatkan saya di Ar-Rafiqul A'la, di alam kubur. Itu khusus para nabi loh, tahu diri. Kedua, ruh para syuhada. Mereka akan menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ini yang kedua. Boleh kita berdoa ya Allah wafatkan saya sebagai syahid. Jadikan ruh saya kelak di alam kubur menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Salah satu jenis nikmat kubur. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh. Ini juga sama akan menjelma menjadi burung yang entrep apa bahasa Indonesianya? Hinggap. Oh iya, burung kakatua hinggap di jendela entrep ya. Yang hinggap bergelantungan di pohon-pohon surga. Mana yang lebih enak? Diem hinggap atau berterbangan? Terbanglah ya. Jadi syuhada lebih mulia dari orang-orang mukmin yang soleh. Itulah 3 kelompok yang dapat nikmat kubur. Keempat, ahlul maksiat, orang mukmin ahli maksiat, dia dapat azab di alam kubur. Apa saja azabnya? Tergantung jenis dosa. Apa saja? Nanti akan dijelaskan ya. Mungkin 3 bulan lagi. Kelima, orang kafir. Mereka akan dapat azab kubur yang lebih dahsyat daripada azab bagi orang mukmin yang berdosa. Ya. Apakah ada siksa kubur bagi orang berdosa? Ada, ya, ada. Loh, ini mah di print, kayaknya sudah disiapkan sejak setahun yang lalu. sudah lecet-lecet. Saya ingin minta tolong Ustaz untuk menasihat. Jangan dibaca ini. Ya, nanti saya baca di rumah ya. Dari akhwat kayaknya. Enggak, isinya bukan menawarkan diri, bukan. Ini tentang orang. Jangan husnudzon, jangan. Apa usaha anak sebagai anak agar alam kubur ibu anak terang, dapat cahaya? Apa saja ya Ustaz, mohon doa semoga ibu anak mendapat nikmat kubur. Amin. Jadilah anak yang salihah. Kesolihahan seorang anak berpengaruh besar kepada nasib orang tua di alam kubur dan di akhirat. Makanya salah satu pahala yang tidak putus adalah doa anak soleh bagi orang tuanya. Nanti di akhirat itu ada orang yang dapat pahala yang banyak. Lalu dia bertanya, Rabbi anna lihada, ya Allah dari mana aku dapat pahala ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab, hadza min istighfar waladika lak, ini dari istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya menghasilkan pahala untuk orang tuanya. Dan ini disebut mimbabil amsal. Hanya salah satu contoh. Istighfar merupakan amal soleh yang dilakukan oleh anak menghasilkan pahala. Bukan berarti dikabul dalam bentuk pahala, bukan. Menghasilkan pahala untuk orang tuanya, belum lagi istighfarnya dikabul. Istighfar kan minta ampunan bagi orang tua, ya. Lalu diampuninya orang tua. Jadi istighfar anak itu berfungsi memberi dua manfaat. Manfaat pertama memberi pahala bagi orang tua. Manfaat kedua, bila istighfarnya dikabulkan, dosa orang tua gugur. Pahala dapat, dosa gugur. Jadilah anak soleh. Agar pahala-pahala dari anak ini sampai ke orang tua. Kedua, banyak-banyak mendoakan orang tua. Hafalkan tuh doa sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Kalau ini ibunya tadi, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wasi madkhalaha wa'gsilha bilma'i wa thalji wal batrus. Sampai di akhirnya, wa'adkhilha aljannah wa'idha min azabin nar wa'adabil qabr. Masukkan dia ke surga. Selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Ya, baca di dalam sujud, dalam sholat. Setiap sujud bagus. Tapi jangan lupakan subhanarabbil a'lanya dulu ya. Jangan sampai saking semangatnya begitu sujud, rabbighfir Allahumma gfir li ummi warhamha wa'afiyah. Subhanarabbil a'lanya enggak dibaca. Salah. Subhanarabbil a'la dulu. Minimal 3 kali, setelah itu baru doa itu ya. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunat, setelah sholat, wirid, zikir dengan zikir yang dicontohkan, setelah itu berdoa, salah satu isinya doa untuk orang tua yang sudah meninggal ya. Antara adzan dan qomat, doa tidak akan ditolak, doakan. Salah satu isi doanya ampunan kepada orang tua. Sesering mungkin. 20 kali, 30 kali dalam sehari semalam bagi orang tua kita, itu pun belum cukup membayar seluruh kebaikan orang tua kepada kita sejak kita di kandungan ibu ya. Beberihan kata orang Sunda mah. Sejak ketika ibu orang tua masih ada, kita sering durhaka, menyakiti, membuat kesel, kurang berkhidmatnya. Nah, tidak bisa menjadi anak soleh solihah, maka berupayalah untuk berbuat baik kepada orang tua setelah kematiannya. Jadikan diri kita anak yang soleh, banyak-banyak mendoakan, banyak-banyak infak dan sedekah atas nama orang tua. Kalau ada rezeki, hajikan, badalkan, tapi haji kita dulu ya. Setelah kita berhaji, tahun depan haji lagi untuk orang tua atau umroh atau amal ibadah lain ya. Ya, semoga ibu dari penanya ini Allah ampuni, Allah rahmati, Allah bebaskan dari azab kubur dan Allah berikan nikmat kubur dan semua kelak di akhirat dikumpulkan sama anaknya di dalam surga. Bagaimana kondisi anak kecil di alam kubur? Apakah melalui hisab seperti jenazah orang tua? Nah, tadi kelewat. Adapun ruh anak-anak kecil yang mati sebelum balik, mereka akan diasuh di sebuah taman, di bawah pohon, di surga oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Nanti hadisnya akan kita jelaskan ketika menerangkan azab kubur. Loh kok anak kecil dibahas dalam azab kubur? Hadis itu nanti tentang azab kubur plus. Nah nanti ada kejadian lain yang menyenangkan di akhir hadis tersebut. Salah satunya ada orang tua mengasuh anak-anak di taman surga. Ternyata itu Ibrahim dan anak-anak itu adalah anak-anak yang meninggal ketika kecil dari kalangan kaum muslimin. Jika manusia pernah berbuat zalim kepada binatang, lalu orang tersebut bertobat, apakah nanti di akhirat tetap diazab? Kalau sudah bertobat, dihapus. Dosanya dihapus, catatannya dihapus. Kalau itu sudah terhapus, insya Allah tidak akan diazab ya. Insya Allah tahun ini keluarga kami ikut kurban. Adapun uangnya patungan dari anak-anak dan saya. Saya ingin menadharkan kurban atas nama orang tua. Nah, ijabnya nanti atas nama keluarga kami atau orang tua. Ini bukan nazar. Nazar itu ada syaratnya. Seperti kalau saya sembuh dari sakit, saya nazar akan kurban. Saya nazar akan infak ke masjid. Ternyata sembuh, maka wajib. Kalau enggak sembuh, belum terkena kewajiban. Sebab syarat yang dinadarkannya belum kejadian, belum terpenuhi. Nah, mungkin maksudnya kurbannya diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, gitu? Ya, baik. Kurban ini menurut pendapat yang lebih kuat wajib bagi yang punya kemampuan setiap tahun. Pendapat yang menyatakan tidak wajib lemah. Salah satunya adalah Nabi SAW bersabda, "Mangkana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban? Sana jauh-jauh. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kasabrang ka Palembang, balikna mawa empe-empe. Pokoknya diusir. Dan itu kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang punya kemampuan kurban enggak kurban. Dan banyak lagi dalil lain. Jadi kalau kita punya kemampuan, baik diri sendiri atau ada yang ngasih, anak-anak ngasih, terus terkumpul seharga kambing, maka niatkan berkurban untuk diri sendiri. Karena diri sendiri sudah terkena kewajiban itu. Jangan dulu dike orang lain kan. Kecuali kalau kita sudah punya kemampuan kurban, setelah beli kambing masih ada budget yang cukup untuk beli kambing lain, boleh beli kambing satu lagi untuk ibunya. Atau untuk ayahnya, atau untuk siapapun. Ya, maka enggak boleh umpamanya kurban tahun ini untuk saya, tahun kemarin untuk ibu, 2 tahun yang lalu untuk ayah, tahun besok untuk kakek. Enggak. Untuk diri kita setiap tahun, kalau terkena kemampuan, kalau ada budget rezeki yang lebih, belikan lagi 1 kambing, boleh dihadiahkan atas nama siapa aja yang sudah meninggal. Jadi niatkan untuk kepala rumah tangga, maka istri anaknya sudah ikut dapat pahala kurban. Jangan diniatkan umpamanya anggota keluarga 7, suami istri dan 5 anak. 5 tahun yang lalu ayahnya atas nama ayahnya, 4 tahun yang lalu atas nama ibu istrinya, 3 tahun yang lalu atas nama si cikal, 2 tahun lalu atas nama yang kedua, terus enggak. Atas nama orang yang punya uang, nanti sekeluarga dapat. Walaupun keluarganya banyak. Dia punya 4 istri, 1 istrinya 10 orang, cukup 1 kambing. 1 istri punya anak 10 orang, jadi anak nawai 40. Ditambah istri 4, 4, 4, tambah dirinya 45, cukup 1 kambing secara syar'i. Tapi daging namu cukup, itu urusan lain, urusan dunia. Urusan syar'inya mencukupi. Jadi begitu. Jadi kalau hanya untuk 1 kambing, cukup diri sendiri, niatkan atas diri sendiri, untuk diri sendiri. Kalau masih ada budget yang mencukupi, silakan atas nama orang lain, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, apakah di dalam kuburan, kalau kain kafan antara ikat kepala dengan ikat kain harus dibuka? Tidak, tidak harus dibuka. Jadi pocong dong? Enggak. Saya sering menguburkan orang, tidak dilepas ikat pinggang, enggak pernah aslog-aslogan keluar minta dibuka. Malam-malam gegedor, buka. Enggak. Itu mitos. Korban film yang kayak gitu mah ya. Atau haruskah jidat si mayat harus nempel di tanah? Tidak ya. Tidak harus begitu. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi." Halanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasar. Yang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa? Iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya, derajat naik. Langkah berikutnya, menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu

0: komat. Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ki ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dia teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dzi fihi walam yuhdits fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati, Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi ku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi salat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu-ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek kue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi.

lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata

0: Nasrullah Allahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya.

yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas, tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in halat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Yeah. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine?

0: Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun talinya rojul? 50 tahun ora tau subuhan. Talinya pirang jajal kowe? 3 ping. 3 ping 350 ping 50 kayak kowe ngitungnya. Ya. Kowe kira-kira bisa diujuli apa ora? Ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak, tidak itu maksudnya 3 hal itu enggak dikerjakan. Apa 3 hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel dengan jumlah transfer konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asing seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan Adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesepeng itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudznibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. At-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istibat." Orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai. Meninggalkan yang buruk. Untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah baik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat membersihkannya. Dan ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat cuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otantis nanti dicinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis dia akan mungkin masuk hari, tidak akan mungkin masuk tempat yang baik, tidak lepat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sok imannya kafir. Innadzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari dengan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa astaghfirul dim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ratarbiyah sunnah lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah sunnah wal jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang keadaan berkadang berubah, berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang karena maksiat. Ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah wal jamaah katakan,

Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Zidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'ruf. Dia akan berkurang dari kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kulli adam khata khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang berbuat salah dan dosa adalah yang menaikkan kembalinya dengan bertaubat. Khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turun. Dia akan mengalami penat dan belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berani mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubat nasuha yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat lalu dia ingin taubatnya dengan iman saleh. Fa ulaika yubdilullahu sayyi'ihim hasanat. Mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti.

0: Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun.

Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in." Pada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u," kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, "ala an yadurruka bi syai'," untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, "A'udhu billahi," aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, "A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim." Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Mereka, enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di sini sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin mana

0: penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama, aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa, padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat keterangan.

0: kebiasaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson. Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan benar adanya. Tapi karena kearifan kita, ketepatan kita, timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang berkantor. Hal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian Allah bersabda dalam hadis surat Qasas, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita salah memilih cara, maka bukan barang kelimalah yang kita dapatkan. Maka walah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita ke mereka, keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah video nasihat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati."

0: صفات الصفوة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran. Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang pendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah, terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf, "Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu." Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita.

0: atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Masyal muslimin rahmanallah wa iyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Lalu kemudian mereka istiqamah

Istiqomah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Said berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Pertama, ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita,

awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 bulan agar orang habis gajian punya ongkos kalau toh mau, berdasarkan masukan dari dukun. Ramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh, memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu

0: Selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah. Walaupun sendiri, lebih baik kita berpegang. Seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para kita ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita akan sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa, sakit itu mengundang pahala, orang yang sakit itu doanya dikabul, dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Apa tidak, ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, investasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran. Ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz. Bahkan yang satu juz. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan. Asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniat.

0: dapatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, sir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku, kelihatan wajahnya cerah bekas wudu, kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Bersunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya. Karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya. Kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka. Akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, di mana kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim. Zat yang Maha mengetahui, yang memiliki sifat ilmu yang sempurna. Ya, sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Alim itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki terkandung di dalamnya sifat ilmu. Dan di sini ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana telah disampaikan tadi, itu adalah ilmu yang sempurna, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil ya yang telah menunjukkan kepada hal ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengetahui, zat yang yakni meliputi seluruh makhluknya, yakni ilmu Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya Allah adalah al awwal, al akhir, al zahir, al batin. Ya, ini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini adalah keumuman yang sangat umum. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang diketahui, ya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini adalah salah satu sifat dari Rabb kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ilmu yang maha sempurna. Wa huwal alimul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Al-hakim, yakni mengandung sifat hikmah. Jadi, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah. Hikmah Allah sempurna, ilmu Allah juga sempurna. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan para hamba-Nya, perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa kunci kebahagiaan dari manusia dan jin tersebut itu adalah ketika mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatma'innul qulub, itu hati-hati itu menjadi, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tuma'ninah, hati itu menjadi tentram. Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hikmah di setiap perintahnya. Allah memerintahkan mereka karena ada hikmah. Bukan Allah memerintahkan mereka karena Allah butuh ibadah mereka. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah karena ada hikmah di baliknya. Jadi berapa banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim dan Al-Hakim, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah itu disebutkan secara bergandengan dan bersandingan di dalam banyak sekali dalil-dalil. Baik, maka ini menunjukkan bagaimana yakni ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilmu yang juga dibarengi dengan hikmah, hikmah yang sempurna, ilmu yang sempurna dan hikmah yang sempurna. Berbeda dengan ilmu manusia, berbeda dengan hikmah yang dimiliki manusia. Naam, manusia juga bisa memiliki sifat ilmu, sebagaimana manusia juga bisa memiliki sifat hikmah. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini, ya, manusia bisa memiliki ilmu, manusia bisa memiliki hikmah. Akan tapi ilmu manusia, ilmu makhluk itu adalah ilmu yang terbatas, ilmu yang penuh dengan kecacatan. Ya, sebelumnya tidak tahu, tapi habis itu tahu, gitu ya, setelah belajar. Maka itulah sifat dari ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diawali dengan ketidaktahuan, tidak diawali dengan kejahilan. Kalau ilmunya makhluk, maka diawali dengan kejahilan. Ada orang yang langsung pintar matematika ketika masih bayi, baru lahir, udah pintar matematika, udah pintar kalkulus misalkan. Udah hafal Quran misalkan baru lahir, tidak ada sama sekali, ya. Maka ilmu-ilmu tersebut itu harus dia pelajari, harus dia berusaha keras untuk menuntut ilmu tersebut setelah dia yakni tumbuh besar begitu ya. Maka ilmu makhluk itu adalah ilmu yang diawali dengan kejahilan, ilmu yang diawali dengan ketidaktahuan. Akan tapi kemudian ilmu tersebut kemudian yakni setelah dia mempelajarinya baru dia kemudian disifati sebagai orang yang berilmu. Tapi sebelum dia belajar, maka dia tidak bisa disifati sebagai orang yang berilmu. Akan tapi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak diawali dengan yakni ketidaktahuan atau kejahilan. Ini adalah sifat-sifat yang penuh kekurangan yang, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, tidak memiliki nama al-arif, ya, mengandung sifat misalkan ma'rifah. Al-arif satu akar kata dengan ma'rifah, kata ma'rifah. Ma'rifah juga kalau kita terjemahkan, ya, ini bermakna

Pengetahuan bermakna ya bisa itu adalah nama yang atau sifat ilmu ya, sifat ilmu, ilmu dibandingkan ma'rifah, kata ilmu dibandingkan dengan kata ma'rifah dalam bahasa Arab. Lebih terpuji kata ilmu ya, ilmu itu lebih lebih terpuji daripada kata ma'rifah. Sedangkan sifat Allah, kita ingat bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang paling yang bagus, yang paling bagus, sifat-sifat yang husna, yang paling bagus. Bukan sekedar sifat yang bisa ada sisi kelemahan atau bisa ada dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tentunya kaidah yang lebih jelas lagi adalah khalas. Kalau nggak ada dalilnya, nggak usah dibahas. Ada kemungkinan dia secara bahasa, ada kemungkinan dia, ya, selalu ada kemungkinan, selalu ada, selalu diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan. Sehingga itu mengapa Tuhan Ta'ala itu adalah hikmah yang sempurna. Kita lihat misalkan firman Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma, apa yang turun dari langit, apa yang turun dari langit, yakni air hujan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai detail sekali, ya, sampai mengetahui detail sekali berapa volume air hujan yang turun pada suatu daerah tersebut. Berapa, atau misalkan butiran hujan ini yang ini, dia kemana setelah dihempas angin? Kemana kira-kira dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Bandingkan dengan ilmu makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ya membukakan ilmu kepada makhluk, sehingga makhluk yang batil, seperti misalkan teori habiskan waktu menyelam di laut itu lama, sehingga kemudian paru-parunya menjadi lebih besar daripada paru-paru manusia yang lain pada umumnya atau pada normalnya begitu ya, sehingga kemudian nanti mereka kemudian yakni beradaptasi paru-parunya tersebut, sehingga nanti keturunan mereka, kabilah ini misalkan ya, kabilah ini paru-parunya lebih besar daripada kabilah manusia yang lain. Maka ini tidak diingkari ya, tidak diingkari, ini ada hubungan sebab akibat, tidak bertentangan dengan Islam juga, tidak bertentangan dengan dalil-dalil. Ya, hal yang seperti ini, yani evolusi yang kalau dimaksud evolusi yang seperti ini, maka itu tidak masalah. Akan tapi kalau misalkan yang dimaksud evolusi adalah yakni jenis manusia itu berasal dari seseorang itu mempelajari sains, kemudian sains tersebut bebas dari statement-statement yang batil, maka pada hakikatnya sains itu ya, hakikat dari sains adalah mempelajari tentang sunnatullah, mempelajari tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana alam alam semesta ini Allah tetapkan, Allah cipta ayat kauniyah. Karena ayat itu ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Sehingga sains ketika itu dibersihkan, dibebaskan dari statement-statement yang batil dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka sains itu adalah alat untuk mempelajari ya ayat-ayat kauniyah, untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Makanya harus bersyukur orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat syar'iyah dan juga bisa memahami ayat-ayat kauniyah. Ketika orang cuma melihat sekedar hujan tapi dia memahami saran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan yakni bumi kita. Tentunya kita mengetahui bahwa bumi kita tersebut di ada lapisan atmosfer ya, ada lapisan udara ya, kemudian kita mengetahui juga ya ada matahari, ada bintang dan seterusnya, dan juga ada yakni alam semesta, langit yang ada di yakni ada di atas kita, partikel banyak sekali dari matahari membombardir radiasi, juga radiasi elektromagnetik, cahaya yang itu ya bisa kita rasakan panas di siang hari, betul tidak? Maka dia memborbarkan ya, kenapa tiba-tiba majelis ini berubah jadi majelis fisika dan astronomi dan astrofisik. Hah? Tapi kita ikuti. Jadi ana mau mengajak antum untuk mentadabburi ya ayat kauniyah. Salah satu dari ayat kauniyah banyak sekali. Kalau kita mau mempelajari banyak sekali. Ya, sampai-sampai ana sempat bingung apa yang mau dibahas ini nanti. Kita mau pilih yang itu medan magnetnya itu tidak konstan. Akan tapi ada suatu daerah yang medan magnetnya itu lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya. Jadi ada lonjakan medan magnet di sekitar bumi kita. Nah, lonjakan medan magnet ini di sekitar bumi kita, ada peak, ada puncak begitu ya. Maka tugasnya adalah untuk menahan partikel-partikel yang berasal dari alam.

semesta, dari matahari, dari bintang yang lain, tapi yang dominan dari matahari. Berat itu di mana begitu ya? Jadi itu ada bisa kita pelajari. Jadi misalkan ya, kira-kira daerah itu seberapa tinggi? Misalkan kalau ada yang bertanya begitu ya. Daerah yakni yang ada medan magnet ini, yang ada medan magnet maksimum tersebut, itu berapa tinggi? Ini daerah yang ada medan magnet ini namanya sabuk radiasi namanya. Sabuk radiasi Van Allen itu istilahnya begitu ya. Namanya Van Allen karena orang yang menemukan atau orang yang meneliti itu yang pertama kali adalah Van Allen. Jadi kita menunggu kaum muslimin, nama-nama kaum muslimin ya yang mendominasi sains ke depannya ya. Kita misalkan ada sabuk radiasi Abu Muhammad misalkan ya, Syekh Abu Muhammad moderator kita, betul tidak? Ada sabuk radiasi Syekh Abu Muhammad misalkan. Nah, ada teorema yakni Syekh Abu Bakar misalkan. Begitu. Kita yakni sains ketika itu mempelajari tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin lebih berhak. Kaum muslimin lebih berhak ya, karena ini untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sains yang digunakan yang dieksplor oleh orang-orang kafir, ada sebagian dari mereka yang nggak punya tujuan, hanya sekedar eksplor, ini hanya sekedar bidang yang menarik. Ada sebagian dari mereka yang menggunakannya untuk kejahatan misalkan, untuk bikin bom dan seterusnya. Tapi kalau kaum muslimin tujuannya, ya ketika dibarengi dengan niat yang baik, maka kaum muslimin lebih berhak. Karena sains itu mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi sabuk radiasi yang kita bahas tadi, sabuk radiasi ini namanya. Sedangkan sabuk radiasi dalam itu lebih lebih jauh lebih rendah, 1000 sampai 12.000 kilometer dari permukaan bumi ya. Dan itu biasanya ada banyak proton di situ, partikel-partikel yang lebih berat ya dan seterusnya. Jadi kita lihat yakni ini di antara hikmahnya, itu banyak sekali hikmahnya. Dan itu siapa yang bisa memahami? Orang yang memahami hal ini adalah orang yang bisa mempelajari bidang-bidang tersebut, betul tidak? Jadi ini yang kemudian apa namanya bisa membantu kita untuk mentadaburi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudian nanti yang kita lihat aurora misalkan kalau di daerah dekat kutub itu gara-gara partikel-partikel yang tertahan di sabuk radiasi ini. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melindungi bumi kita itu dengan berbagai macam pelindung begitu ya. Berbagai macam nikmat dan karunia yang kita tidak kepikiran sebelumnya tapi ternyata baru kita kepikiran. Ini yang kita baru ketahui sekarang, ada medan magnet di luar bumi, ada dua sabuk radiasi di luar bumi, sabuk radiasi luar dan sabuk radiasi dalam begitu ya. Itu yang kita bisa pelajari sekarang, yang kita ketahui sekarang setelah ada penelitian. Tapi bagaimana kalau ada penelitian lanjutan yang ternyata kemudian kita baru sadar bahwa ternyata ada yakni yang Allah tetapkan, Allah ciptakan untuk misalkan melindungi kehidupan manusia di bumi. Maka ini tentunya adalah kita merasa sudah maju, kita merasa sudah advance begitu ya. Akan tapi kita lihat air hujan yang turun. Kira-kira butiran hujan yang kita lihat misalkan 200 meter di atas permukaan tanah. Itu ketika jatuh, dia jatuh kemana? Bisa nggak kita menggambarkan lintasannya secara akurat misalkan? Maka tidak ada yang bisa. Yakni itu membutuhkan detektor yang sangat canggih, ya data yang sangat besar begitu ya, untuk memproses data yang sangat besar, big data. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki, Allah Subhanahu wa taala memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci objek misalkan ya tertimbun sekian lama baru ditemukan setelah yakni setelah objek tersebut tertimbun sekian ribu tahun misalkan ya, di balik tanah kita yang kita pijak ini saja kita tidak mengetahui semuanya ya, di dalam yakni bumi yang kita tinggali ini saja orang mau ngebor bumi itu cuma sedikit saja ya nih. Kalau kita bumi satu, bumi bulat ya tentunya. Tapi bumi tidak datar, akan tapi bumi bulat. Ini merupakan perkara yang daun yang jatuh, daun tersebut itu bagaimana ya, kemana jatuhnya, bagaimana bentuk lintasan jatuhnya. Allah Subhanahu telah mengetahuinya. Kalau manusia pusing sekali untuk mencari tahu hal tersebut, ya pusing sekali untuk mencari tahu hal tersebut. Kita di bidang tersebut mengetahui yakni tentunya kita bicara ada bidang namanya mekanika, ada bidang namanya ya

nih apa namanya mempelajari tentang misalkan chaos turbulensi yang diakibatkan oleh angin yang berada di sekitar daun tersebut, misalkan yang misalkan ini daun yang jatuh dari pohon ini misalkan ini nanti habis itu kemana dan seterusnya dan seterusnya secara akurat itu susah sekali. Ya, kita coba mengetahui secara yakni secara global atau secara aproksimasi, secara kira-kira, ya, secara kira-kira. Tapi kalau secara akurat, manusia tidak akan bisa mencapai tingkat akurat tersebutnya adalah tidak mungkin bisa mencapai yakni derajat akurasi yang sangat sangat sangat sangat akurat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi banyak dari mereka yang tidak sadar dengan hal tersebut, mereka tidak mau mau mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui kelemahan diri sendiri. Tapi malah mengagungkan dan mendewakan dan menuhankan sains dan pemikiran mereka. Padahal di saat yang sama mereka mengatakan tidak mungkin kita mencapai titik derajat yang akurat sekali. Mencapai derajat akurasi yang sangat tinggi misalkan. Atau yang benar-benar akurat. 100% akurat. Ya. Mana ada teori yang kemudian bisa atau peralatan atau detektor atau komputasi atau perhitungan. Ini misalkan ini daun jatuh. Sekedar daun jatuh. Ini kontradiksi di antara orang-orang yang yakni berkecimpung di dalam bidang filsafat sains atau para filsuf tersebut. Baik, ada orang yang membidangi tersebut, yakni sebagian dari mereka ada yang paham sains, sebagian dari mereka gak ada yang memahami atau mempelajari sains secara beneran begitu ya. Gak paham matematikanya, gak paham kalkulusnya, gak paham metodenya, tapi mereka belajar filsafat sains, makanya banyak ngawur juga. Ya. Jadi ketika malam Allah mengetahuinya. Allah mengetahui kemana itu jatuh. Ya, Allah mengetahui ya ada angin yang akan menghempas sehingga nanti jatuhnya ke sana. Allah mengetahui. Wala ratabi wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada juga yang basah ataupun yang kering kecuali Allah mengetahuinya. Mana bagian yang basah, mana bagian yang kering. Ya, ini misalkan gerimis. Gerimis, yakni bukan hujan deras, gerimis. Ah, maka kita bisa bayangkan ada tanah yang basah, ada tanah yang masih kering, tidak terkena gerimis tersebut. Bisa tidak kita memetakan seluruhnya secara akurat di daerah ini misalkan. Ya, di daerah kita misalkan atau di daerah kompleks kita misalkan. Kita petakan mana titik yang basah, mana titik yang kering. Tidak bisa. Yang mengetahuinya dengan akurat, dengan sangat akurat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakni ketika sains itu selalu sifatnya sains itu adalah teori-teori yang ada di sains itu memiliki cakupan yang teruskan menggunakan teori sains yang baru begitu ya. Nah, ketika ini terjadi ketemu teori sains yang kemudian bisa menjelaskan fenomena tersebut. Dan tadi lagi-lagi cuma sekedar aproksimasi saja, seaproksimasi saja, tidak sampai dengan sangat akurat yang tadi kita katakan. Maka demikian sifat dari sains, sifat dari teori-teori sains. Yakni apa? Yakni memiliki domain yang itu selalu terbatas. Memiliki domain yang selalu itu pasti ada fenomena baru yang tidak bisa dicakup oleh domain sebelumnya. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana yakni lemahnya teori-teori sains yang dibangun oleh manusia.

sains. Itu memang di luar ranah sains. Sehingga prinsip yang paling utama dan pertama ketika kita membahas hal ini adalah ketika kita bicara dengan orang ateis misalkan yang menuhankan sains adalah Anda harus sadar dulu bahwa sains ini tidak menceritakan keseluruhan cerita. Dia tidak menggambarkan keseluruhan dari cerita. Dia tidak merepresentasikan dari seluruh hakoik, dari seluruh hakikat-hakikat. Ada hakikat yang tidak bisa digapai oleh sains, yaitu hakikat tentang perkara-perkara gaib. Bagaimana alam kubur, bagaimana jin, bagaimana malaikat, nggak bisa dijelaskan yakni oleh sains. Karena memang itu di luar ranah sains. Baik, jadi orang-orang yang tadi berkecimpung di filsafat sains atau para filsuf sains gitu ya, mereka itu yakni mengatakan bahwa definisi sains itu adalah sesuatu yang bisa diulang oleh orang lain di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Yang namanya sains itu adalah harus istilahnya, kalau pakai bahasa Inggris, must be reproducible. Bisa diproduksi kembali. Jadi kalau ada orang yang meneliti tentang eksperimen tersebut, melakukan suatu sebuah eksperimen di Bandung misalkan, ya, maka eksperimen yang sama kalau dijelaskan kepada peneliti yang lain, misalkan di Arab Saudi misalkan, peneliti di Arab Saudi itu insya Allah akan bisa juga melakukan eksperimen yang sama di lab mereka. Ini yang namanya sains. Kalau yang seperti ini, inilah yang namanya sains. Jadi kalau bisa diulang oleh orang lain di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya kecuali kalau misalkan sains tersebut mempelajari tentang ya ini mempelajari tentang sesuatu yang terkait dengan tempat tertentu, misalkan mempelajari tentang kawah Gunung Merapi, ya sudah berarti ya ini cuma bisa dipelajari di situ di kawah Gunung Merapi begitu ya. Tapi itu harusnya bisa di Subhanahu wa taala. Itu bukan di tangan para nabi dan rasul tersebut, bukan di tangan para wali tersebut. Mukjizat itu di tangan Allah, karamah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan itu terjadi, Allah yang mengizinkan itu terjadi. Jadi enggak bisa diulang. Kecuali Allah mengizinkan itu nabi dan rasul tersebut mengulangnya kepadanya. Allahu a'lam. Jadi kita lihat maksudnya adalah yakni intinya itu adalah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-amr biyadillah. Perkaranya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mukjizat para nabi dan rasul itu enggak bisa diulang. Ya, terbelahnya bulan enggak bisa diulang. Ya, tapi itu nyata, itu zahir, bisa kelihatan oleh manusia. Nabi Musa alaihissalam ketika atas izin Allah membelah Laut Merah. Itu terlihat atau tidak? Terlihat. Bisa diulang? Tidak bisa diulang. Ya, tidak bisa diulang. Apakah ini masuk dalam ranah sains? Pakai definisi tadi, tidak masuk. Bahkan perkara zahir saja ada yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Perkara zahir saja ada yang bukan domain dari sains. Apalagi perkara gaib. Ya, apalagi perkara gaib. Nah, mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya itu kita lihat mereka yakni mukjizat para nabi dan rasul tersebut itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang di zaman itu. Betul tidak? Hanya bisa di zaman itu. Adapun generasi setelahnya, generasi anak mereka misalkan yang belum lahir ketika mukjizat tersebut terjadi, Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raib al-Kautsar, inna atainakal Kautsar." Ya, cuma 3 ayat. Surat yang terpendek. Ini ayat yang baru saja kita bacakan, Fa'tu bi suratin min mitslih. Itu menantang orang-orang yang meragukan tentang Al-Qur'an, cukup datangkan yang semisal satu surat. Cukup kalau misalkan satu surat terpendek misalkan di Al-Qur'an, yakni surat Al-Kautsar, inna atainakal Kautsar. Cukup itu saja, didatangkan yang semisal itu silahkan. Kalau bisa, wada'u syuhada'akum min dunillah. Datangkanlah penolong-penolongmu selain para nabi dan rasul. Yang namanya mukjizat para nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang khariqul 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang secara definisi tidak mungkin dijelaskan oleh sains. Jadi enggak perlu antum meneliti bagaimana kira-kira Laut Merah terbelah dahulu. Tidak perlu. Kenapa? Ya, karena kemungkinan besar atau bahkan bisa jadi kita pastikan itu tidak mungkin bisa dijelaskan oleh sains. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk yakni membuat Maryam alaihissalam itu hamil kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana mudah bagi Allah SWT

Hak telah untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari ya nggak memiliki ayah dan nggak memiliki ibu. Maka kita lihat bahwa sains ini pelajarannya, poin pentingnya, ilmunya manusia terbatas. Itu poin dari tadi yang mau Anda sampaikan. Ilmunya manusia terbatas, ilmunya manusia penuh kekurangan, terbatas ya, tapi tetap terbatas. Dan berapa banyak, masih banyak sekali masalah-masalah ya, fenomena-fenomena. Bahkan bisa jadi kita pasti belum kepikiran karena belum dibukakan. Sehingga kita lihat ya, ini namanya sains seperti ini. Sains itu ya, di teori sains yang kita miliki sekarang, bisa jadi nanti ada teori yang lebih bagus yang menggantinya. Ada sudut pandang yang lebih bagus yang menggantinya. Ya, sudut pandang yang digunakan di sains bisa berubah. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana kelemahan dari ilmu manusia dibandingkan dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang alam kubur, menjelaskan tentang yakni hal-hal yang ghaib, maka kita harus sami'na wa ta'na. Maka kita harus sami'na wa ta'na. Jangan sampai kemudian kita terbersit. Ini kan tidak tidak bisa diteliti, maka kita nggak perlu meyakini. Ini pemahaman yang bisa membuat seseorang itu menjadi mulhid, menjadi ateis, menjadi zindik dan fasik. Nauzubillah mitalik. Baik. Terkait, ini terakhir ya, sebelum kita akhiri ya, karena malam ini tidak bisa terlalu lama. Terakhir, kita bawakan sebuah dalil, sebuah ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah." Ini ya, terkait yakni lima hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak ada yang mengetahui. "Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi? Mata sa'ah Allah Subhanahu wa taala. "Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Jadi pengetahuan tentang, ilmu tentang kapan hujan turun dan di mana hujan turun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara itu tidak bisa akurat. Perakiraan cuaca juga bisa salah. Banyak salahnya, Pak. Perakiraan cuaca juga tidak bisa. Kita memperkirakan cuaca, apakah hujan akan turun di tahun 3050 kalau belum kiamat misalkan. Sekarang tahun berapa? 2024. Bisa enggak antum melakukan perakiraan cuaca di tahun 3050 tanggal 15 September tahun 3050? Ya, enggak bisa. Dan tidak, kelemahan ilmu manusia. Kelemahan ilmu. Gampang kalau kita mau kalau kita mau mengakui sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya ilmu kita. Gampang sekali untuk kita mencari banyak contohnya. Cuma ya, di sebagian orang itu memiliki kiber. Sebagian orang itu memiliki sok pinter ya. Sebagian orang tersebut ya ini tidak mengakui, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak mengakui, tidak mau mengakui kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma maunya mengakui ya bahwa ilmu dia yang sempurna. Ini tidak mungkin dan ini menyelisih fitrahnya sebenarnya, akan tapi kiber itu yang kemudian menguasai hatinya sehingga hatinya tidak lagi menjadi hati yang hanif. Baik, bisa enggak perakiraan cuaca memperkirakan yakni tanah mana? Misalkan perakiraan cuacanya ini nanti akan gerimis. Taib, bisa enggak antum memperkirakan tanah mana? Ya, berapa milimeter dari ban motor ana yang diparkir di depan rumah? Baik, berapa milimeter dari ban motor ana yang nanti tanahnya basah dan mana tanah yang kering? Berapa milimeter yang tanahnya basah dan berapa milimeter dari ban ana yang tanahnya kering? Bisa enggak perakiraan cuaca antum untuk memprediksi sampai seakurat itu? Tidak bisa. Baik, tidak bisa. Ilmu kita lemah. Ilmu kita lemah sekali. Ya, jadi yakni demikian pula perakiraan cuaca. Kalau perakiraan cuaca yakni sains, sains itu adalah dari tanda-tanda yang ada itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di waktu berikutnya dan secara teori bisa memprediksi apa yang terjadi sebelumnya. Lah kan ini sama-sama yakni dibangun oleh rumus, ada kaidah. Kalau bisa memprediksi waktu ke depan,

Pan juga bisa memprediksi waktu ke belakang. Bisa nggak antum memprediksi tanggal 15 September tahun 2000 sebelum Masehi? Hujan atau enggak, misalkan. Ya nih, di luar kemampuan ilmu manusia. Ajib. Ya, betapa lemahnya ilmu manusia. Jadi, jangan ada yang protes ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilul ghaitha." Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang turunnya hujan. Jangan ada yang protes, kita punya perakiraan cuaca. Kita memiliki weather forecasting, ya. Weather forecasting, perakiraan cuaca. Gak bisa. Ya, gak bisa. Forecast kita tersebut, yakni adalah forecast yang penuh kelemahan. Yakni perakiraan cuaca yang kita tersebut, perakiraan cuaca yang penuh kelemahan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu ketika dia hamil. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Laki-laki atau perempuan. Baik, ada yang protes. Kita sudah punya teknologi USG. Ya. Maka kita katakan USG itu setelah umurnya sekian. Ketika umur 120 hari malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Jadi malaikat saja sudah tahu di umur 120 hari apakah janin ini laki-laki atau perempuan. Malaikat sudah tahu. Berarti apa? Ilmu tersebut ketika umur 120 hari, 5 hari di USG, usia kehamilan 5 hari. 120 hari ruh ditiupkan. Yani Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin tersebut. Jadi malaikat tersebut tahu pada saat itu, pada usia 120 hari, tahu apakah ini laki-laki atau perempuan. Tahu rizkinya, tahu ajalnya. Kan malaikat tersebut diutus oleh malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan itu semua. Jadi tahu malaikatnya. Jadi bukan lagi menjadi ilmu yang hanya Allah yang mengetahui, tapi Allah sudah membukakan ilmu tersebut kepada makhluknya. Yang paling pertama adalah malaikat yang tahu. Habis itu baru kita bisa meng-USG, tapi itu pun kita enggak mengetahui. Bagaimana rizkinya janin ini nanti? Bagaimana ajalnya? Kapan ajalnya? Dan seterusnya. Nggak bisa diketahui oleh manusia. Ya. Tapi malaikat yang tadi nyatat tahu. Sehingga kita katakan bahwa yakni tidak usah protes ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil arham." Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Nggak usah protes dengan kita sudah mengetahui USG. Antum harusnya bersyukur. USG, teknologi USG, teknologi perakiraan cuaca, itu ilmu yang Allah bukakan untuk makhluk, untuk kemaslahatan makhluk, untuk kemanfaatan makhluk. Harusnya antum bersyukur, antum malah gunakan itu untuk protes terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ajib kan? Hah? Gimana coba? Ajib. Jadi wa ya'lamu ma fil arham ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini poin yang kelima mungkin ya. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Allah mengetahui tentang ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua adalah tentang menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Seseorang itu tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besoknya. Mungkin dia bisa merencanakan, akan tapi tidak ada yang bisa mengetahui menit per menit, detik per detik apa yang akan dia lakukan besok. Jangankan 1000 tahun nanti, yakni dia sudah meninggal kalau 1000 tahun. Jangankan misalkan 3 bulan kalau belum ajalnya. 1 hari saja besok, yakni. Bahkan, yakni sekian detik setelah ini, kita nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Kita kan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Sehingga menjadi batil itu seluruh orang yang meramal misalkan. Tahun segini akan ada pesawat jatuh. Ya, ini secara statistik. Kemungkinan ada pesawat yang jatuh secara statistik. Ya, jadi itu berarti bukan ramalan cuma secara statistik saja. Betul tidak? Maka ini adalah yakni ilmu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Perkara tentang apa yang terjadi di masa depan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu tidak bisa mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Di bumi manakah dia akan meninggal. Inna Allah alimun khabir. Ya, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Tapi, ini poin terakhir. Mari kita renungkan poin yang kelima. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tidak akan mengetahui, tidak bisa mengetahui di tanah, di bumi manakah dia akan mati. Biasanya kalau kita bicara kematian, biasanya yang ditanyakan adalah kapan? Kapan kematian?

0: mendatangi kita? Kapan ajal kita? Biasanya kapan, betul tidak? Tapi di ayat tersebut, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana. Yang ditanya adalah di mana. Yang dibahas adalah di mana. Seseorang tersebut tidak mengetahui di mana bumi dia akan mati. Nah, ini penekanannya lebih lebih tegas daripada kalau yang disebut adalah kapan. Kalau kapan, semua orang memang sudah berpikir kapan. Tapi kalau di mana dia akan mati, dan bahwa manusia tersebut tidak akan tahu secara akurat di mana dia akan mati. Azim, ini lebih ditekankan lagi bahwa manusia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bayangkan misalkan ada orang yang sudah sepuh misalkan. Sudah nggak bisa kemana-mana. Sudah nggak bisa safar. Sudah selalu, pokoknya selalu di rumah. Atau selalu di rumah sakit misalkan. Di kamarnya itu selalu di rumah sakit. Di kamar sekian, nomor sekian. Atau di rumahnya. Di alamat jalan sekian, di rumahnya. Bahkan di dalam rumahnya, dia selalu di kamarnya misalkan. Tapi tetap ayat ini berlaku. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Di tanah manakah dia akan meninggal? Walaupun selama ini dia selalu berada di kamarnya tersebut, bisa jadi di hari kematiannya dia tiba-tiba didatang apa di dibawa keluar kemudian ke suatu tempat atau kemana atau kemana. Ya, bisa jadi orang sudah mikir ini kalau sudah misalkan menunjukkan tanda-tanda sekarat misalkan, ayo kita bawa ke rumah sakit ini. Pada suatu hari yang di mana itu muncul ya ini sekarat misalkan, rumah sakit tersebut penuh, harus ke rumah sakit luar kota misalkan. Yakni walaupun orang tersebut misalkan sudah selama ini sudah sakit sepuh, selalu di rumah tersebut, selalu di kamar tersebut, tetap ayat ini berlaku bagi dia. Uma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di tanah manakah dia akan meninggal, di posisi manakah, di lokasi manakah dia akan meninggal dunia. Ini berlaku juga bagi orang yang sepuh, yang sudah terbaring, yang tidak safar, tidak kemana-mana kecuali di atas kasurnya tersebut. Di lokasi itu saja. Kematian menjemput dia di tanah mana? Apakah di lokasi tersebut? Gak ada yang mengetahuinya. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Betul tidak? Kita tidak bisa mengetahui secara akurat. Jadi lihat bagaimana penekanan betapa yakni bahwa ilmu manusia tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Baik, jadi semoga ini bermanfaat untuk supaya kita bisa mentadaburi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyadari bahwa ilmu kita itu penuh dengan kekurangan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kita kemudahan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita memudahkan kita untuk semakin memahami ya bagaimana kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu adalah zat yang maha sempurna dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Demikian yang bisa Anda sampaikan dan kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad. Mungkin cuma satu pertanyaan saja. Nah, jazakallah khairan.
1: Baik. Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan dan langsung saja kami bacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Ummu Khawla. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Bagaimana cara kita untuk secara penuh memasrahkan segala urusan kita kepada Allah semata dengan kepada Allah semata dengan sebenar-benarnya memasrahkan tanpa ada harapan pada makhluk sedikit pun, karena seringkali ana masih ada sedikit berharap pada makhluk besar.
0: Baik, jazakallah khairan. Ya, bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal? Maka kita bisa yakni mengetahui atau mempelajari atau mengasah ya, mengasah tentang hal ini dengan cara banyak mempelajari dalil-dalil. Banyak mempelajari bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak mempelajari bagaimana makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak mentadabburi ayat, mentadabburi hadis. Banyak mempelajari ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam ya ketika sudah kondisi sudah sangat terjepit dan seterusnya, yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin itu terjadi misalkan. Itu banyak sekali di ya episode-episode sirah ya, kita lihat yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menolong ya para aulia, orang-orang yang memang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajari sirah, pelajari ayat-ayat, pelajari hadis, ya pelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna dan kandungannya, ya sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini dipelajari. Dengan seperti ini ya kita bisa yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan kadar yang seharusnya. Yakni kita harus sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha agung. Ketika kita jahil, maka kita tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang seharusnya. Ini kaidahnya. Ya, jadi kejahilan itu membuat kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Sehingga itu mengapa kemudian kita tidak begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, malah tawakalnya kepada makhluk. Ini ada hubungan ya berbanding lurus ini antara kejahilan kita dengan tawakal kita. Jadi cara untuk memupuk adalah banyak belajar, ya banyak membaca dalil, banyak membaca tafsir, banyak membaca penjelasan hadis, banyak membaca sirah. Intinya adalah banyak membaca tentang yakni ilmu syar'i.
1: Hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795.
2: Di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian, karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya, dengan kesenangannya dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya, ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi?

0: musibah atau azab karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir? Cuma sekali gitu sujudnya? Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud. Maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam
2: Setelah itu melakukan sujud sahwi.

0: rakaat, ditegur imam baru dua rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi dua kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tahu, mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, ustadz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf.

Tobat, Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil, saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya, banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir, untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya, itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab. Tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh nggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola? Ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya, selalu sholat. Dipercaya karena itu, tadinya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud di

0: diangkat derajat oleh Allah,
1: dimuliakan
0: di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, gak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpah pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu, oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud, lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa

0: saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in balagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, ibadah lain. Setelah tahajud baca Quran. Siangnya saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud, yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau di bantal. Yang lain nasrif dahdaro yudah diru dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ya, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi

0: pelaku riba. Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kita bisa bertemu kembali di majelis kajian di Masjid Al-Furqan yang diselenggarakan oleh Tarbiyah Sunnah. Dan untuk pertemuan kita di hari ini, kita tidak melanjutkan materi yang biasa kita bahas, yaitu hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan waktu yang sekarang kita berada. Kita ini alhamdulillah sekarang berada pada Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan yang agung di dalam kita. Maka bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang di situ ada keutamaan-keutamaan berkaitan dengan waktu, juga dengan amal. Bagi mereka pencari untung dan keberuntungan, barang apa yang paling laku dan kapan waktu yang paling bagus, itu menunjukkan seorang pedagang yang visioner ya. Yang memang dagangnya bukan asal-asalan, dia punya program. Nah, demikian juga dengan kita sebagai seorang muslim, dagangan kita adalah dagangan akhirat. Dagangan akhirat tentu harus lebih memperhitungkan lagi untung dan rugi. Maka di antara prinsip seorang muslim yang cerdas

adalah orang yang mencari peluang keuntungan yang besar, baik dari sisi waktu, dicarilah syarohuz zaman, waktu-waktu yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, maupun dari sisi tempat, syaroful makan, maka tempat-tempat yang memang itu diagungkan, ya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka dipergunakan kesempatan untuk datang ke sana. Juga dari sisi syaraful amal, tentang amal-amal yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Maka tiga hal penting ini harus diperhatikan oleh masing-masing kita kalau dalam diri kita ada jiwa mencari untung. Jadi bukan asal-asalan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi prinsipnya memperhitungkan keuntungan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Ini termasuk waktu yang di situ ada kesempatan, peluang untuk mencari keuntungan yang besar untuk negeri akhirat kita. Apa saja keutamaan berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini? Di antaranya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, di antaranya adalah ada 4 bulan haram. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan bulan haram adalah alladhi yahrumu fihil kitab, itu bulan yang diharamkan padanya untuk melakukan peperangan. Jadi ada 4 bulan dalam 1 tahun tahun Qomariyah, peredaran bulan, berdasarkan peredaran bulan, ada 4 bulan yang haram. Di mana pada 4 bulan tersebut diharamkan peperangan, kecuali kalau diserang sebagai bentuk pembelaan diri, maka itu dibolehkan. Tapi untuk menyerang atau memulai peperangan tidak boleh. Tentu ini ada apa kok 4 bulan ini diharamkan perang di dalamnya? Nah, apa saja 4 bulan ini? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 4 bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Kemudian 1 bulan terpisah, yaitu bulan apa? Rajab. Nah, 4 bulan ini disebut 4 bulan haram karena diharamkan perang dalamnya, karena 4 bulan ini memiliki keagungan sehingga peperangan dilarang pada waktu tersebut. Di luar 4 bulan ini dibolehkan perang, bahkan disyariatkan perang dalam rangka perang. Bahkan mungkin yang selama ini kita senantiasa mengejar keutamaan bulan Ramadan, karena itu merupakan bulan yang paling utama. Tetapi dari sisi ini, bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram.

Makanya peperangan yang paling besar di dalam sejarah Islam ini, Yaumul Furqan, yaitu perang Badar. Itu terjadi pada bulan apa? Ramadan. Jadi bulan Ramadan boleh berperang. Tapi 4 bulan yang tidak boleh. 4 bulan yang dimuliakan. Sehingga peperangan tidak boleh dilakukan. Lalu apa kaitannya dengan keuntungan kita? Untuk keuntungan akhirat kita ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah taala tidak memuliakan suatu waktu di antaranya adalah bulan Dzulhijjah ini kecuali karena di dalamnya terdapat keutamaan akan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang nanti akan kita bahas. Jadi kemuliaan waktu ini ada kaitannya dengan keutamaan dan peluang keuntungan baik kita. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini, ya kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyim. Surat At-Taubah berapa tadi? 36 ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, ini yang jadi catatan kita. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Berbuat dolim di luar 4 bulan tadi boleh atau tidak? Mendolimi diri sendiri? Tidak boleh. Maka disebutkan larangan mendolimi diri sendiri pada 4 bulan ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih dibandingkan waktu yang lain. Ketika disebutkan waktu yang khusus.

Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam perkataan Allah taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah." Yaitu pada 4 bulan haram ini. Li'annahu akadu wa ablagu fil ithmi min ghairiha. Karena berbuat zalim pada 4 bulan ini lebih besar dosanya dibandingkan pada waktu yang lain. Kama annal ma'asiya fil baladil haram tudha'afu. Sebagaimana bermaksiat pada negeri haram itu akan ditan hukumannya, diberatkan azabnya. Perbuatan maksiat di negeri haram di Mekah umpamanya dengan perbuatan maksiat di Indonesia, negeri yang halal bukan negeri haram, maka beda kadar hukumannya. Kadar hukumannya beda. Di sana lebih berat hukumannya. Karena berkaitan dengan tempat yang dimuliakan. Maka demikian juga berbuat maksiat pada waktu yang dimuliakan, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan waktu yang biasa-biasa saja. Nah, maka ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa seandainya maksiat pada bulan haram diantaranya Zulhijjah ini akan dibesarkan hukumannya dibandingkan dengan waktu yang lain, demikian juga dengan urusan amal soleh. Maka pahalanya akan lebih besar, akan lebih dilipat gandakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah.

seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, walayalin ashr. Layal itu jamak dari layil. Layil itu artinya apa? Malam. Dan malam yang 10. Tapi penggunaan kata malam atau kata siang dalam tempat yang terpisah, itu terkadang maksudnya malam adalah siang, siang adalah malam. Sehingga penggunaan kata walayalin asr dan demi malam yang 10 dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, innaha asru dzil hijjati, malam yang 10 yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala dalam ayat 2 surat Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama dzul Hijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi layal di sana maksudnya ayyam, hari-hari. Siangnya, malamnya, bukan cuma malamnya aja. Beda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar semua sepakat memahaminya adalah malam. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan maksud lailah di situ adalah malam. Di ujung surat Al-Qadar, Allah Ta'ala mengatakan apa? Hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu memanjang sampai terbitnya fajar subuh. Oh, berarti itu maksudnya cuma malam saja, siangnya enggak masuk. Tapi ketika dimutlakan, maka yang namanya siang maksudnya malam, malam juga maksudnya siang. Ya, seperti Nabi mengatakan man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun bertanya lalu membenarkan jawabannya, maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Maka 40 hari itu bukan duhur asar saja, berarti sholat malamnya diterima dong. Maghrib, isya, subuh kan. Tapi 40 hari itu maksudnya siang dan malam. Nah, jadi di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa demi malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki keagungan. Coba kita perhatikan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, enggak ada makhluk-makhluk kecil. Allah bercerita tentang semut ketika bertemu dengan Nabi Sulaiman, tapi tidak bersumpah dengan semut, enggak dapat. Ya, tapi Allah bersumpah dengan apa? Kalau dari sisi benda, dengan langit, dengan bintang, dengan matahari, dengan bulan, sesuatu yang besar. Kayaknya namanya sumpah itu untuk menguatkan pernyataan. Gak mungkin menguatkan sesuatu yang besar itu dengan menggunakan sesuatu yang kecil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa waktu tersebut memiliki keutamaan, memiliki keagungan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita ingat bahwa beramal pada waktu yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kedudukannya beda dengan beramal di waktu yang lain. Karena keutamaan waktu. Bagaimana tempatnya? Sholat di Masjid Al-Furqan ini dengan sholat Masjid Haram. Sama enggak? Sama enggak? Ya sama sholat ini. Ini zuhur, tanah zuhur. Cuma yang beda apanya?
pahalanya, keutamaannya. Ini satu di Masjidil Haram berapa? 100.000 kan. Kok bisa dibedakan? Nah, ini berkaitan dengan syaraful makan, keutamaan tempat. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal soleh yang dilakukan pada waktu tersebut. Itu banyak sekali hadisnya, diantaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafaz bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadil ayyamil ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai. Ini lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari tapi dengan lafaz yang berbeda. Ada sedikit perbedaan dalam lafaz redaksi ini atau matan. Nah, kita ambil matan atau redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud rahimahumullah. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu sholihu fihinna, yang mana amal soleh pada hari-hari tersebut, ahabu ilallahi minhu, lebih Allah Ta'ala cintai, fi hadil ayyamin asr, daripada hari-hari 10 ini. Maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak juga dengan jihad jalan Allah? Maka Rasul menjawab, qala wal jihadu fi sabilillah. Iya, tidak juga dengan jihad jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yati min dhalika bi syai. Kecuali seseorang yang berjihad jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, mati syahid. Baru itu lebih utama dibandingkan dengan amal di 10 hari pertama. Maka di sini ada dua hal yang berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah. Yang pertama bahwa hadis ini menetapkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menetapkan bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih Allah Ta'ala cintai dibandingkan dengan amal soleh di luar 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan kepada keutamaan beramal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini baru tanggal berapa ini? 6. Jadi masih ada kesempatan bagi yang ya bagi saya ya, juga bagi yang lainnya yang masih berlambat-lambat dalam beramal soleh. Masih ada kesempatan. Bahwa Allah Ta'ala lebih mencintai sedekah kita pada 10 hari pertama ini dibandingkan dengan berperang kita di luar 10 hari pertama ini. Kecuali kalau berperangnya sampai mati syahid. Salat sunnah kita, saum sunnah kita, atau ibadah-ibadah wajib kita yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amal soleh serupa yang dilakukan di
luar 10 hari pertama Dzulhijjah.

Saya di pesantren itu suka ya, sepanjang waktu juga menggalang donasi ya, untuk pembangunan asrama, kelas, dan fasilitas yang lainnya. Ini ada hal menarik di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ada beberapa ikhwan yang setiap malam, 10 malam dari Ramadan, itu berinfak. Padahal mungkin infaknya bisa dikasihkan sekaligus kan. Pokoknya mau infak 1 juta itu, pro 1 juta. Tapi enggak ini, 100 ribu, malamnya 100 ribu. Alasannya apa? Mudah-mudahan di antara 100 ribu yang tiap malam disetorkan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kan enggak tahu. Nah, berkenaan dengan 10 hari ini, enggak usah ragu. Enggak usah ragu. Ah, mudah-mudahan salah satunya bertepatan dengan, enggak salah satunya, karena ini sepanjang hari ini. Sepanjang 10 hari. Kalau 10 malam dari Ramadan, cuma satu. Yang paling utama itu apa? Lailatul Qadar yang entah di malam keberapa itu. Tapi kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, maka ini apa? Semuanya istimewa. Walaupun hari Arafah dan hari Adha ya, itu lebih utama, paling utama di antara 10 hari pertama tersebut. Tetapi keutamaan 10 harinya itu dimiliki semuanya. Maka prinsipnya kalau 10 hari pertama Dzulhijjah ini bukan mudah-mudahan salah satunya, tapi setiap hari semakin meningkat. Hari pertama 1 juta, mungkin besok 2 juta itu. Artinya semuanya berkenaan dengan keutamaan waktu ini. Tidak milih-milih salah satunya, ini semuanya berkenaan. Ya, cuma kadang orang lebih termotivasi mendapatkan Lailatul Qadar karena memang pahalanya lebih utama daripada 1000 bulan. Padahal kalau dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan ini, ternyata beramal di 10 hari pertama ini, ya, lebih Allah Ta'ala cintai. Jadi sama-sama memiliki keutamaan. Walaupun Lailatul Qadar ya, itu lebih utama. Tapi ini keutamaan yang dimiliki siangnya, malamnya, bahkan gak pilih-pilih, semuanya keutamanya dimiliki. Jadi gak usah khawatir, jangan-jangan tidak bertepatan. Enggak. Bertepatan semuanya. Kalau 10 hari pertama. Kalau malam 10 hari terakhir Ramadan, mungkin. Kalau enggak tiap malam ngasihnya, ya mungkin. Tidak ada. Mungkin ada yang tidak bertepatan. Yaitu ketika pas malam Lailatul Qadarnya, dia tidak bersedekah umpamanya seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan pertama tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua, dengan jelas Nabi mengatakan bahwa amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih Allah Ta'ala cintai. Dalam lafaz Imam Al-Bukhari, afdola, lebih utama. Kalau tadi dalam lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ahabba, lebih Allah Ta'ala cintai. Kemudian dalam lafaz yang ketiga, lafaz riwayat Imam Ad-Darimi, azka, lebih suci di sisi Allah Ta'ala. Jadi amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada 3 label ini. Pertama dalam lafaz Al-Bukhari, afdol, lebih utama. Yang kedua dalam lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ahabbu, lebih dicintai. Kemudian yang ketiga dalam lafaz Ad-Darimi, apa? Azka. Azka, lebih suci, lebih bersih di sisi Allah Ta'ala. Maka bagi mereka para pengejar keuntungan dalam beramal, ini kesempatan emas. Yang merekomendasikannya bukan saya, bukan guru-guru kita, tapi langsung siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari keumuman hadis ini, karena hadis ini menggunakan lafaz al-amalus soleh, amal soleh. Dan kata-katanya menggunakan
isim ma'rifah. Jadi ada lam ta'rif yang masuk kepada isim mufrad dalam usul fikih itu min siyagil umum, termasuk kata yang menunjukkan kepada umum. Jadi al-amalus shalih itu umum seluruh amal. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau senyumnya, ya. Mau apa? Nuntun orang buta yang gak bisa melihat, atau yang punya anak kecil menggendongnya, membelikan apa? Susunya, nafkahnya kepada istri dan anak. Itu semuanya umum, lebih utama di 10 hari pertama ini.

Kemudian yang ke berapa kan? Keempat. Nah, yang keempat. Bahwa di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan beberapa hari dalam bulan Dzulhijjah ini yang menunjukkan keutamaan Dzulhijjah. Sehingga diberikan penyebutan yang khusus dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan untuk bulan Dzulhijjah ini sebagian harinya dengan ayyam ma'dudat. Yang kedua, ayyam ma'lumat. Yang ketiga, al-yaumul masyhud.

Ya. Pertama, ayam ma'dudat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah Ta'ala pada hari-hari terbilang. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayyam ma'dudat, ayyam mutasyrik, ayyam mina. Hari-hari terbilang yang Allah Ta'ala perintahkan untuk berzikir itu adalah ayyam tasyrik, ayyam mina. 11, 12, 13, Dzul Hijjah. Allah istimewakan dengan memerintahkan kita banyak berzikir kepadanya. Kemudian ayyam ma'lumat, ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, ya.

Ayat berapa itu? 28 atau berapa ya? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. 28, benar. Ada apa ya? Ada yang buka? Ayat berapa, Pak? 28 tuh? Ya, betul ya. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyam ma'lumat ayyamul asyr. Ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kemudian disebut dengan ayyam ma'lumat. Sampai namanya diberi nama khusus. Menunjukkan keutamaannya. Adapun al-yaumul mashhud. Itu dalam surat

dalam surat Al-Buruj ayat 3 ya. Wa syahidin wa masyhud. Di antara penafsiran masyhud yaumu Arafah. Hari Arafah. Itu yaum masyhud. Hari yang disaksikan. Kenapa? Ya, karena pada hari Arafah tersebut Allah Ta'ala menyempurnakan agamanya. Ketika ada seorang Yahudi mendengar ya, ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka orang ini bertanya, kalau kami orang Yahudi, ayat tersebut turun pada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai id bagi kami. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku menjadi saksinya. Kapan turunnya ayat itu? Kapan dan di mana? Ayat itu turun ketika sedang di Arafah. Pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah turunnya ketika sedang wukuf di Arafah.

pada hari-hari istimewa tersebut, di bulan yang di situ ada hari-hari istimewa, ini memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa saja amal-amal yang memiliki keutamaan pada bulan yang utama ini? Kita lihat kepada beberapa dalil. Yang pertama hadis Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma dengan tiga matan yang ada perbedaan dalam redaksinya tadi ya. Ada ahabbu, ada afdalu, ada azka. Yang menjadi perhatian baik kita adalah bahwa disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tersebut itu al-amalu soleh, amal soleh secara umum. Artinya bahwa apapun amal soleh, itu amal yang disyariatkan dalam agama kita ini, yang diajarkan Rasulullah SAW, apapun amal soleh tersebut bentuknya, maka dia lebih utama dibandingkan dengan amal soleh tersebut di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi apapun, oh saya bingung ini, mau berbuat amal soleh apa ini? Pada hari-hari istimewa ini, gak usah bingung. Semua amal soleh istimewa di hari ini. Apapun bentuknya. Istilahnya sampai tingkatan iman yang paling bawah saja apa? Membuang pengganggu dari jalan, buang sampah dari jalan, buang batu yang tuh mungkin orang kalau jalan itu nendang batu. Itu amal soleh. Itu cabang iman yang paling bawah. Yang apabila kita lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan perbuatan serupa di luar waktu ini. Jadi apapun bentuk amal soleh secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah amal-amal soleh yang ada penyebutan tersendiri berkaitan dengan waktu ini. Maka ini menunjukkan apa? Ketika disebutkan secara tersendiri menunjukkan apa? Dia lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau di sekolah itu ya, guru biasanya kalau murid banyak yang dikenal cuma dua aja yang istimewa, yang paling pintar sama yang paling nakal gitu ya. Kenapa? Karena sering disebut di kelas. Anak-anak, kamu sebut yang paling pintarnya. Kamu yang paling nakalnya. Jadi adanya penyebutan yang khusus itu menunjukkan apa? Istimewa itu mau istimewa baiknya atau istimewa buruknya. Pokoknya istimewa aja gitu. Nah maka amal-amal yang akan disebutkan secara tersendiri ini menunjukkan memiliki keistimewaan. Tentu keistimewaan lebih baik kalau dalam amal soleh dibandingkan dengan amal soleh yang lainnya. Walaupun tadi dalil hadis Ibnu Abbas berbicara amal soleh secara keseluruhan umum. Nah, di antara amal soleh yang disebutkan secara khusus pada hari-hari istimewa ini. Ya. Yang pertama adalah as-sawmu, puasa. Ya, ini ada air minum di meja saya. Saya tadi suruh bicara ke panitia. Saya enggak saum hari ini. Ini jangan dicontoh ya. Ya. Pertama adalah apa? As-sawmu. Tentang saum ini, pertama kalau dimasukkan kepada dalil umum tadi, masuk gak amal soleh? Nah, masuk. Bahkan di antara amal soleh yang paling istimewa bagi Allah Ta'ala adalah apa? Saum kan? Kullu amali ibni adama lahu illa

saum. Seluruh amal soleh itu, seluruh amal soleh manusia itu baginya, kecuali saum. Fa innahu li, itu bagiku. Maksud bagiku itu bukan Allah yang mengambil keuntungan saum, bukan. Tetapi dinisbatkan kepada Allah, ini nisbatu tashrif, penisbatan pemuliaan. Saking mulianya ibadah saum di sisi Allah Ta'ala. Maka andaikan Rasulullah menganjurkan kita beramal soleh 10 hari pertama ini, nah ingat, amal soleh diantara yang paling utama adalah saum. Dan di sana ada hadis khusus berkaitan dengan saum di 10 hari pertama ini. Tapi maksudnya 9 harinya, karena pada hari 10-nya itu haram. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, an ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini adalah Hafsah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yauma asyura'a wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awal itsnain min asy-syahr wal khamis. Hadis ini sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan saum pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Coba, tis'un itu 9 hari atau hari ke-9? Ini kan ada program TSL-nya ya. Ada bahasa Arab ini. Tis'un itu 9 atau ke-9? Ya. Beda kan? Kalau 9 itu berarti 1 sampai 9. Tapi kalau ke-9 berarti cuma yang ke-9-nya. Tis'un itu mana? Tis'un itu. 9 hari atau hari ke-9? Kan beda itu. 9 hari ini saya, ini bukan, saya bukan bercanda ini. Karena ada dua pendapat terhadap hadis ini. Ya. Kalau jumhur berpendapat is'un di situ ya 9 hari. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, mereka mengatakan tis'un di situ maknahu tasi' ke-9. Itu hari Arafah. Tapi zahirnya tis'un bukan ke-9, tapi apa? Makanya madhab jumhur lebih kuat. Jadi 9 itu memang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan cuma hari Arafahnya aja. Ya, wallahualam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berzikir. Berzikir ya. Dengan mengutamakan lafaz zikir takbir, walaupun zikir secara umum ya. Tapi yang datang dari as-salaf, mereka memperbanyak zikir berupa takbir. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan bagi mereka, dan mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum. Tadi hari-hari maklumat kapan itu? 10 hari pertama Dzulhijjah, 1 sampai 10. Kemudian pada hari-hari ma'dud, ayam ma'dud, ma'dudat. Tadi Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ma'dudat. Tadi kata Ibnu Abbas ma'dudat di mana? 11, 12, 13 ayat tasrik. Jadi nyambung akhirnya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Maka kebanyakan para ulama mengatakan pada 13 hari ini disunnahkan baik kita untuk banyak berzikir, di antaranya yang datang dari sebagian sahabat
seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya, itu dengan bertakbir seperti takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Nah itu. Jadi berbanyak takbir itu. Pada hari maklumat 1-10, juga ada pada hari makdudat 11, 12, 13. Ya. Yang kemudian oleh jumhur ulama, takbir ini dibagi kepada dua kategori, dua kelompok. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ini takbirnya takbir mutlak. Enggak terikat dengan waktu tertentu. Pokoknya kapanpun, dimanapun takbir. Sebut takbir mutlak. Ini tanggal 1 sampai tanggal 8. Adapun dari tanggal 9 sampai tanggal 13, yaitu mulai dari subuh tanggal 9 hari Arafah sampai asar tanggal 13 hari terakhir tasyrik, maka takbirnya ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Itu bisa dilihat dalam kitab Manhajus Salikin Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Takbir mutlaknya tadi bebas waktunya, enggak terikat kapanpun. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang terikat selepas sholat fardu. Jadi pada hari Arafah, mulai dari subuh sampai dengan asar hari 13, terakhir hari tasyrik, setiap ba'da sholat fardu, kita disunahkan bertakbir. Nah, yang ada ikhtilaf antara para ulama, mana dulu ini? Istighfar dulu atau takbir dulu? Gitu. Ada sebagian berpendapat istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, baru takbir. Ada sebagian berpendapat takbir dulu. Itu suatu yang leluasa. Ya. Pokoknya setelah sholat fardu apa? Ada takbir di situ. Itu khusus, yaitu takbir muqayyad, yaitu terikat dengan selepas sholat fardu, itu khusus dari subuh. Hari Arafah, hari ke-9 Dzulhijjah sampai asar hari ke-13 ya, hari terakhir tasyrik. Ini yang kedua ya. Berzikir kepada Allah taala di antaranya adalah apa? Bertakbir. Kemudian yang ketiga, al-hajj wal umratu. Haji dan umroh. Yang pertama bisa semua ini. Yang kedua bisa semua. Yang ketiga enggak semua bisa. Maksud kita yang duduk di sini sekarang enggak bisa ini. Karena kan sudah enggak ada keberangkatan lagi ya. Kloter terakhir sudah berangkat ya? Sudah ya Pak ya? Bahkan yang Puroda juga sudah berangkat ya? Sudah. Jadi yang paling istimewa pun Puroda sudah berangkat. Jadi enggak ada yang berangkat sekarang ini. Ini Puroda plus mungkin ini sekarang. Tapi enggak ada. Itu haji dan umroh. Ya. Tentu ini adalah ibadah yang sangat agung karena haji ini merupakan rukun Islam. Kemudian umroh juga dalam pendapat yang lebih kuat adalah wajib hukumnya. Walaupun umroh ada pada waktu-waktu yang lain, tapi haji kan cuma di bulan Dzulhijjah ini. Yang prosesinya dimulai dari tanggal 8. Ya. Hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 13. Ya. 13 Dzulhijjah. Sehingga tidak didapatkan di luar waktu-waktu, di luar bulan Dzulhijjah. Walaupun Ashurul Hajj, bulan-bulan haji ada tiga. Syawal, Dzulqa'dah, Dzul
Dzulhijjah. Tapi pelaksanaan ibadah hajinya pada cuma pada bulan Dzulhijjah ini. Makanya namanya bulan juga Dzulhijjah, bulan yang di situ ada haji. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada pahalanya kecuali surga. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang benar, diterima oleh Allah Ta'ala, maka selesai hajinya seperti kayaumi waladatu ummuhu. Seperti dia baru terlahir dari perut ibunya. Kemudian yang keempat adalah Shalatu Idil Adha, Shalat Id. Ini sudah maklum semuanya. Kemudian yang kelima adalah Al-Udhiyah. Al-Udhiyah itu sembelihan kurban. Sembelihan kurban. Menyembelih itu di sepanjang waktu ada. Tapi kalau kurban waktunya terbatas. Dan sembelihan paling utamanya sembelihan kurban. Ya, dibandingkan dengan sembelihan-sembelihan syariatkan yang lainnya, maka sembelihan kurban paling utama. Dan waktunya terbatas. Hanya 4 hari. Hari Idul Adha hari ke-10, kemudian 11, 12, dan 13. Dan itu pun hari ke-10, waktunya terbatas, harus setelah selesai sholat id. Sebelum sholat id gak sah.

Ini di antara ibadah-ibadah yang disebutkan secara khusus di hari-hari yang istimewa ini. Ini tidak berarti bahwa ibadah-ibadah yang lain tidak memiliki keutamaan atau keistimewaan. Maka masuk ke dalam keumuman amal-amal yang istimewa di hari istimewa ini ya seluruhnya. Salat kita, sedekah kita, taubat kita, di mana ini adalah ibadah-ibadah yang sepanjang waktu kita disyariatkan, maka apabila dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini tentu dia lebih istimewa, lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa bentuk diistimewakannya amal? Baik amal soleh maupun amal buruk. Karena kan pada bulan ini, ya, amal soleh diistimewakan, amal buruk juga apa? Diistimewakan. Cuma ada istimewa baiknya, ada istimewa buruknya. Maka diistimewakannya amal soleh itu adalah dengan mudha'afatu al-ajr, dengan dilipat gandakannya, diperbanyaknya pahala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala-pahala bagi amal soleh. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang membawa kebaikan di hari akhir nanti, maka satu kebaikan dibalas dengan 10 balasan. Jadi satu dilipat gandakan berapa? 10. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan sedekah yang diberikan jalan Allah Ta'ala seumpama satu biji yang menumbuhkan satu tumbuhan ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 bulir, 100 biji. Ini satu kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala 700 kali lipat. Berarti lebih besar daripada yang tadi. Apakah ini puncak? 700? Enggak. Enggak. Bisa 1000. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Berarti lipat gandanya berapa itu? 1000 bulan itu berapa malam? Oh, 30 hari lah satu bulan. Kali 1000 berapa? 30? Jadi satu malam pahalanya dilipat gandakan lebih daripada berapa? Berapa tadi? 1000? 30.000 ya. Apakah ini paling puncak? Allah Ta'ala memberikan balasan paling puncak 30.000? Itu satu malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan? Bukan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini puncaknya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. 10 masih terhitung, 700 masih terhitung, lebih utama daripada 1000 bulan masih terhitung. Ini bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Artinya apa? Enggak terbatas, lebih dari itu semua. Lalu bagaimana dengan amal soleh 10 hari pertama ini? Wallahu a'lam, tidak disebutkan berapa batasannya. Mudah-mudahan termasuk yang bighairi hisab, dengan tanpa batasan hitungan. Karena Allah sangat mencintai amal soleh tersebut pada hari-hari ini. Lalu bagaimana dengan diistimewakannya amal buruk tadi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi pada bulan-bulan haram tersebut diri kalian.
Artinya jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat pada bulan-bulan ini, terutama pada 10 hari pertama ini. Maka istimewanya keburukan dari amal-amal buruk ini bukan dilipat gandakan jumlah hukumannya, enggak. Karena kalau terhadap keburukan, Allah Ta'ala berlaku adil. Terhadap kebaikan, Allah Ta'ala berlaku anugerah. Kalau anugerah itu satu bisa dibalas berapa tadi? 10, 700, ribu dan seterusnya. Itu anugerah. Lebih balasannya. Lebih banyak jumlah balasannya. Tapi kalau keburukan, Allah Ta'ala katakan, manja'a bisayyati wa manja'a bisayyati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali sejumlah keburukan tersebut. Jadi satu, balasannya satu. Lalu bagaimana diistimewakannya? Diistimewakannya adalah dengan diberatkannya hukumannya. Jadi walaupun satu, tapi lebih berat gitu. Di perbuatan maksiat di luar 10 hari pertama ini, dibalas satu. Satu maksiat, satu balasan. Keburukan di 10 hari pertama juga sama. Satu maksiat, balasannya satu juga. Cuma kualitas hukumannya ini berbeda. Lebih berat yang dilakukan pada 10 hari pertama ini.

Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Sekian untuk materi, saya cukupkan sampai di sini ya. Dan sisa waktu sekitar 10 menit kita masuk tes tanya jawab. Ya, Pak Bisri ya, tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan yang datang ke meja. Bismillah. Bila akhwat masih memiliki hutang puasa Ramadan, manakah yang lebih afdol untuk dilakukan di 9 hari pertama Dzulhijjah ini? Puasa sunnah atau membayar hutangnya terlebih dahulu? Melakukan kewajiban lebih didahulukan daripada sunnah. Membayar hutang puasa wajib hukumnya. Maka lebih didahulukan daripada puasa sunnah. Oh, kalau begitu saya nggak dapat dong keutamaan puasa di 9 hari pertama Dzulhijjah. Maka jawabannya, puasa qadha yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, dia memiliki keutamaan tersendiri daripada puasa qadha di luar 10 hari pertama ini. Jadi pahalanya dapat. Cuma yang lain mau pahala dari saum sunnah, kalau yang mengqadha, pahala dari saum wajib. Maka tentu keutamanya lebih besar yang wajib ini. Jadi luar 10 hari pertama saja kan amal yang wajib keutamaannya lebih tinggi daripada amal yang sunnah. Apalagi apabila dilakukan di hari-hari istimewa ini. Jadi di 9 hari ini silakan lakukan puasa qadha ini. Utamakan itu. Ya, itu masih tetap dapat keutamaan amal soleh di 10 hari pertama ini. Ada yang lain?

jumlah takdirnya tidak dibatasi dan pelaksanaannya tidak terpimpin. Jadi itu masing-masing. Itu masing-masing ya. Jadi tidak imam dulu terus makmum. Bareng-bareng aja. Ya. Wallahu ta'ala alam.

Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga Ibnu Abbas, memandangkan takbir di jalan, di pasar. Berarti ketika beraktivitas jual beli juga bertakbir. Ketika berkendara juga bertakbir. Yang tidak boleh itu ketika di mana? Di toilet gitu. Karena itu tempat yang tidak pantas, yang mengagungkan Allah di tempat yang tidak baik. Maksudnya tidak mulia tempatnya. Ya. Ya, sama. Untuk saum di hari Sabtu ada ikhtilaf para ulama ya. Maksudnya untuk saum yang sunnah. Kalau saum wajib enggak? Makanya sepakat hari Sabtu bulan Ramadan wajib saum. Sepakat para ulama. Ikhtilafnya hanya hari apa? Sabtu untuk saum sunnah seperti saum Arafah atau saum Syawal atau saum apa ini? 9 hari pertama Dzulhijjah. Itu ada ikhtilaf. Karena ada hadis yang melarang saum pada hari Sabtu. Dan siapa yang saum suruh dibatalkan walaupun hanya dengan menggigit kulit pohon gitu. Cuma hadis ini dhaifkan oleh banyak ulama ya. Dan sebagian ada mensahihkan ya, Tirmidzi Al-Albani, beliau mensahihkan dan bahkan beliau mempertahankan ya argumentasi tentang larangan saum di hari Sabtu. Tapi Allah alam ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hari Sabtu tidak terlarang. Dan mereka melemahkan hadis tersebut dengan melihat kepada sanadnya, kepada apa namanya, redaksinya yang ada apa namanya celah kurangnya di situ. Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak mengapa saum sunnah di hari Sabtu. Umpamanya hari Sabtu bertepatan dengan salah satu hari di antara 9 hari pertama Dzulhijjah atau bertepatan dengan puncak saum 9 hari ini, yaitu pada hari Arafah tadi yang yaum masyhud itu. Yang keutamaan puasanya menggugurkan dosa berapa? 2 tahun ya. Saumu Arafata yukafiru sanatal madiyata wal baqiyah. Saum Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Atau saum hari Sabtu tersebut sebagai penyerta bagi saum hari Jumat. Nabi SAW melarang saum hari Jumat. Illa antasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Ketika istrinya saum pada hari Jumat, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Kecuali kalau kamu saum sebelumnya, hari Kamis, atau saum sesudahnya, berarti hari Sabtu. Ya. Atau bertepatan dengan hari-hari yang lain, saum Asyura umpamanya, atau saum khusus di bulan Syawal yang 6 hari. Ya. Maka Allah Ta'ala alam ya, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah boleh. Adapun hari Ahad, Allah alam, saya tidak mengetahui secara jelas duduk permasalahan apakah ada larangan saum pada hari Ahad atau tidak. Ya. Cuma kalau lihat kepada momennya, ya, hari Ahad itu hari apa? Bukan hari libur nasional, bukan. Yang dengan keagamaan itu hari yang dijadikan Id ya, oleh siapa? Nasoro ya. Oleh Nasoro. Biasanya kalau hari Id itu hari apa? Senang-senang ya. Gembira. Kalau di dalam Islam hari Id gak boleh saum kan? Idul Fitri haram. Idul Adha haram. Hari Jumat dilarang juga kecuali kalau saum hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Maka secara kalau lihat kepada prinsip itu, yaitu adalah hari Idnya orang-orang Nasrani, ya, maka kalau saum pada hari tersebut menyelisih mereka berarti.
Karena kalau saum itu tidak boleh pada harinya. Ini kita malah saum umpamanya. Itu berarti apa? Menyelisihi. Kalau lihat dari sisi itu, tidak ada masalah. Walaupun tidak ada saum khusus hari Ahad. Yang saum khusus hari mana? Senin sama Kamis. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? 3 menit lagi.

0: Nggak cepat mati maksudnya. Ya, sunnahnya bagi pengurban itu menyembelih oleh tangannya sendiri. Ya, Rasulullah SAW beliau memanggil Aisyah, menyuruhnya mengambil pisau, dicoba. Oh, belum begitu tajam. Suruh lagi Aisyah untuk mengasah. Kemudian beliau injak leher kambingnya, kemudian beliau menyembelih sendiri kambing kurbannya. Jadi beliau menyembelih, istrinya membantu. Maka para ulama berpendapat, ya, di antara sunnah berkurban adalah yang berkurban yang menyembelihnya, bahkan yang membantu punya istrinya juga ikut membantu menyembelihkannya. Itu sunnah. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin nggak bisa ya atau gimana? Pertama kali. Ya, maka bagusnya ada pelatihan dulu. Ini kalau nggak salah hari ini ada pikir kurban ya. Ya, sama Ustaz Yusuf Hafizahullah ya, insyaallah. Sesi ketiga ya, Pak Bistri. Ya. Ada praktek menyembelih nanti. Ya, mungkin teoritis boleh menyampaikan nanti. Ya. Jadi ya, ini ada sunnah ini, berarti bagi yang berkurban berarti dulu lah sebelum menyembelih. Jangan, oh saya nggak bisa. Ya kapan bisanya kalau belum pernah mencoba? Ya. Jadi berlatih dulu supaya bisa melaksanakan sunnah ini. Jadi sana ada ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuan sunnah-sunnah di dalam penyembelihan. Di antaranya itu sembelihan seperti yang lama mati karena salah posisi itu. Jadi untuk binatang di bawah unta ya, itu posisi penyembelihannya adalah leher atas. Sehingga disebutnya apa? Zakat ya. Leher atas. Tapi kalau untuk kurban lihat bawah, nahar. Yang dibalik. Bahkan dalam madhab Imam Malik, kalau unta disembelih di leher atas, kambing disembelih di leher bawah. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan tidak sah sembelihannya. Karena terbalik. Ya, itu diperhatikan. Dan efeknya ya, kalau salah posisi, lama. Seperti orang menyembelih ayam, kadang berjam-jam masih tegak begini, padahal sudah putus ininya. Ya mungkin karena ini terlalu bawah itunya. Harusnya di mana? Di atasnya, yang mendekati ke kepalanya. Ya kalau yang di bawah itu unta. Makanya unta mana disembelihnya sambil berdiri gitu. Sambil berdiri. Sehingga yang leher paling bawah paling mudah untuk diputuskan. Karena yang atas kan tinggi. Gitu. Nah itu diantara, mungkin diantara sebab bagi yang belum biasa dan mungkin belum tahu ya, kenapa kok lama sekali matinya ini. Sehingga apa? Kasihan ke binatangnya. Bahkan ada cerita di kampung sebelah saya itu, ayam disembelih berhari-hari masih hidup. Padahal uratnya sudah putus. Dikasih makan, masuk, keluar lagi lewat, karena sudah putus, jatuh lagi. Ya, itu qadarullah seperti itu. Tapi mungkin asbabnya dan sebabnya apa? Salah posisi. Jadi latihan dulu. Kalaupun memang belum bisa dan apa namanya? Sudah berlatih tapi mentalnya juga masih belum. Karena biasanya paling dominan mental itu. Apalagi menghadapi sapi gitu. Kalau ayam mungkin sudah biasa, saya sudah ribuan ayam umpamanya. Tapi kalau sapi gemetar karena saking gedenya gitu. Enggak tega lihat darah begitu banyak mengalir. Ya, tidak apa-apa, tidak menyembelih juga. Tetap sah kurbannya. Tapi bila ingin mengamalkan itu, latihan terlebih dahulu. Latihannya gimana nyembelih sapi? Ya. Sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama.

0: Dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah syahidkan saya, matikan saya di medan perang ini. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu an hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Dr. Malik Ibn Hussein Sya'ban Hasan hafizahullahu taala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil bakalaureus di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil magister wa doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlak, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung, mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
1: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahannam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
2: Ayuhal ikhwah, ni'amullahi Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى، وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
2: Fa man haqqaqa at-tauhid wa sara ala sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi haqqaqa al-maqsid min khalqina wa ijadina fi hadhihi al-hayah. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
2: Wa nahnu nantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
1: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
1: Dan mengikuti manhaj salafus salih, mengikuti manhaj salafus salih adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
2: فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس.
1: Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
2: Wa ikhtara Allah Subhanahu wa taala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lil-Qur'an walis-Sunnah فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
2: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allah azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyih wa lil qiyami bihadhihi al-muhimmatil azimah.
1: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
2: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها ان شاء الله تعالى.
1: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
2: Awal ma naqra fi al-Qur'an al-Karim surah al-Fatiha. Wa hadhihi as-surah ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
1: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
2: Wa nad'u Allah 'azza wa jalla بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad. Ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa hadzarana في آخر السورة من اتباع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
1: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
2: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna sirata alladhina هدى الله هو طريق الصحابة.
1: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat? Apa dalilnya?
2: هناك أدلة كثيرة. منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
1: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimitsli ma amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para صحابة رضي الله عنهم.
2: والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian, siapa kalian di sini? Yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ini masih. Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
2: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami'il anbiya.
1: Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
1: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya Islam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
1: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman
2: kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mu'minun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal-mu'minun. Siapakah wal-mu'minun tersebut? Wal-mu'minun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Wa suratul Baqarah liwahdiha fiha kathirun min al-adillati ala hadha al-amr al-muhim ala wa huwa anna al-hidayata fi ittiba'i tariqis sahabati radhiyallahu anhum.
2: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
3: وكم من آية في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
2: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para sahabat. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhoi hal-hal tersebut. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Lama nasma' qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, ad-dhamir huna ya'ud 'ala man? Awwal man yadkhul fihi sahabatun nabiy صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
2: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
3: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah وأوجب علينا اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة طريقهم.
2: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para
1: sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amalia. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
1: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup.
4: Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
3: Hal kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum yukhalladu fi nari jahannam? Al-jawab la. Limadha? Li'an al-mukhalafat kathiratun jiddan. Fa'in kanat tilka al-mukhalafa فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
4: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisih dalam hal

0: كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami, Sheikh, mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan apa penjelasan atau apa kita terjemahkan? Agar kita bisa memahami, agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: فيمكن أن يفهم البعض فهما خاطئا لما نذكر هذه الأدلة، سواء مثل هذا الدليل الذي فيه أن من خالف طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم، أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف، على طريق الصحابة رضي الله عنهم، أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
0: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyin wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
1: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas, yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Qala Nabi alaihi salatu wassalam: Iftaraqat al-yahud ila 71 millah, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa sataftariqu ummati ila 73 millah.

0: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة، وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة، وبين صفة الناجين. لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa kaum Yahudi, Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka? Yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka? Yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
0: Fala yafham احد ذلك الفهم الخاطئ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني انهم كفار، لا، وانما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابه رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
1: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
0: فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار، ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
1: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
0: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
1: Alhamdulillah, berarti kita sudah paham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
0: Baik. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتبعوا التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat. Yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in. Berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: وهذه التزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخير القرون إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة، فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة، وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
1: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين، وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم، ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
1: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca, sangat banyak kitab. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnul Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas penjelasan yang panjang. Ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Ayuhal ikhwah, nahnu natamayyazu عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر قال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut, tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka menceplekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
0: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
1: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
0: Amma baqi al-firq fa sanaduha yanqati' 'inda man assasaha wa man jaa'a bitilka al-fikra. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية. الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها، وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
1: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jahm bin Safwan, kemudian Mu'tazilah Amr bin Atha, kemudian Sufiyah. Sufiyah sangat banyak, ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah, dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, syekh, min zaman tabi'in ini.
0: Akhir tabi'in.
1: Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
0: Mathalan, min akbar al-firaq al-islamiyah al-mawjuda al-an, فرقة الأشعرية، ويقولون نحن أهل السنة. فنقول لهم يا أشعرية، متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام؟ وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلاً، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
1: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abul Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang dipahami oleh al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada, yaitu setelah lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyyatun fil aqidah wa syafi'iyyatun fil fiqh. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
1: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan ya, ada tanakut, ada ketidakcocokan. mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf, Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
0: أيها الإخوة الكلام في هذه المسألة كلام طويل ولكن لعل في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insya Allah ta'ala. Soal ul jawab ya Syekh? Taib. Dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
0: Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa
1: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Tafadhol. Yeah. Oh, ya, yeah, tafadhol.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya. Bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah? Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi. Ini maro'yuk ya Syekh biman ini yad'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maro'yuk ya Syekh
0: yad'u ala a'immatis salaf
1: ayya yad'una alal halak ini wa ala da'watis salaf wa ghairihi.
0: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
1: Apa?
3: Keamiran, kepemimpinan.
1: Keamiran.
3: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan beat-beat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut. Membangun suatu apa ada keimamannya, kemudian beat di situ. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada beat, maka akan mati-mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbeat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbeat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak, ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
1: Ini wajah Nafi Indonesia, ini firq. Ini. Wahum yarfuduna al-hukuma, yarfuduna ini ra'isul jumhuriyah wa lab. Yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wahum yani firqah saghiras yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fama ra'yukum yani ala hadhihi alfiraq.
0: Naam, hadha yani laysa mawjud fi Indonesia faqat bal yakad yakun موجود في كثير من الأماكن. والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج. يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر فقتلوا المسلمين تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
1: طيب شيخ menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin dan mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Gitu ya. Kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, masya Allah. Assalamualaikum ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana barakallahu fikum in di soal nahnu fi talabil ilm nash'uru bit ta'ab wa qad nufakkir aniz zawaj wa iktisabil mal wa ma yata'allaqu bid dunya was soal kaifa nasbir ala talabil ilm wa ala ta'ah wa anil ma'siyah ma asyaddi fitnatid dunya wa fitnati ghairiha Lau samahtum antan sahulana jami'an barakallahu fikum. Hatta nakuna mithlu khairil qurun ya Syekh, Masya Allah.
0: Terjem, Syekh.
1: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan? Ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun tadi, para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
0: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور، إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة، فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج، قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
1: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta, gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja. Gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja. Gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya, bagi sebagian orang, tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Amma khairul qurun ya Syekh? Hatta ini yakun khairul qurun kas sahaba wattabi'in wattabi'in ini. Adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat nih dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala khususnya dalam pemahaman tadi. Baik. Cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masyaallah. Afwan.
4: Bismillah. Ya, insyaallah. Mohon izin Syekh sama dan Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya, misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu. Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala 73. Wan Nasara ini 72. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid, yani amman nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ay kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
0: نعم في يعني هنا لا تعارض، الاختلاف في العدد، يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة. أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Tip, tafadhol.
5: Salat.
1: Campur ya berarti ya.
6: Izin bertanya, Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari?
1: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
0: lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون، فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره، ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره. الأمر الثاني، الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع.
1: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar, bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian gitu ya, dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh, yang mana? Tawil. Metode? Bagaimana metode? Memang juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana. Bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i, mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya, akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
0: Naam. Al kutiba fi hadha yani kitabat kathira minha risalah doktorah عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF. وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة، وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية، وهي موجودة ومتوفرة، وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
1: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, ada dua jilid, ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'i, ya, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya, tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Cukup mungkin? Taib. Yakfi, Syekh? Ya. Ada lagi pertanyaan? Atau mana tadi panitia? Panitia? Cukup, Ah, cukup. Taib. Mohon maaf, pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: 0817-1410-1478 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula.

0: kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa ambekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Safwah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidaknya, tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat, ya. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
6: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera memberi jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya, boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki, bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV, ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki, yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih, ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari ini, ana mengajak diri ana pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dari Allah, atas rahmat dari Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali di majlis ilmu ini. Atas taufik dari Allah pula lah Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita nikmat, Allah gerakkan hati kita untuk duduk di majlis ilmu ini. Dan ana tahu banyak hal yang antum korbankan untuk datang ke majlis ini. Ada keluarga yang antum tinggalkan, ada pekerjaan yang antum tinggalkan, dan hal lainnya yang antum tinggalkan demi mendatangi masjid ini, yang semoga semua pengorbanan ini menjadi amal saleh, menjadi amal kebaikan bagi kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang dimana harta dan anak keturunan tak lagi bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada kita selaku umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tema kita pada sore hari ini yaitu adalah memaksimalkan ibadah di sisa usia. Naam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin ada yang usianya sudah 20 tahun, ada yang usianya sudah 30 tahun, ada mungkin yang usianya sudah 40 tahun, 70 tahun, atau mungkin ada yang 80 tahun. Dan kalau seandainya kita bertanya, dari total akumulasi umur yang sampai detik ini kita miliki, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita, kira-kira, kalau misalkan umur kita 40 tahun, kira-kira berapakah total dari umur kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Jawaban ana dan antum pasti sama, adalah tidak banyak. Tidak banyak, sehingga kita perlu mengetahui amal-amal apa saja, sehingga dengan amal-amal tersebut kita bisa memaksimalkan sisa umur kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada umurnya yang 70 tahun atau 60 tahun, ada hadiah insyaallah. Nah, ada yang umurnya mungkin 64 tahun atau 65 tahun atau mungkin 70 tahun ada. Ada Pak? Atau yang paling tua? Siapa di sini Pak kalau ada? Yang paling tua umurnya. Ada hadiah insya Allah dari Ana. Nah, sebagai penyemangat, nah, di usia yang tak lagi muda, masih menyempatkan waktunya untuk datar ke hadir ke majelis ilmu. Tafadhol kalau ada. Yang paling tua mungkin. Mungkin anak kasihkan ke panitia saja nanti. Biar diberikan ke jamaah yang mungkin usianya paling tua, nah. Sebagai penyemangat. Nah. Jami dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmidzi dalam sunannya membawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Tatkala beliau membawakan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Nabi mengatakan, A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi Muhammad SAW, umur umat nabiku itu berkisar, umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari umatku yang bisa melebihi dari umur-umur itu. Nah, sehingga artinya yang mungkin umurnya sudah lebih dari 70 tahun, berarti sudah melebihi batas limit yang telah Rasulullah sampaikan. Dan termasuk dari orang-orang yang minoritas yang melebihi umur-umur tersebut. Jami dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di umur kita yang beragam sekarang, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Ada dua pertanyaan besar yang perlu untuk senantiasa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang mungkin salah satunya kita sudah mengetahuinya, jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan, bukan. Tapi itu adalah sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Adam suatu hari pernah beradu argumen. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah nenek moyang kami. Tapi engkau telah menelantarkan kami. Engkau telah mengusir kami dari surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Maka apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Atalumuni ala amrin. Qad qadrahullahu alaiya qabla an yukhluqani bi arba'ina sanah. Wahai Musa, apakah engkau akan mencelaku atas sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan kepadaku, yang telah Allah gariskan kepadaku 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Naam jamaah, turunnya Nabi Adam ke bumi ini beserta anak cucunya bukanlah sebuah ketidaksengajaan, bukanlah sebuah kebetulan, bukan. Tapi itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Dengan untuk satu tujuan yang sangat mulia. Untuk satu tujuan yang sangat agung. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan. Yaitu لِيَعْبُدُونَ. Agar mereka beribadah kepadaku. Yang artinya kata para ulama tafsir, لِيُوَحِدُونَ. Agar mereka mentauhidkanku dan tidak mensyirikanku. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban atas pertanyaan tadi. Bahwasanya tujuan kita yang paling utama adalah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa mentauhidkannya dan membawa kalimat tauhid ini sampai ajal menjemput kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang kedua yang mungkin sudah kita singgung di awal. Apakah kita sudah memaksimalkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban ini jawaban Ana dan Antum mungkin sama. Kita belum bisa. Kita belum bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memaksimalkan umurnya, yang menggunakan umurnya untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan nah, kita yang mungkin sudah umur 40 tahun, yang sudah umur 60 tahun, umur 60 tahun ini rasanya sangatlah pendek. Rasanya baru kemarin kita ini sekolah SD, sekarang sudah umur 60 tahun. Baru kemarin rasanya kita menikah, sekarang sudah punya anak 5. Baru kemarin kita masuk sekolah atau kuliah, sekarang ternyata sudah punya anak banyak. Nah, jangankan kita jamaah, Nabi Nuh alaihi salam, yang kata para ulama, ada yang mengatakan umurnya itu 1020 tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 1700 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Az-Zuhd, dari Anas, dari sahabat Anas ibn Malik, tatkala datang malaikat maut kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan, ya atwalan nabiyina umran, kaifa wajadta hadhihi dunya waladzataha, wahai nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau dapati dunia ini dan kelezatannya? Apa jamaah jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Beliau mengatakan, karajulin dakhala baitan lahu babani, dakhala faqama fi wasatil bait hunaihatan thumma kharaja minal babil akhar. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku hidup di dunia ini ibarat seseorang yang masuk ke dalam sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Kata beliau, aku hidup di dunia ini ibarat seseorang yang masuk ke sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Yang di mana aku, yang di mana orang tersebut masuk dari 1 pintu, kemudian tinggal beberapa saat di rumah itu, tidak lama, kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Inilah umur 1000 tahun lebih yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau merasakan begitu cepat umur-umur itu berlalu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga agar umur kita tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, kita perlu mengetahui kiranya amalan apa saja yang Allah cintai, sehingga kita benar-benar bisa menjadikan amal kita bukanlah sembarang amal. Karena dalam urusan dunia, dalam urusan dunia saja, dalam urusan berniaga, kita ingin modal kita itu seminimal mungkin, tapi untung semaksimal mungkin. Nah, ini dalam urusan dunia. Dan ini wajar. Dan ini wajar. Kita ingin berniaga, berjual beli dengan modal seminimal mungkin dan untung sebesar mungkin. Sekarang pertanyaannya, apakah idealisme ini bisa kita bawa kepada kehidupan akhirat? Jawabannya bisa, jemaah. Nah, dalam sebuah hadis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, nah, umur umat Nabi Muhammad dengan umur umat-umat sebelumnya itu sangatlah jauh, nah, sangatlah jauh. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabb yang Maha Adil. Tatkala Allah jadikan umur umat Nabi Muhammad umur yang pendek, tapi Allah ganti dengan pahala yang besar. Allah ganti dengan pahala yang besar. Meskipun umat Nabi Muhammad umurnya itu 60 tahun, 70 tahun. Jika dibandingkan dengan umat dengan Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun, kira-kira seperberapa, Pak? 1/16 ya kayaknya. Nah, tidak ada 1/4-nya, 1/16. Nah, sangatlah jauh. Sehingga untuk agar umat Nabi Muhammad tidak ketinggalan, agar umat Nabi Muhammad bisa menyusul umat-umat sebelumnya dalam hal kebaikan, Allah ganti dengan pahala yang besar. Sehingga kita perlu untuk mengetahui amalan apa saja yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak mungkin kita bisa beramal dan amalan kita diterima kecuali kita telah memiliki kunci dari amalan-amalan tersebut. Karena tujuan kita beramal adalah meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita bisa mendapatkan ridho Allah, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan tempat terbaik kelak tatkala

Inilah kunci, kunci surga tersebut. Akan tetapi, suatu hari, salah seorang ulama besar, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yang bernama Wahab ibn Munabbih ibn Kamil, yang wafat di tahun 114 Hijriah. Dikatakan kepada beliau, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai engkau, wahai Wahab. Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Faqala bala, iya. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada kunci kecuali ia pasti akan memiliki gigi. Memiliki gigi-gigi kunci tersebut. Sehingga apabila kita punya kunci dan giginya sesuai dengan pintu yang akan kita buka, maka kita pun bisa membuka pintu tersebut. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gigi-gigi dari kunci tersebut ialah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita yang tadi, kiranya apa amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis yang menjadi kabar gembira kepada kita. Nah, terlebih kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya tidaklah panjang. Sebuah hadis dari Talha ibn Ubaidillah, sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah, bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Arab Badui adalah orang yang tinggal di pedalaman Arab, jemaah. Yang mereka biasanya nomaden. Nah, nomaden berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai dengan sumber kehidupan di situ. Kalau misalkan sumber kehidupan di satu tempat sudah habis, mereka akan mencari tempat yang lainnya. Dan biasanya mereka tinggal bersama kabilahnya saja, kelompoknya saja atau kaumnya saja. Sehingga biasanya orang Arab Badui itu tidak tahu sopan santun. Satu hari, salah seorang dari Arab Badui datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, yang apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Aku akan menjadi penduduk surga. Kata para ulama, masuk di sini adalah dukhulan awalian ghairi masbukin bi'adab. Yaitu agar aku bisa masuk surga Allah langsung tanpa mendapatkan azab Allah terlebih dahulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Caranya yang pertama kata Rasulullah, caranya adalah engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wa la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'am jemaah, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan kita. Nah, dalam sebuah hadis yang mungkin antum sudah ketahui semua, kalau seandainya seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa sepenuh langit atau mungkin dosa sepenuh langit dan bumi. Nah, sepenuh langit dan bumi, ketahuilah jemaah bahwasanya kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa hambanya. Dan kalau seandainya semua dosa manusia itu diberikan kepada satu orang, kalau seandainya setiap satu orang punya dosa seluas langit dan bumi, dan dosa seluruh manusia yang memiliki dosa-dosa sebesar itu ditanggungkan kepada satu orang, diberikan kepada satu orang, niscaya rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh melebihi dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar
dibandingkan kasih sayang.

kedua orang tua kita. Nah, kalau seandainya kita bertanya, siapakah orang di muka bumi ini yang paling tulus kasih sayangnya kepada kita? Semua kita akan sepakat bahwasanya orang tua kitalah, ibu kitalah, ayah kitalah orang yang paling tulus cintanya kepada kita. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya melebihi kasih sayang kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW selesai dari perang Taif, tatkala itu Nabi pun mengumpulkan para tawanan perang. Tawanan perang dikumpulkan, Pak. Nah. Dan di antara yang ditawan adalah seorang wanita yang telah terpisah dengan anaknya tatkala peperangan sedang berkecamuk. Dan kita semua tahu bahwasanya peperangan adalah antara hidup dan mati. Yang dimana wanita ini, ibu ini telah terpisah bersama anaknya tatkala peperangan. Yang ibu ini sudah tak ada lagi harapan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Akan tetapi tatkala Rasulullah mengumpulkan seluruh tawanan, ternyata ada seorang, tatkala ibu tersebut melihat ada anaknya yang sebelumnya telah terpisah bersama dia. Akhirnya apa yang dilakukan ibu ini, wanita ini? Dia pun lari sekencang-kencangnya. Menemui, mendekati anak tersebut. Kemudian mendekapnya. Kemudian menyusuinya. Menyusuinya. Jami darmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan para sahabatnya menyaksikan kejadian tersebut. Menyaksikan kejadian tersebut. Lantas Nabi pun mengatakan, Naam, apakah ridho? Apakah ibu ini bakal rela? Bakal ridho? Kalau seandainya anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa kata sahabat jemaah? Terentak para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Tidak mungkin anak yang baru saja dia ketemukan setelah terpisah dalam peperangan, mana mungkin dia akan rela dan tega melihat anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa jawaban Rasulullah jemaah? Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lallahu arhamu bi abdihi min hadhihi bi waladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Naam, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi pun mengatakan, watuqimus shalah, dan engkau pun menegakkan sholat yang telah Allah wajibkan kepadamu. Nah jemaah, inilah kunci kedua atau amalan kedua yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ialah menjaga sholatnya. Menjaga sholat lima waktunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat lima waktu adalah ibadah besar setelah tauhid, merupakan pilar agama seseorang. Yang Nabi katakan bahwasanya al-ahdu bainana wa bainhum as-shalah. Pembeda antara kami orang-orang muslim, kata Nabi, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka telah berbuat kekufuran. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat salat ini berbeda. Pensyariatan salat ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau syariat zakat, perintah puasa, perintah haji dan amal-amal ibadah yang lainnya, Allah turunkan, Allah syariatkan melalui perantara Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dengan salat. Rasulullah sendiri yang datang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Karena saking agungnya kedudukan sholat bagi seorang muslim. Saking agungnya kedudukan sholat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepayah apapun keadaan kita, musibah yang menimpa kita, seberat apapun penyakit yang menimpa kita, dan sesibuk apapun kita, jangan pernah untuk berani-berani meninggalkan sholat. Jangan pernah untuk berani-berani meninggalkan sholat. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya
kalau kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita menjaga kualitas sholat kita? Betapa sering tatkala kita sholat. Kita sholat, nah, badan kita itu sholat. Badan kita, anggota badan kita sholat. Tapi hati kita masih terikat dengan dunia. Tatkala kita takbir Allahu Akbar, hati kita masih sibuk dengan dunia. Hati kita masih memikirkan hutang. Hati kita masih memikirkan pekerjaan. Hati kita masih memikirkan anak dan keluarga. Betapa seringnya kita mendapati itu semua. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas salat kita menentukan keselamatan kita. Nah, karena betapa banyak Nabi mengabarkan, betapa banyak orang yang salat tapi ternyata dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari salatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak ikut salat. Yang salat hanya raganya, adapun hatinya terbang memikirkan dunia. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu shaf misalkan, dalam satu shaf tatkala kita salat, tidak mungkin semua pahalanya sama. Nah, mungkin di antara jamaah ada yang pahalanya besar. Ada mungkin yang tidak ada pahalanya sama sekali dari salatnya. Nah, itu semua karena khusyuknya. Nah, tatkala kita semakin khusyuk dalam salat kita, semakin besar pula pahala salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menjaga salat kita. Kemudian yang ketiga, wa tuaddi zakah al-mafruḍah, engkau pun menunaikan zakat yang wajib untuk engkau tunaikan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahwasanya di harta kita ada hak orang miskin. Maka mulai dari sekarang silahkan kita cek kembali tabungan kita. Apakah ada tabungan kita uang yang sudah sampai nisab dan sudah sampai haul yang ternyata lupa untuk kita zakati. Nah, sehingga dengan demikian kita telah melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan berupa sedekah yang wajib, yaitu zakat. Nah, zakat harta-harta kita. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tasumu Ramadan, kata Nabi. Yang selanjutnya berarti yang keberapa? Yang keempat adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Di antara amalan wajib yang selanjutnya yang harus kita jaga adalah berpuasa di bulan Ramadan, jemaah. Nah, dengan menjaga ibadah tersebut sebaik mungkin. Karena betapa banyak kaum muslimin yang puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga dan tak dapat sedikit pun pahala dari puasanya. Puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang Arab Badui tadi, setelah Nabi mengatakan watasumu Ramadan, Nabi pun selesai dari jawabannya. Kemudian orang Badui tadi pun berpaling untuk pergi. Lantas apa kata Nabi tatkala orang Badui ini menjauh dari Nabi? Walladzi nafsi biyadih. Afwan. Orang Badui ini tatkala Nabi selesai dari mengucapkan watasumu Ramadan dan selesai dari jawabannya, orang Badui ini mengatakan walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza wala anqus. Orang Arab Badui ini mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la azidu ala hadza wala anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan tersebut, kata orang Arab Badui ini. Falamma walla, maka tatkala orang Badui ini pergi, pulang, menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi katakan, jemaah? Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza, kata Nabi, barang siapa yang ingin untuk melihat salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini, kata Nabi. Barang siapa yang ingin melihat salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini, kata Nabi. Lihatlah orang ini, karena Nabi tahu
orang ini akan istiqomah dengan ucapannya. Dia akan memegang janjinya. Sehingga Nabi pun berani mengatakan demikian. Berani menjamin dia sebagai seorang penduduk surga. Nah, tatkala kapan? Tatkala orang ini jujur dalam ucapannya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kok di sini Nabi tidak menyebutkan ibadah haji? Kata para ulama, disebutkan bisa jadi. Kemungkinan besar orang Badui ini bertanya sebelum Allah mensyariatkan ibadah haji. Sebelum Allah mewajibkan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini jamaah, kita bisa menyimpulkan kalau seandainya kita mau mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib, sesungguhnya kita telah bisa mendapatkan apa yang telah Rasulullah janjikan. Man sarahu an yandhura ila rajulin min ahli jannah falyandhur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat kepada salah seorang penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Dan kita tahu, orang Badui ini dia berjanji tidak akan menambah sedikit pun dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan ini. Dan Nabi menjamin dia dengan surga. Akan tapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita tidak perhatian dengan amalan-amalan sunnah. Karena betapa sering dan betapa banyak amalan-amalan wajib kita banyak yang kurangnya, banyak yang bolongnya. Jangan jauh-jauh, sholat kita banyak sekali bolongnya, banyak sekali kurangnya. Nah, kemudian zakat kita. Nah, mungkin bisa jadi tatkala kita memberikan zakat kita masih ada niatan riya. Maka kita lengkapi, kita tambal kekurangan-kekurangan dari amalan wajib kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang serupa dari sahabat Talha ibn Ubaidillah, beliau menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd tha'irur ra'si yusma'u dawiyyu sautihi. Sebuah hadis yang sahih juga dari sahabat Talha ibn Ubaidillah. Beliau menceritakan ada seseorang yang datang dari negeri Najd kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajahnya itu kusut, bajunya, rambutnya itu kusut. Karena dia telah melaksanakan perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusma'u dawiyyu sautihi, kami bisa mendengar gemuruh suaranya. Suaranya kecil. Sampai kami tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Karena keadaan dia sangatlah lemah. Karena dia telah melewati perjalanan yang sangat jauh. Hatta dana, sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu anil Islam. Ternyata orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsu shalawatin fil yaumi wa lailah. Islam itu adalah engkau mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Wahai Rasulullah, apakah ada salat yang lainnya yang wajib aku kerjakan? Faqala la, kata Rasulullah, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan amalan yang hukumnya sunnah. Kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan sukarela, yaitu dengan mengamalkan amalan yang sunnah. Kemudian Nabi pun melanjutkan, wasiyamu Ramadan, dan engkau pun berpuasa di bulan Ramadan. Lantas orang ini pun bertanya kembali, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah ada puasa wajib yang lainnya? Kata Rasulullah, la, tidak. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan puasa-puasa yang sunnah. Kemudian Nabi pun menyebutkan zakat dan amalan ibadah yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian orang ini pun sama, mengatakan, apakah hal alayya khairuha? Apakah ada amalan wajib yang lainnya? Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. La illa anta tawwa. Tidak. Kecuali jika engkau ingin menambah dengan amalan yang lainnya. Yang hukumnya sunnah. Maka orang ini pun mengatakan ucapan yang sama. Tatkala dia pulang dan menjauh dari Rasulullah. Qala fa'adbara rajul wa huwa yakul wallahi la azidu ala hadha wa la ankus. Tatkala orang ini pulang, menjauh dari Rasulullah. Dan orang ini mengatakan hal yang sama.
Wallahi la azidu ala hadza wal anqus, demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi amalan yang tadi Rasulullah sebutkan. Maka apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaq. Beruntunglah orang ini apabila dia jujur dalam ucapannya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu jamaah untuk menjaga amalan-amalan wajib kita. Kenapa? Karena Rasulullah, karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis kudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang aku cintai, melainkan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepada dia. Artinya, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Nah, sehingga sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan amalan-amalan yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan di antara amalan kata Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikerjakan berkesinambungan terus-menerus meskipun sedikit. Nah, meskipun kita hanya bersedekah sehari 1000, itu lebih baik dibandingkan kita sedekah 100.000 sehari. Tapi esok dan seterusnya, kita tak lagi bersedekah. Nah, kemudian jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kalau seandainya kita akumulasikan umur kita. Nah, kalau kita akumulasikan umur atau waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sampai setengah dari umur kita? Katakan kita umur 30 tahun, apakah waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah adalah 15 tahun? Atau kurang? Atau 10 tahun? Atau 1 tahun? Kita tidak tahu jamaah. Karena jangan jauh-jauh, dalam sehari semalam, 24 jam, kira-kira berapa jam dari waktu yang kita miliki dalam sehari semalam yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jawaban ana dan antum sama. Nah, kita masih banyak lalainya. Waktu yang kita gunakan ternyata masih banyak lalainya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk pintar dan cerdik mengolah niat. Kita perlu untuk pintar mengolah niat kita. Kenapa? Karena dengan niat kita bisa jadikan tidur kita sebagai ibadah. Dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, kita bisa jadikan olahraga kita, sepak bola kita, jogging kita sebagai ibadah. Maka pandai-pandailah mengolah niatnya, mah. Kalau misalkan kita makan hanya sebatas mengenyangkan perut, kita tak akan bisa mendulang pahala dari makan kita. Tapi kalau seandainya kita makan, tapi kita niatkan tatkala kita makan bukan hanya sebatas mengenyangkan perut kita, bukan, tapi agar kita kuat sholat, agar kita kuat duduk di majelis ilmu, agar kita kuat sholat malam misalkan, maka insya Allah makan kita akan bernilai pahala. Tidur kita. Kalau seandainya tidur hanya sebatas menghilangkan lelah kita, sebatas rutinitas saja, maka tak ada sedikit pun pahala yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau niatkan tidur kita agar kita bisa segar tatkala melaksanakan sholat subuh, agar kita bisa kuat punya tenaga untuk bisa mencari nafkah untuk keluarga kita, maka insya Allah tidur kita pun akan bernilai pahala. Sehingga 24 jam yang kita miliki semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktu dan umur-umur yang kita lewati itu tidak pergi dan hilang secara sia-sia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan yang Allah cintai. Di antara amalan yang Allah cintai, dan antum bisa lihat amalan pertama sampai terakhir di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, kebanyakannya adalah amalan anggota badan.
Dan ternyata di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada amalan lain yang jauh lebih wajib, yang jauh lebih harus kita perhatikan dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Yaitu apa? Amalan hati, jemaah. Nah, Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid beliau mengatakan, inna a'malal qulub afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan-amalan hati kata beliau, afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih, lebih wajib bagi seorang hamba dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Wa hal yumayyizul mu'min minal kafir illa bima fi qalbihi? Apakah kiranya yang bisa membedakan antara seorang mukmin dan orang yang munafik dan orang kafir kecuali hatinya, kata beliau. Nah, yang membedakan zaman dahulu di zaman Nabi antara orang munafik dan orang mukmin adalah hatinya. Amal ibadah mereka sama. Orang munafik sholat, orang munafik haji, orang munafik di zaman Nabi juga umroh, juga zakat, juga berpuasa. Semuanya amalannya sama. Tapi Allah katakan mereka tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Yang membedakan mereka dengan para sahabat adalah hati-hati mereka. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati lebih patut untuk kita perhatikan dibandingkan amalan anggota badan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang para ulama menyebutkan beliau sebagai manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi. Di mana orang-orang di Mekah pada kala itu, di awal-awal nabi berdakwah, semuanya, hampir semuanya dan kebanyakan mendustakan Nabi SAW, akan tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata para ulama, salah seorang ulama bernama Bakar ibn Zaid, beliau mengatakan, ma faqa Abu Bakrin ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala saum walakin bisyain fi qalbihi, kata beliau. Tidaklah Abu Bakar bisa melampaui para sahabat yang lainnya. Kita tahu Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Kata beliau, tidaklah Abu Bakar bisa melampaui sahabat-sahabat, bisa melampaui seluruh sahabat yang ada. Tidaklah beliau melampaui mereka dengan banyaknya sholat, tidak. Tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak. Walakin bisyain kana fi qalbihi, akan tetapi dengan sesuatu yang ada di hatinya. Akan tetapi dengan keimanannya, dengan amalan hatinya. Sehingga beliau bisa mendapatkan kedudukan yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, hadza at-talazum bainadh dhahir wal batin yubayyin laka anna naqsa ahadihima mu'athirun ala naqsil akhar. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga untuk kita ketahui bersama bahwasanya amalan hati dan amalan anggota badan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling terikat satu sama lain. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan, keterikatan antara amal hati dan amal batin ini menunjukkan bahwasannya, apabila amalan hati kurang, ini pertanda amalan anggota badan kita pun kurang. Begitupun sebaliknya, tatkala amalan anggota badan kita kurang, itu pun pertanda hati kita masih belum bersih. Dan begitu pula kebalikannya, tatkala seseorang baik amal solehnya, baik amalan anggota badannya, ini menunjukkan bahwasanya hatinya juga hati yang bersih. Maka kedua-duanya, antara hati, antara amalan hati dan amalan anggota badan, dua perkara yang tak bisa dipisahkan. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Abdul Razak dalam Musannafnya dan Ibnu Barak dalam kitab Az-Zuhud dan imam-imam yang lainnya, sebuah hadis dari sahabat Anas ibn Malik. Sebuah hadis yang di mana Anas ibn Malik menceritakan bahwasanya suatu hari
Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid, lagi duduk-duduk, nah, Nabi dan para sahabat jadi masjid seperti biasa. Nabi pun ngobrol dengan para sahabat jadi masjid. Lantas secara tiba-tiba Nabi pun mengatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi, akan datang kepada kalian, akan masuk kepada kalian seseorang dari penduduk surga, kata Nabi. Maka tidak berselang lama muncullah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor dalam keadaan menenteng sendalnya di tangan kiri dan janggutnya meneteskan air wudu. Artinya dia wudu di area dekat masjid dalam keadaan sambil menenteng sendal di tangan kirinya. Di hari kedua sama Nabi pun lagi duduk-duduk bersama para sahabat dan Nabi pun mengucapkan ucapan yang sama, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, kata Nabi, akan masuk kepada kalian salah seorang dari penduduk surga. Dan masuklah orang yang sama dengan keadaan yang sama. Orang yang datang di hari pertama dengan keadaan yang sama, dia masuk sambil menenteng sendal di tangan kirinya dan janggutnya meneteskan air wudu. Begitupun di hari ketiga, Nabi pun mengucapkan ucapan yang sama dan masuklah orang yang sama. Naam. Maka tatkala orang ini pulang ke rumahnya, ada salah seorang sahabat yang penasaran, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Sahabat ini merasa penasaran, apa gerangan amalan yang dimiliki, amalan istimewa yang dimiliki oleh orang ini, sehingga Nabi menyebut-nyebutnya selama 3 kali dalam 3 hari sebagai penduduk surga. Nah, lantas ia pun mencari siasat, mencari cara bagaimana agar dia bisa nginep bermalam di rumahnya, agar sahabat ini bisa melihat kiranya amalan spesial apa yang dimiliki oleh sahabat ini yang disebut-sebut Nabi sebagai penduduk surga. Lantas ia pun mengatakan sesungguhnya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As mengatakan kepada sahabat Ansar ini, sesungguhnya aku ada permasalahan dengan ayahku sehingga aku meminta izin kepadamu agar aku bisa bermalam di rumahmu selama 3 hari 3 malam sebagai seorang tamu. Lantas beliau pun mengizinkan untuk tinggal di rumahnya dan bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Jamin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di malam pertama dilihat amalannya tidak jauh beda dengan sahabat yang lainnya. Tatkala malam hari, tatkala dini hari, dia pun bangun untuk sholat tahajud. Kemudian tidur lagi sebentar. Kemudian kalau terbangun dia berzikir. Kemudian ketika datang waktu subuh, dia pun berangkat ke masjid. Nah, dia ini yang Abdullah ibn Amr lihat di malam pertama. Kemudian di malam kedua, beliau pun memperhatikan kembali amalan yang dimiliki, amalan yang dikerjakan orang ini atau sahabat ini. Ternyata tidak jauh berbeda. Nah, ketika dini hari dia pun bangun, nah, kemudian tidur lagi sebentar, kemudian bangun untuk siap-siap sholat subuh, kemudian pergi ke masjid selama 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam, amalannya tidak ada yang spesial. Amalannya sama seperti amalan para sahabat yang lainnya. Nah, kemudian di hari ketiga, tatkala waktunya Abdullah ibn Amr untuk pulang dan beliau merasa tak mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya, akhirnya sebelum pulang dia pun bertanya, "Nah, apa gerangan amalannya engkau amalkan?" Kata sahabat Ansor ini, "Sesungguhnya amalanku sebatas apa yang engkau lihat, tidak lebih tidak kurang. Aku tidak melebih-lebihkan, aku pun tidak mengurang-urangi amalanku. Hanya itulah amalannya aku miliki." Nah, tapi ternyata jawaban ini tidak menjawab rasa penasaran Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Sehingga akhirnya beliau pun sedikit memaksa dengan mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut-nyebut engkau sebagai penduduk surga selama 3 kali dalam 3 hari. Apakah gerangan amalannya engkau miliki?" Nah, lantas kemudian beliau mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah."
kata sahabat ini, "Wahai engkau, wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, sesungguhnya amalanku hanya sebatas apa yang kau lihat. Akan tetapi kata sahabat Ansar ini, aku tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki kepada seseorang yang Allah berikan nikmat, yang di mana nikmat itu tidak aku miliki. Kemudian Allah sahabat ini pun mengatakan, "Hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutik." Demi Allah, inilah yang kami tidak mampu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut sahabat Ansar ini sebagai penduduk surga bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena amalan-amalan yang lainnya, tidak. Tapi hatinya adalah hati yang bersih, yang tidak pernah benci, yang tidak pernah dendam, yang tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat yang dia tidak dapatkan. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya perlu kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Allah mendengar doa-doa kita. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, "Sungguh Allah ini tidak pernah mengijabah doaku." Jangan sampai, karena Allah itu mendengar doa kita. Bukan hanya ucapan, bahkan ungkapan hati kita pun Allah mendengarnya. Bagaimana dengan doa kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha hayyun karim an yarudda du'a al-'abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masafra." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah itu malu apabila Allah mendapati hambanya mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu kalau seandainya Allah menolak doanya. Kalau seandainya Allah tidak mendengar doanya, Allah malu. Allah kasihan, Allah tidak tega. Kalau ada hambanya yang memohon kepada Allah, lalu Allah tidak mendengar dan mengijabah doanya. Oleh karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa berputus asa. Tatkala kita sholat, tatkala di antara adzan dan iqamat, maka manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk meminta amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Agar Allah membersihkan hati-hati kita. Karena itulah salah satu bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan hati yang lainnya yang perlu untuk kita perhatikan dan kita renungi bersama, karena memang amalan hati itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak, di antaranya adalah tawakul kepada Allah, al-khauf, ar-raja, tauhid, dan lain sebagainya. Akan tetapi di antara amalan hati yang dahulu sering menjadi bahan renungan para sahabat ialah al-khauf min adamil qabul. Senantiasa khawatir, senantiasa takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Sehingga dengan ini akan menjadi pelecut bagi kita untuk memperhatikan kualitas ibadah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata diterimanya amal ibadah bukanlah hal yang mudah, jemaah. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Naam. Di sini Allah mengatakan, menggunakan kata innama. Ya, artinya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Maka tatkala kita merasa dan tatkala kita memperhatikan dan tatkala kita senantiasa merasa khawatir apakah Allah sudah menerima amal ibadah kita atau belum, maka kita pun akan senantiasa menjaga kualitas ibadah kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga mutaba'ah kita kepada
Nabi SAW, karena kita semuanya tahu bahwasanya amal ibadah, syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Pertama, amal ibadah harus murni, ikhlas, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk yang lainnya. Dan yang kedua ialah apakah amal ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Maka kita harus selektif dan harus bertanya-tanya tatkala kita beramal, sudahkah amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun mungkin sering mendengar kisah dari para salafus saleh terdahulu bahwasanya para sahabat tatkala selesai bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Selama 6 bulan para sahabat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Dan sisanya 6 bulan mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan selanjutnya. Itu saking besarnya perhatian mereka terhadap kualitas amal ibadah mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Nah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah telah menerima dariku satu sujud saja, satu sholat saja, niscaya itu aku lebih cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Kalau seandainya aku tahu Allah telah menerima dariku satu sujud, satu sholat, niscaya itu semua lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya." Nah, akan tapi jamin hormat Allah Subhanahu wa taala, na'am. Di samping itu juga kita harus seperti apa yang kita singgung di awal tadi, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berusaha berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Hajar. Tatkala Nabi Ibrahim membawa Hajar ke sebuah negeri tandus di tengah padang pasir, di sebuah lembah yang tak ada seorang pun di situ. Nah, tatkala Nabi Ibrahim selesai memberikan bekal kepada istrinya berupa sekantung makanan dan sekantung minuman, Nabi Ibrahim pun menjauh dari istrinya Hajar. Lantas Hajar pun merasa khawatir. Dia pun ditinggal di sebuah lembah yang tandus. Nabi Ibrahim dipanggil, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim." Nabi Ibrahim pun tidak menoleh sedikit pun. Tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya Hajar. Padahal hatinya perih, jemaah. Bagaimana seorang anak yang selama ini dia impi-impikan harus dia tinggalkan bersama istrinya di sebuah lembah tandus. Di sebuah lembah tandus. Naam. Maka tatkala Nabi Ibrahim semakin menjauh, Hajar pun bertanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihadza ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Lantas Nabi Ibrahim pun mengoleh sambil mengatakan, "Naam. Ini adalah perintah Allah." Maka apa jawaban Hajar? Idzan lan yudayyana. Kalau memang ini perintah Allah, ketahuilah wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menelantarkan kami di negeri ini. Maka Nabi Ibrahim pun pergi menjauh dan Hajar pun tegar untuk tetap berada di situ hingga akhirnya Allah pun berikan kehidupan kepada istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam. Nah, dengan memberikan sumur Zamzam. Yang dari situ mulailah ada kehidupan di negeri Mekah. Itu semua karena apa jamaah? Karena Hajar yakin apabila seseorang berusaha untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Nah, jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam tatkala terkepung oleh tentara Fir'aun. Tatkala di belakang Nabi Musa adalah bala tentara Fir'aun. Dan di depan adalah laut. Maaf.
adalah laut. Yang secara logika itu tak ada lagi jalan keluar. Tak ada lagi keselamatan bagi dia. Tapi tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah pun berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan cara membelah laut agar menjadi jalan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Oleh karena jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya, niscaya kita harus yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir di antara amalan yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Nah, dan kita bagaimana bisa mencintai orang lain tatkala kita mengetahui sifatnya, tatkala kita bisa mengetahui perangainya. Nah, seperti itu pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya perlu kita untuk senantiasa hadir dan duduk di majelis-majelis yang membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca serta memperdalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sirah kita bisa mempelajari berbagai aspek, mempelajari berbagai disiplin ilmu. Kita bisa belajar tauhid, kita bisa belajar akidah, kita bisa belajar akhlak, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, anta ma'aman ahbabta fil jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai kelak di surga. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah kemuliaan yang sangat agung tatkala kita kelak bisa duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Oleh karenanya, kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kita dengan memperdalam biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal baik Rasulullah kecuali dengan mempelajari sirah beliau, mempelajari biografi kehidupan beliau. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya seseorang membaca, mempelajari sirah, niscaya dia akan mendapati bahwasannya musibah yang dia miliki, yang menimpa dia itu tidak sebanding dengan musibah Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita dirundung musibah, tatkala kita dalam keadaan down, tatkala musibah banyak menimpa kita, baca sirah Nabi SAW, niscaya akan kita dapati bahwasannya apa yang menimpa Nabi SAW itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang menimpa kita. Siapa di antara kita yang lahir dalam keadaan yatim? Siapa di antara kita yang lahir dalam keadaan fakir sampai harus menggembalakan onta dengan upah yang sedikit? Siapa di antara kita yang harus terusir dari negerinya? Siapa di antara kita yang harus diintimidasi, baik berupa verbal ataupun fisik, demi melaksanakan ibadah kepada Allah? Siapa di antara kita yang wafat anaknya, anak-anaknya? Siapa di antara kita yang wafat istri-istrinya? Mungkin apa yang menimpa kita itu belum ada seberapa dengan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal hati yang lainnya, yang merupakan sebuah kemuliaan, kelak yang akan kita dapatkan adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala manusia yang ada di muka bumi ini, lebih daripada orang tua kita. Lebih daripada orang tua kita. Dan ganjaran dari apa yang kita dapatkan tatkala kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, anta ma'aman ahbabta, kelak engkau di surga akan duduk bersanding bersama orang yang engkau cintai. Tatkala orang yang kita cintai di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan duduk bersanding bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa ana sampaikan pada kajian kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin ana sampaikan terkait dengan amalan hati, yang memang perlu untuk kita perhatikan. Akan tetapi waktu kita tidaklah banyak. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali dengan tema yang tidak jauh berbeda atau dengan tema yang sama. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Waris itu yang baginya Allah ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil.
4: Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil. Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata. Laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Kadang membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kami misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini namanya harta waris. Dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan, karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih, rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid,

0: sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wajaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat, itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yanfa, lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu.

0: Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Ya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah dan nasiyan. Kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu faham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh nggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhan nas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
6: wastaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
4: Ya, barakallahu fik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lain. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf.
8: Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
12: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
13: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
10: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, Lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan.
14: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
1: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat, kiai ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora. Dhewe suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai komat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya Allahu Akbar. Ya wongso apa? Isapa kisi mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga kek. Kue jenane udu. Ngaji. Ya, ngaji sing manga kur. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. "Wa yudhu'ul qabul fil ard," kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah, dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya, kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai'. Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah? Yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berus-

0: untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina azab an-nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, Masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau.

0: Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya. Hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu kan,
0: ya? Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat, ya. Maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia berkurban. Bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info Kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
6: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu paham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, da'i kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Memantapkan hati orang-orang beriman juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ruhul Kudus yang dimaksud adalah Malaikat Jibril. Selain ayat, hadis-hadis juga banyak. Di antaranya dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya anak namanya Abu Salamah atau dikenal dengan sebutan Abu Salamah. Dia mendengar Hasan bin Thabit al-Ansari meminta persaksian dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Hasan bin Thabit, "Ansyadakallahu hal sami'tan nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul, ya Hasan, ajib an Rasulillah, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Qala Abu Hurairah, "Na'am." Kata Hasan, "Wahai Abu Hurairah, aku bersumpah kepada Allah, aku bersumpah kepada Allah, apakah engkau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku dulu, hai Hasan, penuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa, ya Allah, kuatkan Hasan ini dengan Ruhul Kudus." Maka dijawab oleh Abu Hurairah, "Ya, aku pernah mendengar." Ruhul Kudus yang dimaksud di sini adalah Malaikat Jibril. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Ruhul Kudus nafatha fi raw'i. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajaluha wa tasta'iba rizquha. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab la yahmilanna ahadukum istibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi." Nabi SAW pernah berdoa. Doa ini berkata bahwa Ruhul Kudus, maksudnya Malaikat Jibril, dia meludah kepada mulutku. Malaikat Jibril meludah ke mulut Nabi SAW. Maknanya adalah menyampaikan sebuah wahyu. Tapi wahyu ini bukan Al-Quran. Tapi dari Allah Azza wa Jalla. Apa isinya? Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sebelum sempurna ajalnya dan sempurna rizkinya. Maksud sempurna ajalnya, waktu hidupnya. Umpama dijatah 60 tahun, sudah. Sebelum 60 tahun dijamin orang itu tidak akan mati. Karena ajalnya belum tiba. Juga sebelum sempurna rizkinya. Kalau umpamanya seorang Allah siapkan rizki bagi orang itu umpamanya 100 miliar seumur hidupnya. Sebelum 100 miliar itu sampai semuanya, orang itu tidak akan mati. Makanya jangan terlalu minta rizki yang banyak. Nanti oleh Allah diberikan semuanya. Udah, kalau sudah diberikan semuanya, jatah rizkinya habis, berarti ajalnya sudah tiba. Mending di met-met karena umurnya panjang. Jadi satu jiwa manapun tidak akan mati sebelum sempurna ajalnya dan sebelum sampai seluruh rizkinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baguskan cara kalian mencari rizki. Karena rizki itu pasti datang, cara meraihnya itu dalam bentuk ketaatan, jangan dalam bentuk kemaksiatan. Jangan mencuri, jangan melalui riba, jangan ada unsur penipuan. Pokoknya jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, rezeki itu pasti sampai. Hanya kalau dengan cara yang haram ada dosa. Kalau dengan cara yang halal, pahala, barokah, dagang. Seberapa jumlah barang yang laku dari barang yang kita jual, mau cara yang halal atau cara yang haram tetap sama. Mau menipu mau tidak, mau berbohong mau tidak, mengurangi ketimbangan, literan atau bukan tidak, sama, Allah yang ngatur. Cuma kalau dengan unsur berbohong, bersumpah palsu, menyembunyikan aib barang, itu tercabut barokah. Dosa dengan dosa yang besar. Nanti diazab. Berdasarkan hal itu, kata Rasul SAW, wa ajmilu fit talab. Indahkan, baguskan cara kamu beri rezeki. Hanya dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang haram, dengan jalan yang haram, tolak, tolak, tolak. Kalau ditolak, rezeki itu tetap pasti sampai kepada kita. Karena Allah yang sudah menetapkan. Lalu Allah, Rasul SAW bersabda, la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi ayatlubahu bimaksiatillah. Janganlah sampai telatnya rizki datang kepadamu mendorong kamu untuk mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Fa inna Allah la yunalu indahu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa didapati kecuali dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menerapkan prinsip jangankan yang halal, yang haram juga susah nipu gehese. Enggak. Jadi bukan halal haramnya rizki itu diperoleh, tapi bagaimana cara untuk memperolehnya itu yang harus kita pikirkan. Sebab rizki itu pasti datang. Nah, ini isi hadis yang Nabi terima dari Jibril. Jibril berbisik kepada hatiku. Apa isi bisikannya? Bahwa jiwa manapun, siapapun enggak akan mati terlebih dahulu sebelum ajalnya tiba dan sebelum seluruh rizkinya disempurnakan. Makanya kalau umpamanya ada orang yang super nyebelin, dalam arti dia itu mencela sunnah, mencela sebagian dari ajaran Islam yang kita amalkan. Saking gemesnya kita, lu berdoa, ya Allah, segera sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Segera wafatkan dia. Karena kalau rizkinya sudah sempurna, berarti ajalnya sudah akan tiba. Nah, jadi Ruhul Kudus adalah Jibril. Ruh, kita tahu, sebutan bagi malaikat. Jibril Al-Kudus artinya yang suci. Berkata Raghib Al-Asfahani ketika menjelaskan qul nazzalahu Ruhul Kudus, katakanlah bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Ruhul Kudus. Makna Ruhul Kudus adalah Jibril min haitsu innahu yanzilu bil Qudus min Allah ay mimma yutahhiru bihi nufusana min Al-Qur'an wal hikmah wal faydul ilahi. Makna Ruhul Kudus adalah Jibril. Kenapa disebut Ruhul Kudus? Pertama, sudah diterangkan beliau pembawa ruh. Malaikat Jibril pembawa ruh, dan ruh yang dimaksud apa? Quran. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Allah telah mewahyukan ruh, artinya telah mewahyukan Al-Quran yang disebut ruh. Pembawa Al-Quran disebut ruh. Dan pembawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Dan ini terpakai dalam banyak bahasa, termasuk di kita juga ya. dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, beca ke pasar Sabaraha yang dimaksud tukang becanya. Tapi dipanggil dengan sebutan barang yang dibawa. Pos, Pak Pos, bisa titip surat? Padahal namanya bukan Pak Pos, hanya karena dia membawa pos surat. Bilik, liren hela, projol teh apa? Orangnya. Bilik, beca, pos itu adalah sebutan bagi pembawa barang-barang tadi. Demikian juga Jibril disebut roh karena dia membawa roh, yaitu Al-Quran. Dan disebut kudus dari Allah, artinya suci, sebab Al-Quran yang dibawa bisa mensucikan jiwa manusia yang tadinya kotor, yang tadinya banyak dosa, maksiat, dan kesalahan lain, bisa bersih lagi dengan Al-Quranul Karim. Makanya disebut dengan Ruhul Kudus. Itu penjelasan Raghib Al-Asfahan dalam kitab Al-Mufradat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Sammallahu subhanahu ma anzalahu ala rasulihi ruhan litawaqqufil hayatil haqiqiyati alaih wa nuran litawaqqufil hidayah alaih. Ketika Imam Ibn Qayyim menjelaskan surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi ma yasha min ibadina. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau hei Muhammad ruh dari perintah kami. Sebelum turunnya ruh di sini apa? Al-Quran. Engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan tapi kami jadikan ruh ini sebagai cahaya. Quran ini sebagai cahaya. Kami memberi petunjuk dengan Quran ini kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Quran di dalam hal ini disebut dengan dua sebutan, yaitu ruh dan cahaya. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah menyebut Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dengan sebutan ruh untuk menghidupkan jiwa manusia, untuk memberikan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah hidupnya ruh kita. Sebab kalau ruh mati, tinggal jasadnya yang masih hidup, maka perilakunya tidak lagi seperti manusia. Lihat perilaku orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam, datang si gajah lemah. Persis bahkan lebih jahat daripada binatang yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang dianggap benar dan berkuasa. Nggak dilihat salah benar. Tapi siapa yang kuat, dia yang berkuasa dan dianggap benar. Sebelum Islam datang, tak tunggul dirurut, catang dirumpak oleh manusia itu. Mereka kalau mencari rezeki dengan cara riba. Dengan cara meminjamkan dengan ada uang riba. Gak bisa bayar, dirampas. Rumahnya, kudanya, apapun yang mereka miliki. Kalau tidak, istri atau anak wanitanya diambil. Terus, dari segi bagaimana bermuamalah kasar. Asal untung sendiri. Mabuk, judi, zina, sudah terbiasa dan tidak lagi dianggap aib sebab sudah menjadi tradisi, kebiasaan masyarakat di sana. Jadi perilaku orang waktu itu tidak seperti perilaku manusia. Lebih jahat daripada binatang. Ada peribahasa, sagalak-galakna macan, moal ngahakan anakna. Manusia mah begitu punya bayi, bayinya perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh. Macan, tukang makan daging, gak pernah makan anaknya. Anaknya mau dizolimi oleh pihak lain, ibunya pasang badan. Jangankan macan, ayam gitunya. Yang baru punya anak-anak yang baru menetas, sok anaknya ambil satu. Apa yang terjadi? Dan yang ngereng atau indung naka orang, macok ngabinti, walaupun si ayam tahu kita tuh bukan, dia tuh bukan tandingan kita. Dia pasti kalah. Ya, tewak pun cito gitu. Tapi demi membela anaknya, dah. Ngerebeng-beng atau si, apa namanya? Si jang-jang atau. Demi membela anak. Manusia zaman dahulu, brote anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi aydzamin qutilat. Ketika anak-anak kecil masih bayi itu dibunuh. Karena dosa apa mereka dibunuh? Makanya Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, sieun teu kaparaban. Kami yang menanggung rezeki kalian dan rezeki mereka. Tapi orang-orang Arab jahiliyah dahulu lebih jahat daripada binatang. Hatinya mati. Maka Al-Qur'an sebagai ruh menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, wa nuran litawaqqufil hidayati alaih, dan Al-Qur'an juga Allah sebut nur atau cahaya. Karena bisa menerangi jalan hidup manusia. Setelah kita dapat Al-Qur'an, tahu tujuan hidup kita itu ibadah. Cara ibadahnya begini-begini, ibadahnya kepada Allah. Aspek batinnya wajib ikhlas, aspek lahiriannya wajib benar. Ada kekhusyuan tuh jelas gamblang. Seperti kita berjalan di tengah hari, tujuannya jelas, jalannya gamblang. Ada halangan rintangan di jalan, gampang kita hindari. Ada lubang, ajlengan. Ada batu, ajlengan. Batuna gede ting, ngeliwat kagigir. Duh, bahasa Sunda mah gampangnya, ngeliwat segala. Nah, bahasa Indonesia tidak ada. Ada batu yang menghalang, ya kita malibir kagigir. Kata-kata kene. Jelas, bisa sampai ke tujuan sejauh apapun. Berdasarkan hal itulah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, wa min hadzal bab sammallahu Jibril ruhan li'annahu nazala birruh wa huwal wahyu. Berdasarkan hal itu Allah menamai malaikat Jibril dengan sebutan ruh karena dialah yang membawa ruh, yaitu wahyu. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wa qawluhu nazala bihi ar-ruhul amin wa huwa Jibril alaihi salatu wassalam summiya ruhan li'annahu hamilul wahyi alladhi bihi hayatul qulub ila ar-rusul min al-bashari salawatullahi alaihim ajmain wa huwa aminun haqqo aminin salawatullahi alaihi. Kata Imam At-Tahawi, firman Allah yang berbunyi nazala bihi ruhul amin, Al-Quran diturunkan oleh ruhul amin, maksudnya Jibril. Disebut ruh karena dia pembawa ruh, yaitu wahyu yang menjadi penyebab hidupnya jiwa manusia. Diturunkan kepada Rasul dari kalangan manusia. Terus Jibril selain disebut ruh juga disebut amin. Amin itu artinya yang paling bisa dipercaya, yang paling amanah, jujur. Malaikat Jibril oleh Allah disebut amin, artinya amin itu jujur, amanah, terpercaya, menyampaikan tugas seperti yang Allah perintahkan. Tapi ada orang menyebut malaikat Jibril itu pengkhianat. Siapa? Si Syiah ahlakahumullah. Kata Syiah, malaikat Jibril itu harusnya memberi wahyu itu kepada Ali, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikannya kepada Ali itu. Jadi khianat. Maka orang Syiah paling benci kepada Jibril alaihi salatu wasallam. Oleh Allah malaikat Jibril disebut Ar-Ruhul Amin, oleh si Syiah disebut pengkhianat, Ar-Ruhul Khain. Siapa yang penilaiannya benar? Tentu saja Allah lah. Enggak masuk akal, karena ketika wahyu turun Ali bin Abi Thalib masih kecil. Masa masih kecil sudah beri wahyu? Belum baligh. Terus kalau toh salah, masa Allah diam ajanya? Mereka tadi sintrek. Mana senang aku bikin kadina, kalah kadina itu kan gitu. Tapi Allah malah memuji, menyanjung malaikat Jibril dengan sebutan Ar-Ruhul Amin. Dan kadang malaikat Jibril oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan beberapa kondisi dan karakter, disebut syadidul quwa. Sangat kuat, sangat dahsyat. Lebih dari sekedar sakti mandraguna. Allah berfirman, 'Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril yang sangat dahsyat kekuatannya. Syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Memiliki mirrah. Apa itu mirrah? Kata Imam Ibn Kathir, dzu mirrah yakni dzu quwwah. Dzu mirrah memiliki mirrah, artinya memiliki kekuatan yang super dahsyat. Bukan hanya kuat biasa. Sangat-sangat kuat. Ini juga dikatakan oleh Mujahid, Hasan, Ibn Zaid, dan yang lain-lainnya. Berkata Ibn Abbas, dzu mirrah ay dzu mandhorin hasan. Maksud memiliki mirrah adalah memiliki terlihat sangat-sangat indah dan bagus. Malaikat Jibril keseluruhan bentuknya sangat indah untuk dipandang, untuk dilihat. Berkata Qatadah, dzu khalqin tawilal hasan. Memiliki bentuk fisik yang jangkung dan bagus, tinggi dan bagus. Yang benar itu yang mana? Apakah yang dimaksud dzumirrah itu memiliki kekuatan atau memiliki keindahan? Dua-duanya. Kata Imam Ibn Kathir, wala munafata bainal qawlain. Tidak bertolak belakang dua kalimat. Tapi dua-duanya tercakup. Malaikat Jibril sangat indah dan sangat kuat. Karena itu malaikat Jibril memiliki kedudukan super istimewa di sisi Allah dan ditaati oleh malaikat-malaikat lainnya. Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in tsamma amin. Surat Takwir ayat 19 sampai 21. Al-Qur'an ucapan rasul yang mulia, malaikat Jibril, mas rasul yang mulia itu maksudnya ucapan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai utusan yang mulia. Dzi quwwatin, malaikat Jibril memiliki kekuatan yang super dahsyat. Inda dzil arsy makin, di samping ars yang kokoh. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril muta'. Muta' itu artinya ditaati oleh malaikat lain. Terus juga amanah. Ketika menerangkan ini, berkata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibn Kathir, yakni, inna hadhal Qur'an natabligu rasulin karim, ayy malakun syarifun hasanul khalqi, bahiyun nazar, wahuwa Jibril alaih salatu wassalam. Artinya Qur'an ini disampaikan, firman Allah, ucapan Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat yang mulia, yang bagus bentuk tubuh atau fisiknya, yang enak dan sedap untuk dipandang, dan dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ini pendapat dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Maimun bin Mahran, Hasan, Qatadah, Rabi bin Anas, Al-Dhahak, dan yang lain-lain. Dan ini menjelaskan tentang kehebatan malaikat Jibril. Salah satu di antara ayat yang menerangkan mulianya malaikat Jibril, Allah berfirman, "Inda dhil arsy makin." Malaikat Jibril berada di samping arsy yang kokoh, dan ini menunjukkan sangat dekatnya posisi Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Allah di atas arsy, malaikat Jibril ada di samping arsy. Muta'in thamma amin, malaikat Jibril muta', maknanya lahu wijaha. Malaikat Jibril punya kedudukan, punya pangkat mulia, tinggi. Muta' maknanya masmu'ul qawli muta'un fil mala'il a'la, dia didengar ucapannya dan ditaati di al-mala'ul a'la, di langit, oleh para malaikat yang lain. Berkata Qatadah, muta'in thamma amin ay fis samawat, yakni laisa min afna'il malaikah bal huwa min as-sadatil asyraf mu'tana bihi intakhaba li hadhihi risalatil 'azimah, untukhiba li hadhihi risalah al-'azimah. Maksud muta'in, dia ditaati di langit. Maknanya malaikat Jibril bukan malaikat dari kalangan biasa, tapi semulia-mulia malaikat. Karena itu dipilih oleh Allah untuk membawa risalah yang agung ini berupa Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala amin sifatun li Jibril bil amanah wa huwa azimun jiddan. Anna Rabba yuzakki abdahu wa rasulahul malaki Jibril kama zakka abdahu wa rasulahul bashari Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril disebut amin. Amin itu amanah, sangat terpercaya, dan ini sifat malaikat Jibril. Malaikat Jibril agung banget di sisi Allah. Allah mensucikan malaikat Jibril sebagai rasul di kalangan para malaikat, sebagaimana Allah telah mensucikan rasul di kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan keutamaan malaikat Jibril dan kemuliaan serta kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Dan ini mengharuskan kita mencintainya. Mencintai malaikat Jibril adalah iman, membencinya adalah kekufuran dan kemunafikan. Adapun bentuk tubuh malaikat Jibril super besar. Dan malaikat Jibril diberi kemampuan oleh Allah untuk tampil dalam bentuk manusia biasa, seukuran manusia biasa. Aslinya besar banget. Lebih besar daripada alam ini. Tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk mengecil sekecil manusia seperti kita. Makanya bisa masuk ke Gua Hira. Di sini ada yang pernah masuk ke Gua Hira. Kalau ingin masuk harus naik 2 jam tuh ke atas. Tapi alhamdulillah di sana di bawah Bukit Nur. Bukit Nur itu bukit yang ada Gua Hira di atasnya. Di bawahnya sekarang ada Ma'radil Wahyu. Ma'radil Wahyu itu bahasa kita Museum Wahyu. Jamaah haji, jamaah umroh bisa masuk tuh ke sana. Apa yang ada di Museum Wahyu? Ya, pertama keterangan tentang sejarah turunnya wahyu. Ada film juga. Seperti adegan ketika pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah diserang oleh apa? Burung ababil. Ada tuh film, seru lah. Jangankan anak-anak kita aja yang aki-aki resep ninggalin itu. Saya sudah beberapa kali ke sana. Usahakan jamaah haji umroh ke sana tuh. Walaupun karena apalagi musim haji jutaannya. Ngantri dan ke sana harus pakai tasrih. Tasrih itu izin dan diurus dulu oleh handling kita di sana. Setelah beres melalui penjelasan itu, baru ke Gua Hiro. Di sana ada replika Gua Hiro. Kondisinya persis aslinya. Ada dua, khusus satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Jadi misah. Kita bisa masuk ke sana. Oh, kia Gua Hiro, batunya persis, ukurannya persis semuanya. Ternyata Gua Hiro itu kecil. Jadi masuk ke sana ada batu, terus ada lubang. Lubang ini menuju ke Ka'bah. Terlihat Ka'bah dari atas. Karena posisi Gua Hiro kan di Bukit Nur di Mekah. Bukit Nur itu di Mekah. Jadi terlihat Ka'bah. Beliau merenung di sana. Turun Jibril masuk ke sana. Di ruang sempit. Paling kalau kamar tema 2x2 meter gitu. 2x2,5 gitu. Cuma tidak berbentuk kotak, tapi berbentuk gitu. Tapi sempit. Malaikat Jibril masuk ke sana. Memberikan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Nah, ketika di Gua Hiro tersebut, malaikat Jibril menjelma menjadi orang yang biasa, terus berbicara, menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal ketika didatangi oleh malaikat Jibril takut. Sampai sepulangnya dari Gua Hiro lompat, tiluhurnya nurugtug mudun tuturubun subuh-subuh gitu. Sampai di rumah zemmiluni zemmiluto, selimuti aku selimut sambil gemeter takut. Tapi lama-lama kangen. Ingin lagi ketemu malaikat Jibril, menunggu lagi wahyu. Karena itulah maka setelah beberapa kali Nabi SAW meminta malaikat Jibril untuk sering-sering mengunjunginya. Tapi malaikat Jibril bilang, bukan keinginan saya, ada instruksi dari Allah, ya datang, kalau enggak ya enggak. Dan sempat malaikat Jibril masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menyampaikan salam ke istrinya, yaitu Khadijah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Abu Hurairah, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun aw syarabun. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ. Kata malaikat Jibril, hey Muhammad, wahai Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah datang. Nabi SAW masih di kamarnya. Khadijah di luar kamar, sebentar lagi Khadijah datang membawa wadah berisi makanan dan minuman. Kalau dia nanti masuk, sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dari aku. Bayangkan, Khadijah dapat salam dari Allah. Dan juga dari malaikat Jibril. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia akan disiapkan rumah di surga dari permata. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kelelahan, tidak ada penderitaan, tidak ada keburukan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh, Pertama, Allah malaikat Jibril ngirim salam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Istimewa itu. Ada enggak yang lain yang dapat salam selain Khadijah? Ada, Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala laha, ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alayki salam. Kata Aisyah bahwa Rasul SAW berkata kepada, hey Aisyah, ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu. Aisyah tidak melihat Jibril. Nabi SAW bisa dan menyampaikan salam kepada Aisyah. Faqalat, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma'ara. Maka Aisyah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga keselamatan juga tercurah kepada dia, juga rahmat Allah dan barokahnya. Engkau bisa melihat apa yang tidak aku lihat. Itu kata Aisyah. Engkau di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada yang nitip salam, ini jawabnya nih, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayah salam tuh dari si anu, alaihi salam. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan, alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa peperangan. Juga mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Juga memeriksa, mengetes hafalan Nabi SAW tentang Quran setiap Ramadan. Dan ketika Ramadan terakhir Nabi SAW, semalam sampai dua kali dicek Nabi SAW. Juga malaikat Jibril yang meruqyah Nabi SAW ketika beliau kena sihir. Hadis bahwa Nabi SAW kena sihir sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Jibril atan Nabiya SAW faqala, ya Muhammad, istakait? Qala na'am. Qala, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik, min kulli wa min syarri kulli dhi nafsin aw ainin hasidin, Allahu yasfika, bismillahi arqika. Ini doa ketika kita mau meruqyah orang lain yang sakit atau termasuk yang kena sihir. Ini doa malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, hai Muhammad, kamu ada keluhan? Jawab, iya, sakit, kena sihir. Lalu malaikat Jibril meruqyah, bismillahi arqika. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu, menyakitimu. Wa min syarri kulli dhi nafsin, dari kejahatan setiap makhluk yang berjiwa. Au ainin hasidin, atau pandangan yang hasad. Allahu yasfika, bismillahi arqika, Allah akan menyembuhkanmu. Dan dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hafalkan hadis ini. Lalu kita pakai meruqyah kalau anak kita sakit. Walaupun sakitnya bukan oleh jin gitu, oleh sihir. Bukan, sakit biasa. Oke, ruqyah. Bacakan Al-Quran. Lalu bacakan Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Al-Fatihah. Silakan bacakan. Dan itu lebih mujarab daripada obat yang diterima dari dokter atau herbalis, dari para sinse, para herbalis kayak gitu. Nah, Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Surah At-Takwir ayat 23. Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di ufuk. Berkata Nabi SAW, innama huwa Jibril. Lam ara ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alayha illa hatain marratain. Ra'aituhu munhabitan minas sama sadan idza mukhalqihi ma baina

0: Dia tubuhnya menutupi langit dan bumi. Saking besarnya ini malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Aku, Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lebih besar daripada langit dan bumi. Ketika turun ke langit dan bumi, itu seluruh alam jagat raya langit dan bumi tertutup oleh tubuh malaikat Jibril. Saking besarnya. Dan ketika di Sidratul Muntaha, Nabi juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli untuk kedua kali. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan fakana qaba qausaini au adana, jarak antara Nabi dengan malaikat Jibril seukuran dua busur atau lebih dekat lagi dari itu. Busur panah, busur kan besar ya, katakanlah sedepa. Kira-kira dua depa atau kurang. Jaraknya segitu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'a Jibril lahu sittu mi'ati janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli dan Jibril memiliki 600 sayap. Disebutkan ru'a Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati janah kullu janahin minha qad saddal ufuq yasqutu min janahihi at-tahawil min ad-dur wal yaqut mallahu bihi alim. Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli. Dia punya 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk. Satu sayap. Ini ada 600. Jatuhlah dari sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, berhamburan tahawil. Apa itu tahawil? Tahawil diterangkan di dalam kamus yang disusun oleh Ibnu Al-Athir. Tahawil alwanul mukhtalifah. Warna-warni yang beragam. Jadi begitu dibentangkan muncul warna-warni yang indah. Yang lebih indah daripada mutiara dan yakut yang hanya Allah yang tahu. Itu malaikat Jibril. Kedahsyatan malaikat Jibril secara fisik. Dan sifatnya yang sangat mulia serta kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang malaikat Jibril ya. Cukup dulu ya sampai di sini dan kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Cung, kalau ada yang mau bertanya. Ya, mangga. Mana mic? Sini. Nu ngacung ieu nu dipasihkeun itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Saya izin bertanya mengenai ketika kita mendengar tentang malaikat, baik malaikat Jibril, Mikail, atau yang lainnya, apakah ada perintahnya kita untuk membacakan alaihissalam atau mengucapkan alaihissalam ketika disebut namanya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum menyampaikan salam kepada malaikat Jibril, kepada nabi-nabi yang lain, atau mendoakan keriduan Allah kepada para sahabat dengan mengatakan radhiyallahu an, atau tarahum kepada para ulama yang sudah wafat, atau mendoakan penjagaan Allah bagi orang yang masih hidup. Doa secara umum ya

0: dianjurkan kepada orang-orang yang layak didoakan atau kepada makhluk selain manusia seperti para malaikat. Makanya setiap kita umpamai menyebut malaikat Jibril, Mikail atau malaikat lainnya, kita doakan alaihissalatu wassalam. Termasuk para nabi yang lain, Ibrahim, Musa alaihissalatu wassalam umpamanya. Para sahabat radhiyallahu an, para ulama rahimahullah atau ulama yang masih hidup dengan hafizahullah, dianjurkan walaupun tidak sampai pada level wajib. Kalau tahu umpah hanya menyebut saja tanpa mendoakan tidak dosa. Tapi kalau mendoakan, pertama ada pahala karena doa itu ibadah, kedua ada feedback. Feedbacknya apa? Isi doa yang sama juga ditujukan kepada kita. Setiap kali orang berdoa untuk orang lain, Allah utus malaikat mengaminkan isi doanya dan mendoakan isi doa yang sama untuk kita. Kalau umpamai kita mendoakan saudara kita, ya Allah beri rizki, kata malaikat, amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu, semoga kamu juga diberi rizki itu. Doa kita untuk orang lain belum tentu dikabul. Tapi doa malaikat untuk kita, insya Allah dikabul. Demikian pula apabila kita mendoakan alaihissalatu wassalam kepada para nabi atau para malaikat, malaikat mendoakan dan bagimu salat dan salam. Ketika kita mengatakan, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, makna radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Malaikat mengaminkan dan semoga Allah pun meridainya. Begitu terus ada feedback. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kecuali bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ini wajib. Ketika kita mengucapkan atau mendengar, ya solawat, berkata Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita berharap kita bisa memperoleh syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu terus. Baik mendengar orang bicara atau kita yang mengucapkannya. Itu wajib. Karena pertama perintah dari Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah. Kedua ada doa. Siapa yang mendengar nama Nabi SAW disebut tapi tidak bersolawat, celaka dia. Suatu saat Nabi SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba amin tiga kali. Para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan? Kata Rasul SAW, barusan datang Jibril kepadaku lalu berkata, ya Muhammad raghima anfu mriin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi faqul amin, ya Muhammad faqultu amin. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, celaka seseorang apabila dia mendengar namamu disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadamu. Sing cilaka, ucapkan amin oleh Muhammad, aku pun ucapkan amin. Ini amin pertama. Yang Nabi SAW katakan mengaminkan doa malaikat Jibril. Isi doanya apa? Sing cilaka, semoga celaka orang yang mendengar namamu disebut tapi tidak bersolat. Ini menunjukkan apa? Wajib. Makanya lihat kita, para ustaz kita dari kalangan ustaz-ustaz sunnah, ketika menyebut nama Nabi SAW dalam ceramah selalu apa? Salawat. Orang lain yang mengklaim mencintai Nabi SAW itu jarang. Coba lihat, berkata Muhammad, telah datang Rasulullah, tapi gak ada salawat ketika menyebut nama itu. Tapi di luar itu salawat terus kepada Nabi SAW. Ya salawat secara umum bagus-bagus saja. Tapi ketika dalam ceramah menyebut nama Nabi SAW, mereka tidak salawat. Kita umat siapa? Muhammad. Kita ingin dapat dari siapa? Dari Muhammad. Dari Nabi kita. Tapi tidak bersolawat setelah mengucapkannya. Coba perhatikan. Di YouTube-YouTube ada kan? Itulah mereka al-lalaikan untuk bersolawat ketika menyebut nama Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi intinya khusus untuk Nabi wajib alaihissalatu wassalam bersolat kepada beliau. Adapun Nabi lainnya atau para malaikat atau para sahabat, para ulama disunnahkan tapi tidak sampai kepada level wajib. Ya. Itu satu-satunya pertanyaan di pagi hari ini, cukup ya karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti.
2: Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladhina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda